mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Okey, Bang FM, satu pilihan 8.8 minit pagi jam yang ketiga untuk Zon Aktif hari ini, edisi Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini hari terakhir dalam kalender Islam, kan? Esok pun kita nak menginjak ke satu Muharram 1448 Hijrah. Jadi mungkin esok lah kita tahu bersempena dengan cuti cuti umum juga. Bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah. Nak dikongsikan khususnya untuk anda yang berada di Lipih Tirahaya.
5: Betul. Kalau di negeri Pahang, untuk majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 1448 Hijrah ataupun 2026 Masihi, di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koya, Lepih Pahang. Seronok orang Lepih, ya. Yang akan berlangsung esok lah ni, Azah. 17 Jun 2026 bersama dengan Satu Muharram. Pukul 10 pagi dan banyak jugalah pengisian programnya. Ada ceramah Ma'al Hijrah oleh yang berbahagia Ustaz HRR, Ustaz Haryanto Rizal Rukman. Seterusnya ada gimmick pelancaran model kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang. Pengurniaan anugerah dan tokoh Ma'al Hijrah peringkat Negeri Pahang Darul Makmur untuk tahun 1448 Hijrah ataupun 2026 Masihi. Dan kita juga akan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita Pahang FM. Penyampai Pahang FM juga turut bersama-sama
4: kita
5: di sana, di Lepeh, iaitu Syukri Suratman, DJ Riff kita, dan juga Hizri Azran. Hizri pun akan turut bersama-sama dengan anda, dan kita juga akan beritahu langsung juga sebenarnya sekitar pukul 9 pagi juga, insyaAllah, ya. Hari esok, ya. Jadi kita doakan jugalah semoga sambutan Ma'al Hijrah pada kali ini kita dapat menyuntik semangat untuk kita terus melakukan penghijrahan dari hati kita, jiwa kita, rohani kita, kan? InsyaAllah lah, ke arah yang lebih baik.
4: Lebih baik, insyaAllah. Apapun, esok juga akan bersama kami berdua dalam hal ini untuk sama-sama kita bersama dengan rakan sugas kita bagi sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Pahang Darul Makmur bagi tahun 1448 Hijrah. Dan juga hari ini, kalau tadi kita dah kongsikan iaitu kita punya clue untuk rojak lagu, dan kita nak kongsikan juga clue yang kedua bagi rojak lagu dalam jam ini. Okey, ada yang dapat tangkap? Boleh simpan anda punya lagu yang telah pun kita rojakkan itu, okey? Kalau clue yang pertama tadi, iaitu pisang.
5: Buah-buahan, ya.
4: Kalau clue yang kedua,
5: kawan ataupun sahabat.
4: Okey, jadi dah simpan clue tu, bolehlah nanti agak-agak lagu yang kita ataupun lagu yang anda dengar tu, lagu yang kita dah rojakkan itu, bolehlah telefon kita di jam yang terakhir nanti. Kita akan buka talian untuk anda.
5: Pastinya
4: jawab rojak lagu pada minggu ini. Okey, jadi kejap-kejap lagi juga kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ikuti laporan cuaca untuk hari ini. Okey, kita break seketika. Pahang FM,
5: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Lapan 15 minit pagi, seperti biasa jam yang ketiga hari ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya.
2: Okay. Ha,
1: kalau kita tengok dekat hari ini menerusi WhatsApp Pang FM ni, ada Kak Asmah segerak ni kongsi ha, cuaca di Seger cerah molek katanya.
2: Molek, betul. Kalau di Kuantan ni pun panas molek.
1: Panas molek lah ya. Ha,
2: kalau ikut daripada jelajah kita nak. Tapi untuk kita nak ketahui keseluruhannya bagi cuaca di negeri Pahang, kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi. Bersama dengan Encik Haziq. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Encik Haziq?
3: Khabar baik.
2: Dan hari ini Encik Haziq, rasanya kali pertama kita bersama untuk laporan hari ini kan? Jadi kita nak kongsikanlah mungkin bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk hari ini. Silakan.
3: Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM.
2: Okay.
3: Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Haziq, bertugas pada hari ini, pada pagi ini. Okey, kita mulakan dengan keadaan cuaca baik dan cerah di seluruh daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis dan Jelantut. Dan sebelah malam, dijangkakan ribut petir di kawasan pedalaman, terutama bagi daerah Jelantut dan Temeloh.
2: Okey.
3: Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Okey, sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung daripada Pejabat Meteorologi Pahang, untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my.
2: Okey, terima kasih Encik Haziq.
3: Okey.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Okey, Waalaikumsalam.
2: Okey, jadi itu dia antara laporan ataupun ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk hari ini.
1: Ya. Yeah.
2: Dan kita tahu baru-baru ini juga kita menerima mengenai El Nino yang bakal orang kata melanda negara kita. Kita tahu El Nino ni adalah cuaca yang panas. Ada kadang-kadang orang confused apa itu El Nino, apa itu La Nina.
1: Betul. Kan? Tertukar aja Azhar.
2: Tertukar aja. Kalau El Nino ni dia cuaca panas. Kalau La Nina ni dia
1: hujan.
2: Apa kata musim tu hujur.
1: Okay.
2: Jadi
1: kalau kita tabat tengok jugalah kebelakangan ini Azhar, cuaca dia terasa lebih panas dan kering. Waktu pagi terasa Pahang dia tu.
2: Betul.
1: Kan, terasa macam waktu tengah hari kan. Itu nak maklum juga kepada anda, ini adalah El Nino. Antara situasi dan cuacanya. Dan Met Malaysia juga telah kongsikan terkini Met Malaysia telah tingkatkan kesiapsiagaan untuk hadapi risiko cuaca panas dan kering. Dan kalau kita tengok permulaan untuk monsun barat daya yang telah pun bermula pada 14 Mei dan dijangka akan berakhir September 2026, cuaca lebih panas daripada biasa dan kering daripada biasa sepanjang.
2: Sebab dia bila El Nino ni dia pengurangan hujan.
1: Betul.
2: Bila pengurangan hujan, lepas tu peningkatan risiko kekurangan bekalan air pula. Ada juga kebakaran hutan dan juga jerbu.
1: Pasti.
2: Tapi itu antara mungkinlah dia punya kita tahu dengan cuaca yang agak panas, kering dan sebagainya kan. Jadi itu antara salah satu yang kita rasa kita perlu cakna jugalah dengan keadaan kesihatan kita, dengan kata pengambilan air yang secukupnya.
1: Betul.
2: Kalau boleh 8 gelas sehari. Jadi El Nino ni mungkin fenomena pemanasan suhu permukaan laut yang kita tahu bahagian tengah dan timur lautan Pasifik menyebabkan perubahan corak cuaca di seluruh dunia.
1: Okey. Jadi kita nak ingatkan jugalah kepada pendengar-pendengar kita, guna air secara berhemah. Sebab pengeringan air ni cepat kan. Sebab cuaca panas. Jadi kita elakkan jugalah aktiviti-aktiviti pembakaran terbuka.
2: Dan juga kurangkan aktiviti luar ketika cuaca ni terlalu panas. Dan saya rasa peka lah dengan maklumat cuaca daripada pihak berkuasa. Okey. Dan juga seketika saja lagi pukul 8.30 minit pagi, kita akan ikuti Hello Meh nak kongsi. Kita nak membantras berita-berita palsu. Macam biasa, kita nak berada seketika
1: lah,
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

jaga lah lu. Yang itu hebohnya di 24. Ayah pokok ujung pagar tu, biarkan pun takut. Buahnya banyak mangkuk.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Cerita ke tak?
2: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
4: Okey, Radio Malaysia, Abang FM. Satu pilihan, 8.31 minit pagi. Hello, Meh nak cerita ni. Kita nak membantras berita-berita palsu.
2: Ya.
4: Khususnya yang tular di media sosial sekarang ni kan.
2: Okey. Jadi hari ni antara isu yang tular ataupun perkara yang dikongsi yang tak sahih ni. Ini dekat je dengan kita, Zah. Beberapa kilometer sahaja. Ini berkaitan tentang yang tular. Jadual waktu melawat HTAA terkini 2026
4: okay.
2: Yang menjadi kegusaran orang ramai. Kalau minggu lepas saya tengok dekat WhatsApp status, dekat Facebook, ramai sebab yang kongsi waktu melawat yang tak sahih ni. Kalau saya tengok perbezaan antara yang diviralkan, antara yang ditularkan, yang mana waktu melawat di HTAA dia asingkan antara hari bekerja Isnin hingga Jumaat, waktu sesi lawatan, dan juga Sabtu, hari Minggu lah, Sabtu Ahad dan cuti umum.
4: Okay.
2: Waktunya sesinya sama je, 12.30 tengah hari hingga 2 petang, dan juga waktu untuk cuti umum pula 12.30 minit tengah hari hingga pukul 7 malam. Kalau kita tengok juga, saya tengok-tengok jugalah dekat laman dan Facebook HTA juga, turut dikongsikan yang itu adalah tak sahih, Zah. Janganlah dengi kot.
4: Kadang-kadang kita mudah percaya, kan? Sekali orang kata tap, terus rapat, terus percaya. Tapi sebenarnya dia punya perbezaan waktu ni pun tak ada jauh mana. Tetapi kita risau ada yang mungkin menjadi isu tu lebih besar lagi bila dia mempercayai sesuatu yang tidak betul. Kan? Tapi bila kita tahu dengan keadaan sekarang ini, bila nak melawat, tahu masanya, waktu bila, waktunya bila.
2: Itu yang menjadi kegusaran lah. Betul. Yelah, sebab kadang-kadang berkaitan tentang HTA ni, sebab kita adalah masyarakat yang sentiasa ulang-alik tau, pergi nak melawat rakan-rakan kita ke apa ke. Jadi kalau kita tengok waktu melawat Hospital Tengku Ampuh Hafzan kat sini, buat biasa masih kekal, Azhar Aziz. Isnin hingga Ahad dia tak ada asingkan Isnin ke Jumaat ataupun Sabtu Ahad.
4: Sama saja dan juga kelepasan sahaja. Am kan.
2: Betul. Kalau kita tengok ke sini, hari Isnin hingga Ahad ataupun kelepasan am buat biasa pukul 12.30 minit tengah hari hingga 2 petang. Dan juga pukul 4.30 minit petang hingga pukul 7 malam. Kecuali untuk PICU, NICU, SCN1, SCN2. Isnin hingga Ahad kelepasan am 1 tengah hari hingga 2 petang. Dan juga pukul 6 petang hingga pukul 7 malam.
4: Jadi masa-masa tertentu yang telah pun dihadkan.
2: Betul.
4: Untuk wad biasa dan juga PICU and ICU tadi. Jadi kena patuhilah waktu melawat yang telah pun ditetapkan. Dengan sembrono je masuk. Betul. Ikut dewok je tak.
2: Nanti kalau kena tahan tu, jangan kena marah. Jangan marah pula.
4: Dan itu juga sebenarnya menjadi kegusaran. Dan kita nak ingatkan jugalah kepada pendengar-pendengar kita. Ada kata anda membuat berita ataupun pernyataan palsu. Sebab ini yang telah pun dikeluarkan ataupun dikongsikan, di mana buat pernyataan palsu kepada SSM, pengarah syarikat didenda RM30,000.
2: Banyak tu.
4: Bukan sikit-sikit ya. Ini jadi iktibar jugalah untuk kita, di mana seorang pengarah syarikat didenda RM30,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur selepas mengaku salah kerana membuat pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM berhubung pelantikannya sebagai pengarah syarikat. Jadi hukuman itu diputuskan Hakim Siti Syakirah yang Datuk juga Mira, pengarah UTS Maju Construction dalam proceeding yang berlangsung pada 21 Mei lalu.
2: Kalau kita tengok, kesalahan ini telah didakwa mengikut Seksyen 563-B Akta Syarikat 2016 yang telah memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun ataupun denda tidak melebihi 3 juta ringgit atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Banyak
4: sikit-sikit,
2: tu.
4: Bukan sikit-sikit. Tapi bila kita tahu sesuatu berita ataupun kita tak nak orang kata menularkan pernyataan palsu tu, kalau boleh elakkan, sebab kita tahu jumlah tu bukannya sikit-sikit banyak, 30,000 yang dikenakan dan juga 3 juta
2: tidak lebih 3 juta
4: atau kedua-duanya sekali jika sahabat kesalahan. Jadi hati-hati ketika menerima sesuatu berita ataupun perkabaran tu. Jangan tularkan sesuka hati
2: dan jangan memberi pernyataan palsu kepada mana-mana agensi lah. Senang cerita lah kan, semak dahulu dengan yang lebih berkepentingan, berautoriti dan sebagainya.
4: Alright, dan kejap je lagi pukul 8:45 minit pagi, macam biasa kita ada Iya Ke Seketika, Yoni Boy dan juga Alif Sengkit, Pahang FM
2: Satu Pilihan.

0: no.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM.
4: Okey, Bang FM, satu pilihan 8.46 minit pagi.
1: Ya,
4: macam biasalah kita nak kongsikan
1: dalam rancangan Iyo Go.
4: Ya ke dok, tak tahulah ya. Tapi sebenarnya kita tahu ini adalah satu cerita yang pernah berlaku sebelum-sebelum
1: Betul.
4: Ini.
1: Betul, dan ada faktanya, kena ingat tu ya.
4: Yeah.
1: Baik, hari ini Azhar Aziz, saya terbaca tahu satu kisah yang menarik dari Jepun.
4: Okey.
1: Betul ke sebuah kereta api pernah terganggu hanya kerana seekor kura-kura saja? Seekor je.
4: Sebab awak tengok tapi awak confused. kan? Tapi betul sebenarnya, Tira Dinara Jepun ni, kura-kura yang melintas landasan sering terperangkap pada bahagian pemindasan landasan.
1: Okey.
4: Pemindah landasan kat bawah tu ni. Akibatnya, perjalanan kereta api terpaksa dihentikan demi keselamatan haiwan tersebut dan juga operasi kereta api.
1: Menarik lah. Tapi ramai mungkinlah tertanya-tanya. Pendengar-pendengar kita mungkin tertanya-tanya juga. Kenapa kita nak bersusah payah untuk seekor kura-kura tu? Bukan dua ekor ke, tiga ekor ke, sepuluh ke dah?
4: Sebenarnya itulah yang menjadikan kisah ni menarik, istimewa. Sebab pihak syarikat kereta api Jepun tidak menganggap nyawa kura-kura itu sebagai sesuatu yang remeh.
1: Bagusnya.
4: Kan, mereka percaya setiap nyawa mempunyai nilai dan juga wajar dilindungi. Bukan nyawa kita saja.
1: Betul.
4: Haiwan pun ialah, dia pun ialah, dia hidup kan.
1: Dia pun macam kita juga kan. Menghirup udara juga, makan juga dah. Jadi, lepas tu pihak kerajaan Jepun ni dia buat apa?
4: Sebab dia kerjasama dengan pakar hidup paliau tu lah.
1: Okay, faham.
4: Senang, dia membina terowong kecil untuk U di bawah landasan tu sebenarnya. Dan terowong tu membolehkan kura-kura melintas dengan selamat tanpa memasuki kawasan bahaya. Mana kata kat bawah tu aja, dia tak pergi ke atas.
1: U tu dia ada macam atap lah.
4: Faham. Tak apa, nanti kita masukkan dalam Facebook kita, setiap WhatsApp kita kan.
1: Okay, faham. Tapi

0: jugalah dia memantau, dia bantu haiwan yang ditemui di kawasan tersebut. Aha, kan?
1: Bukan seko ya Zah.
0: Ya, ni lalu awak je. Jangan juga lain. Ni lalu awak ku pusingan you.
1: Yalah. Tapi kan pengajaran terbesar yang kita orang kata boleh ambil dari kisah ni, awak rasa macam mana?
0: Ya, kalau kita tengok kan, daripada kemajuan bukan sekadar tentang kita tahu teknologi, pembangunan kan, tapi kemajuan juga tentang sikap menghargai kehidupan juga ni sebenarnya. Walaupun kehidupan tu kecil dan yelah, kita tahu haiwan tak mampu bersuara, dia bukan cakap dengan kita pun,
1: kita bukan faham pun dia cakap lah.
0: Tapi yelah, mungkin kita nak selamatkan nyawa dia kan.
1: Maksudnya tu, jangan sesekali memandang rendah benda-benda yang kecil. Contoh ya,
0: betul. Tahu tak apa, dan kadang-kadang satu tindakan kecil kita juga boleh beri kesan yang sangat besar, Tirah. Kalau sesebuah negara boleh berhenti seketika demi menyelamatkan seekor kura-kura, mungkin kita juga boleh meluangkan sedikit masa untuk membantu orang di sekeliling kita.
1: Menarik kan. Rupanya
0: sikit, tak apa, kita membantu.
1: Betul. Mula-mulalah saya tadi meremehkan kan, seekor je Zah, bukan dua ekor, tiga ekor kan. Tapi kalau kita dah dapat lihat dengan mata hati kita, rupanya kebesaran seseorang tu bukan hanya ada pada apa yang dia miliki tau, tetapi pada sejauh mana dia mengambil berat terhadap yang kecil dan lemah, dan juga kebaikan yang kecil hari ini mungkin menjadi perubahan besar pada masa depan juga.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Lidah ni memang tak bertulang,
3: tapi mampu menjatuhkan negara.
4: Mogi suahian cerita di keseliwan ngak, pembeti saya tak tahu petih.
5: Lagi-lagi kalau di media sosial,
4: satu dunia boleh tengok.
6: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
7: Rugi! Di sini mengata.
4: Sana bergaduh.
5: Sudahnya.
4: Memecah belah.
6: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
8: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam, bertetanggung.
9: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
10: Demi keluarga.
2: Demi agama.
9: Demi bangsa.
8: Demi masa depan kita.
6: Hentikan.
9: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding 2 bilion ringgit setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian 2.97 bilion ringgit.
3: Jumlah tersebut pun skem kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang pentadbiran perniagaan. Kod rujukan. Kod rujukan atau dalam bahasa Inggeris referral code dieja dalam dua patah perkataan, iaitu kod rujukan. Membawa maksud gabungan unik antara nombor, huruf atau kedua-duanya yang diberikan kepada pengguna atau pelanggan untuk dikongsikan dan digunakan oleh pengguna atau pelanggan lain bagi mendapatkan ganjaran wang tunai atau diskaun semasa membuat pembelian barangan atau perkhidmatan tertentu. Pemilik kod rujukan akan mendapatkan ganjaran setiap kali kod tersebut digunakan. Pantun hari ini. Padi pulut tanahnya lembap, sarang penyengat perdu mengkuang. Jikalau ikut sama ke rumah, takut ditengok olehlah orang. Padiku lembut padiku ini, air gunung menjadi padang. Demi kuturut hatiku ini, bungalah tanjung ku bawa pulang. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: 9.20 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan. Okey, kita menemani anda bermula jam 6 pagi sampai 10 pagi. Dan di jam yang terakhir ni, seperti yang telah pun kita maklumkan tadi, kita nak bersama dalam rojak lagu.
2: Yo,
1: dia dah tahu jawapannya kan? Mungkin ada yang tahu dah dia punya clue-cluenya tadi. Mungkin untuk jam yang terakhir ni, kita nak tambah satu lagi clue.
2: Satu lagi clue. Baik, jadi jom sama-sama kita dengarkan clue yang terakhir untuk minggu ini.
1: Ini lagu yang telah pun kita rojak.

0: Okey, anda dah tahu jawapannya, boleh telefon kita. Yeah. Sebenarnya talian kita dah berdering dari tadi ni, Tira.
1: Wah, kemai. Ah. Tak sabar-sabar sangat nak dah jawab kita.
0: Okey, tapi untuk clue yang terakhir.
1: Ya, adalah?
0: Clue-nya, Tira?
1: Pemuja.
0: Pemuja. Okey, kalau clue yang pertama tadi, kita dah bagi tahu pisang. Clue yang kedua.
1: Kawan atau persahabat.
0: Dan juga clue yang ketiga.
1: Pemuja.
0: Alright, boleh telefon kita, dua talian yang kami buka untuk anda. 0951401124. Juga 0951401125. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa di sana tu?
1: Ni Anang ni. Ah, dah gagal.
0: Hello.
1: Ni orang Gambang sah.
0: Oh, Gambang.
2: Ya, saya.
0: Hello.
1: Apa khabar ni, Long?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Dia nak jawab rojak lagu ke?
2: Ya
0: lah. Kenapa nyanyi?
1: Suara pun dah sedap.
0: Okey. Dah tahu cluenya, Along?
2: Dengar dah.
0: Okey, lagu yang pertama.
2: Roslan Madun, Lemak Manis.
0: Sebab apa lemak manis?
2: Sebab pisang.
1: Oh, pisang. Pisang lemak manis ke? Tinggalkan dulu.
0: Okey.
2: Agak-agak je.
0: Okey, lagu yang kedua.
2: Iman Troy, Teman.
0: Iman Troy, Teman. Okey, lagu yang ketiga.
2: Irwan Shah,
1: Pecinta
2: Wanita.
1: Ya dah. Awak seorang pecinta wanita ke? Bukan. Awak seorang pecinta lelaki ke?
2: Saya cinta kat suami saya.
0: Alah, sini sangat. Makanya itu adalah ketiga-tiga jawapan dari Along .
2: Ya.
1: Yeah. Nak lock ni?
0: Nak lock ke?
2: Ya.
0: Yeah. Ataupun dah ada awak kata dia punya jawapan lain? Standby?
2: Tak ada. Kau tadi punya marah yang kedengaran tadi.
0: Gitu.
1: Tanya Alo.
0: Okey, tanya Alo.
2: Terima kasih.
0: Okey, ketiga-tiga lagu tu adalah tepat sekali. Adi yang tanya, kenapa Misi Pisang?
1: Ya, Adi yang tanya WhatsApp kita 2 minggu lepas.
2: Favorite pisang kita.
0: Okey.
1: Favorite rupanya ya. Jadi Along, kekal di talian, kita nak tahu awak punya nombor telefonnya, alamat rumahnya lah ya. Jadi untuk Along.
2: Ya, yeah,
1: baby. Okey, Along. Bagi ucapan sikit. Bersama dengan pendengar-pendengar
2: ucapan
1: kita.
2: Untuk semua sahabat Pang FM yang mendengar, kawan-kawan saya.
0: Okey.
2: Kerry, Suhada, Nini dan semualah. Lepas tu untuk sahabat Peti yang sudah mendengar tu. Cik Man, Cik Yusof, Kak Nurul, Cik Ya, Pakcik Jasmine. Semualah Zul. Nak sebut ramai. Lepas tu untuk Love, Rahimi Mpaga.
0: Alright.
2: Untuk Umi dengan anak saudara. Untuk all berdua lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Bye.
0: Okay, bye-bye.

0: Johan. Nah, itu dah Aziza Muhammad, syurga idaman. Baru kita ke pukul 9.33 minit pagi.
1: Baik, di jam ini juga kita nak meneka ataupun untuk anda meneka rojak lagu yang telah kita rangkumkan. Seperti biasa, kalau setiap hari Selasa kita selang-seli. Untuk minggu pertama kita dah ada lain orang lain cara, dan seterusnya kita ada rojak lagu. Dan begitulah seterusnya untuk 5 minggu ataupun 4 minggu yang seterusnya.
0: Okey, jadi kalau tadi kita dah temui pemenangnya, apapun tahniahlah untuk Alung Gambang berjaya orang kata meneka ketiga-tiga lagu yang telah pun kita rojakkan tadi
1: dengan yakin.
0: Dan hari ini biasanya kita akan gandakan sebab ia bonus tidak. Hari ini kita siap, hari ini dia dapat jawab.
1: Baik.
0: Memang bonus lah tu.
1: Maksudnya daripada satu hadiah kita gandakan jadi dua hadiah bagi yang berjaya menjawab untuk minggu ni.
0: Mana yang tahu pokok yang dapat tiga. Kita tak tahu ke?
1: Rezeki dah.
0: Rezeki. Tapi tak apalah, kita dah just orang kata fun-fun, suka-suka je lah dengan pendengar-pendengar kita. Kita santai je pagi ni, jangan stress lah ya.
1: Ada tu tengah buat kerja benda dan rojak lagu ni kan. Kita boleh hilang stress juga. Hilang jadi tekanan untuk, kerja kita juga.
0: Untuk hari ni, ini dia lagu yang telah pun kita rojakkan. Dan clue yang kita akan kongsikan kepada anda sekejap je lagi. Ini dia lagunya. Lagu apa tu?
1: Lagu apa? Lagu apa?
0: Mudah sangat. Ya.
1: Clue yang pertama.
0: Kain. Apa kain? Kain. Clue yang pertama adalah kain.
1: Okey.
0: Kalau anda dapat meneka lagu yang telah pun kita rojakkan itu untuk lagu yang kedua ini.
1: Betul.
0: Mana kata kita akan berikan hadiah bonus untuk anda.
1: Okey. Dari satu dapat dua.
0: Ya. Mari.
1: Asal gandakan hadiah wak mau.
0: Boleh telefon kita 0951140124. Juga 0951140125. Ada pemanggil di talian.
1: Maaf, debo kita.
0: Mudah kita. Hello, assalamualaikum. Okey, tak apa. Boleh telefon kita lagi sekali di nombor kita. Dan kita tidak menerima sebarang WhatsApp melalui orang kata mungkinlah pendengar-pendengar kita. Senanglah, hantar WhatsApp lah mudah.
1: Tak boleh. Syarat-syaratnya anda kena hubungi kita. Dan macam bawa payah besar ni WhatsApp kita kan, Azizan. First lah hari ni. Lambat call.
0: Betul lah, orang lain jawab dulu. Jadi apa pun, alhamdulillah katanya hadiah yang kita berikan sebelum ni dah dapat. Mulalah kita ambil pemanggil Tirah.
1: Baik.
0: Tengok dijawab-jawab ke Ida. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, siapa sana tu?
2: Zamri Demaran.
0: Zamri Maran. Okey, dah dengar clue tadi Zamri, clue yang pertama.
2: Ya.
0: Memang nak jawab rojak lagu kan?
1: Bukan benda lain kan?
0: Memang awak nak jawab rojak lagu kan? Betul lah tu.
1: Okey, sekarang ni kita nak kongsikan lagi sekali. Maksudnya untuk ni segmen yang kedua tau. Kalau awak berjaya menjawab, kita gandakan hadiah. Dari satu dapat dua hadiah.
0: Okey, dah tahu jawapan dia?
2: Cuba.
0: Okey, lagu yang pertama?
2: Jawapan dia Cindai.
0: Okey, lagu yang kedua?
2: Yang kedua tak lepas.
0: Aduh, kena lepas lah, Mak. Okey, kena dengar dulu.
1: Kena dengar dulu. Kita bagi chance.
2: Boleh.
0: Boleh. Ana. Kalau clue tadi kain, satu lagu yang diteka tadi Cindai. Lagu yang kedua? Okey.
2: Kalau tak silap saya lah, lagu Aero mungkin.
0: Aero.
2: Yeah.
0: Okey, lagu yang ketiga?
2: Tak lepas juga.
1: Azhar, kita bagi clue lagi satu.
0: Clue yang keduanya adalah?
1: Clue yang kedua.
0: Bujang.
1: Dapat teka?
2: Bujang
0: Ke tak lepas juga?
2: Tak lepas juga.
0: Okey, tak apa. Boleh cuba lain kali Zamri InsyaAllah dua minggu lagi kita ada.
1: Nanti awak jangan tak call pula. Call tau kita tau.
0: Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia pendengar kita. Dan kita ambil pemanggil yang kedua Tirah.
1: Baik.
0: Okey, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Syuhada pakai.
1: Awak rasa awak yakin ke dapat menjawab ketiga-tiga rojak lagu yang kita rangkumkan tadi tu?
3: Cuba insyaAllah.
0: Cuba. Okey, lagu yang pertama.
3: Lagu yang pertama Siti Nurhaliza.
1: Apa?
3: Sindai.
0: Sindai. Okey, lagu yang kedua.
3: Lagu yang kedua Wali Bank. Cari Jodoh.
0: Okey, lagu yang ketiga.
3: Yang ketiga Alif Sata, Kamu Jangan Akan.
0: Nah. Ya ke Kamu Jangan Akan?
1: Ya dok. Cuba fikir-fikirkan semula. Fikir sedalam-sedalamnya. Dan ya, nafas.
3: Lagu dia Please Please Kamu Jangan Akan.
0: No.
1: Ya dok. Dan nafas, dan nafas. Tahik nafas.
0: Puas dah tidak ada nafas. Nah, kita gandakan hadiah untuk Syuhada hari ni.
1: Hebatlah awak Syuhada.
0: Macam mana awak boleh meneka tu Syuhada? Memang lagunya jelas sangat ataupun disebabkan clue dia?
3: Kedua-duanya jelas.
0: Kedua-duanya jelas. Siapa yang mengedit ni? Okey, apa pun tahniahlah untuk Syuhada
3: Terima kasih.
0: Okey, sama. Jadi apa pun untuk anda, jangan kecewa. InsyaAllah nanti minggu hadapan kita ada lagi.
1: Dua minggu seterusnya
0: untuk rojak lagu. Kita berada seketika Bahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, Satu Pilihan Europe, The Final Countdown, 9.50 minit pagi.
1: Dan hari ni kita baru sahaja melepasi warna-warni untuk rojak lagu. Jadi yang mana masih belum berjaya, jangan risau. 2 minggu lagi masih lagi bertemu dengan AA. InsyaAllah nanti berusaha lagi, okey?
0: Betul. Jadi kalau apa orang kata minggu ni kita dah bersama dengan rojak lagu. Yeah. Minggu depan kita lain orang lain cara lah.
1: Betul lah.
0: Untuk rojak lagu, nextnya lagi satu.
1: Seterusnya,
0: kan? Terima kasih yang telah pun hubungi kita untuk jawab rojak lagu. Anda katalah tiba-tiba, tak ngangkat lah pula. Tak apa, tadi sebab lagu kan, kita tak ngangkat lah.
1: Minta maaf lah ya. Apa pun kita cakapkan, kita nak ucapkan tahniah kepada rakan-rakan pendengar kita. Okey. Dan seterusnya nanti jangan lupa anda akan bersama dengan rakan sugas seterusnya, DJN, akan DJN bersama-sama ya.
0: Sampai pukul 2 petang nanti. InsyaAllah. Zon Persona hari ini, edisi Selasa tu 16 Jun 2026. Esok edisi Rabu bersama kami berdua AA lagi. Rabu 17 Jun 2026 bersama Satu Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah esok juga kita akan bersama dengan rakan sugas kita untuk sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Pahang.
1: InsyaAllah.
0: Yang berlangsung di Laman Sejahtera.
1: Sekoyan.
0: Lepih.
1: Apa-apa sama-sama kita ikuti bersama-sama dengan Hezri dan juga Syukri Surat Mansur.
0: Dan dah pun pukul 9.51 minit pagi. Okey, sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda. InsyaAllah jumpa kami esok. Sekejap lagi bersama dengan DJN lah, menemani untuk Zon Persona. Okey.
1: Ya, dan hari ni sebenarnya macam-macam ada tau. Di jam yang seterusnya ini menerusi Zon Persona, ada Doktor di Radio, ada Sukan RTM bersama dengan DJ Ucok pukul 11.30 minit pagi nanti.
0: Ya, konti Sukan untuk hari ni.
1: Yep.
0: Okey, kita jumpa lagi esok. Zon Aktif. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duti bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 MW dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 MW dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borno, Salih Kaza menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: Saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
5: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
6: Tapi di sana teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
7: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi. Hanya di Pahang FM, satu pilihan.
8: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pun 10.14 minit pagi, melangkah kita menerusi zona persona. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Jangan betulkan siaran anda ya. Kalau biasa anda bersama dengan DJ Mi waktu ini, namun hari ini anda bersama dengan N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang ya. Okey, dan seketika nanti kita nak bersama menerusi ruangan slot Doktor di Radio. Dan untuk pagi ini kita akan memperkatakan mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia tahun 2026, daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Encik Muhammad Syafi'i bin Bucik, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan dari Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Assalamualaikum Encik Syafi'i.
9: Waalaikumsalam.
8: Okey, sihat ya?
9: Alhamdulillah.
8: Okey, alhamdulillah dapat kita bersama menerusi ruangan Doktor di Radio untuk pagi ini. Jadi kita akan memperkatakan mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia tahun 2026. Jadi hari ini mungkin banyak tips yang bakal kita kongsi dengan para pendengar kita. Maklum sajalah, hari-hari kita makan ni tak kira masa, selagi orang kata tak tidur, selagi itulah kita mula dengan makanan ya. Kalau tak makan, minum je. Okey, jadi mungkin ya Cik Syafiq boleh kongsikan serba sedikit ya latar belakang tentang sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dan juga tema untuk tahun ini.
9: Terima kasih rakan penyiar DJN di Konti Pahang FM, dan salam hormat kepada seluruh warga Pahang yang sedang setia mendengar. Untuk makluman semua, Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN yang kita sambut pada 7 Jun setiap tahun. Tahun 2026 ni merupakan tahun ke-8 sambutan ini diadakan sejak ia bermula diperkenalkan pada tahun 2019. Kenapa sambutan ni penting? Sebab berdasarkan data WHO, setiap tahun terdapat lebih daripada 600 juta orang yang jatuh sakit dan 420 ribu nyawa terkorban hanya disebabkan oleh makanan tercemar. Penyakit bawaan makanan ni bukan perkara yang remeh. Ia sebenarnya boleh menyebabkan sekurang-kurangnya 200 jenis penyakit yang menjejaskan kesihatan, mata pencarian, pendidikan dan juga ekonomi kita. Menariknya, tahun 2026 ni WHO akan mengeluarkan anggaran data beban penyakit bawaan makanan yang paling komprehensif. Malah buat pertama kalinya melibatkan anggaran di peringkat domestik dan nasional. Data baru ni amat penting untuk kita memperkasakan sistem kawalan makanan negara kita. Jadi bersempena dengan tahun ni, tema tahun 2026 diangkat khusus, iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah From Burden to Solution, Safe Food Everywhere. Jadi kita terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia sebagai daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua.
8: Itu dia tema kepada Hari Keselamatan Makanan Sedunia tahun 2026. Baiklah Encik Safi, bila sebut pasal tema tu, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bebanan ke arah penyelesaian?
9: Agak serius tu soalan.
8: Itulah beban, tapi kita kena selesai juga walau macam mana pun kan.
9: Itulah, bila kita sebut tentang bebanan ni, ia sebenarnya bukan angka atau statistik sekadar atas kertas saja. Ia menggambarkan penderitaan pesakit, implikasi emosi keluarga serta menggambarkan ketidakadilan sosial. Beban penyakit ini sebenarnya tidak diagihkan secara sama rata. Kita golongan rentan seperti komuniti pedalaman, kawasan yang kurang akses air bersih kan. Dan paling menyedihkan sekali adalah golongan kanak-kanak ni. Merupakan golongan menanggung impak yang paling tragis. Sebab itulah kita memberi penekanan untuk kanak-kanak di peringkat tadika dan juga di peringkat sekolah. Bagi kita orang dewasa, mungkin ia sekadar macam sakit perut yang biasa. Tapi bagi kanak-kanak kecil, jangkitan kuman ni boleh mengancam nyawa mereka. Lebih mencabar lagi, ancaman keselamatan makanan ni semakin hari semakin kompleks. Kita bukan sahaja berdepan dengan isu kebersihan premis atau pengenali makanan yang tidak menjaga kebersihan, tapi kita juga berdepan dengan impak urbanisasi, digitalisasi, tren pembelian makanan secara online, serta perubahan iklim dunia. Yang ini cuaca panas melampau dan bencana banjir boleh yang kerap berlaku memudahkan bakteria, virus dan toksin membiak serta merebak dalam rantaian makanan kita. Di DNS, sebab itulah fokus kita pada tahun 2026 ni adalah penyelesaian. Kita mahu melakukan anjakan yang proaktif, bukan sekadar bertindak balas kepada selepas wabak berlaku, tetapi menggunakan data sains untuk membina sistem amaran yang lebih awal, yang kukuh, supaya makanan yang selamat dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira di mana mereka berada.
8: Jadi kita terus kepada standard makanan ni pula. Mungkin Encik Syafiee boleh terangkan kepada para pendengar kita lah dalam bahasa yang mudah, apa sebenarnya dimaksudkan dengan standard makanan.
9: Okey, mudah je sebenarnya pendengar sekalian. Standard makanan ni sebenarnya ibarat peraturan padang atau garis panduan wajib yang perlu kita patuhi oleh semua pihak dalam industri makanan ni. Kita bukan saja nak pastikan semua produk makanan sampai di atas meja kita ni betul-betul selamat untuk dimakan. Standard ni kita bukan buat secara agak-agak atau secara tekaan komersial. Di peringkat global, kita ada Codex Alimentarius ataupun kod makanan yang digubal hasil daripada sains yang ketat lah oleh pakar antarabangsa daripada FAO dan juga WHO. Bayangkanlah dalam Codex ni mengandungi 238 standard, 91 garis panduan, ada 58 kod amalan dan lebih daripada 10,000 standard standard kuantitatif yang menetapkan had selamat untuk bahan pencemar, bahan aditif, sisa racun perosak dan ubat haiwan dalam makanan. Jadi setiap tahun kod makanan ini terus dikemas kini berdasarkan penemuan data sains yang terbarulah. Di Malaysia pula, keselamatan makanan kita diperkukuh dengan kuat kuasa di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.
8: Dan kalau kita lihat pula ni mengenai standard makanan ini, kenapa agaknya standard makanan ini sangat penting untuk kita semua?
9: Okey. Sebab utama dalam sains dan standard membolehkan pihak berkuasa untuk membuat keputusan yang berani. Contohnya, apabila sesuatu standard dilanggar dan ujian makmal membuktikan produk tersebut berbahaya, tindakan drastik seperti penarikan balik produk tu daripada pasaran, walaupun dia bernilai berjuta-juta ringgit, kita boleh laksanakannya tanpa ragu-ragu. Yang penting adalah keselamatan pengguna sendiri. Ini akan membina kepercayaan awam bahawa keselamatan kesihatan tidak akan sekali-kali kita kompromikan untuk kepentingan komersial.
8: Okey,
9: lagi satu DJ. Yang tidak mungkin kita pun ramai yang tidak perasan, keselamatan makanan ni sebenarnya juga berkait rapat dengan ekonomi negara. Okey, penyakit bawaan makanan ni mendatangkan kerugian berbilion ringgit. Bila pekerja sakit contohnya kan, produktiviti menurun, pelajar ponteng sekolah, bila pelajar ponteng sekolah, ibu bapa pula terpaksa turut ambil cuti kecemasan.
8: Nak kan? Jaga anak.
9: Dan juga sebenarnya kos rawatan pada hospital pun akan meningkat. Bagi peniaga pula, reputasi perniagaan adalah segala-galanya. Zaman sekarang ni kan, kita pun dah tahu netizen sendiri bergerak boleh pantas kan daripada bakteria itu sendiri. Satu kes keracunan di satu tempat-tempat yang terpencil pun, sekiranya dia menjadi tulak di media sosial, boleh menjadikan sesuatu perniagaan tu dipulaukan, di saman sivil, malah seterusnya mungkin boleh kepada ditutup terus. Jadi konsep KKM mudah saja sebenarnya. Kita mahu beralih daripada spending to react, kita nak belanja besar untuk mengawal wabak, kepada investing to prevent. Maknanya kita nak melabur dalam pencegahan. Jadi pelaburan dalam pencegahan ni sebenarnya adalah jauh lebih murah dan menyelamatkan ekonomi negara. Memang pencegahan ni tak glamour sangat lah kan. Tak glamour sangat sebab ya, bila berjaya tak ada apa-apa musibah yang berlaku. Tiada sorakan, tiada sambutan. Tapi itu sebenarnya, itulah kejayaan sebenar kita dalam dalam aspek keselamatan dan kualiti makanan ni.
8: Itulah yang aku kata beban tu menjadi penyelesaian tu ya. Okey. Yeah. Baiklah, Cik Safi, kita rehat dulu seketika. Kita nak berkongsi dengan para pendengar kita mengenai tips kesihatan pula. Terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Dan di penghujungnya nanti kita ada soalan kuis untuk para pendengar kita ya. Jadi kekal setia bersama kami Pang FM Satu Pilihan. Tips kesihatan minggu ini.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi boleh dikawal dengan amalan gaya hidup yang sihat dan pemantauan berkala. Pertama, kurangkan pengambilan garam. Hadkan makanan tinggi garam seperti makanan segera, jeruk, makanan proses dan makanan dalam tin. Gunakan rempah ratus semula jadi seperti bawang, halia, serai atau lemon untuk menambah rasa. Kedua, amalkan pemakanan sihat. Banyakkan buah dan sayur, kurangkan makanan bergoreng dan berlemak tepu. Pilih kaedah memasak seperti kukus, rebus atau bakar. Ketiga, kekalkan berat badan ideal. Turunkan 5 hingga 10% berat badan boleh membantu menurunkan tekanan darah. Keempat, lakukan aktiviti fizikal. Sasarkan sekurang-kurangnya 30 minit aktiviti sederhana 5 hari seminggu seperti berjalan pantas, berbasikal atau berkebun. Kelima, berhenti merokok dan elakkan alkohol. Keenam, urus stres dengan baik. Amalkan teknik relaksasi seperti deep breathing, zikir, meditasi atau riadah. Pastikan tidur cukup dan berkualiti. Ketujuh, ambil ubat secara konsisten mengikut nasihat doktor perubatan. Kelapan, periksa tekanan darah secara berkala. Pemantauan berkala membantu mengesan perubahan awal. Tekanan darah normal adalah sekitar 120/80 mmHg. Segera dapatkan rawatan jika mengalami sakit kepala teruk, penglihatan kabur, sakit dada, sesak nafas, lemah sebelah badan. Pesanan ikhlas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang.
8: Tips kesihatan minggu ini. Okey, itu dia tips kesihatan yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda, rakan pendengar kita di Pahang FM, Satu Pilihan. Okey, masih bersama kami dengan Encik Muhammad Syafi'i bin Bucik, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Okey, Encik Syafi'i, mungkin agaknya boleh kongsikanlah apa sebenarnya peranan BKKM dan juga KKM dalam menjaga standard makanan di Malaysia ni.
9: Okey, terima kasih. Ini sebenarnya adalah soalan yang sangat penting lah untuk menjelaskan fungsi kami di lapangan. Di Kementerian Kesihatan Malaysia, bahagian keselamatan dan kualiti makanan atau nama pendek dia BKKM, bertindak sebagai perisai utama negara. Tugas hakiki kami adalah lebih kepada mencegah penyakit bawaan makanan sebelum ianya sebelum berlaku lagi, sekaligus melindungi orang ramai daripada bahaya kesihatan dan penipuan komersial. Bagaimana BKKM kita terjemahkan sains kepada tindakan? Kami mengawal selia rantaian makanan ini secara menyeluruh dari ladang hinggalah ke atas meja, berpandukan kepada Akta Makanan 1983. Peranan kritikal BKKM merangkumi, kita boleh pendekkan kepada tiga aspek utamalah. Satunya adalah penetapan dan penguatkuasaan standard. BKKM bertanggungjawab menterjemahkan standard antarabangsa seperti kodek alimentari tadi ke dalam perundangan domestik kita. Jadi bila kita menetapkan had selamat yang sangat spesifik untuk bahan pencemar, bakteria, sisa racun perosak dan bahan aditif dalam di dalam makmal, jadi jika ada sebarang produk di pasaran yang gagal mematuhi standard ini, BKKM sebenarnya mempunyai kuasa undang-undang untuk menarik balik produk tersebut demi keselamatan pengguna. Yang keduanya adalah pemantauan premis dan rantaian bekalan. Yang ini kita bukan saja memeriksa kebersihan fizikal kedai makan atau kilang, tapi kita juga memantau sistem pengangkutan dan pengendalian makanan agar tiada risiko pencemaran silang berlaku. Pihak industri kita wajibkan untuk mematuhi sistem pengurusan risiko seperti good hygiene practice dan juga hazard analysis dan critical control point HACCP. Okay. Melabur dalam pencegahan, strategic intervention ini juga adalah salah satu tanggungjawab BKKM lah. Selaras dengan tema tahun ini, BKKM menggunakan data beban penyakit global dan domestik untuk membuat penarafan risiko, risk ranking. Dari situ kita dapat menyalurkan sumber penguatkuasaan dan latihan secara bersasar ke kawasan atau industri yang berisiko paling tinggi. Namun DJN ya, BKKM ni tidak bekerja bersendirianlah. Kita memastikan produk buatan Malaysia sentiasa selamat dan berdaya saing. Kami sentiasa menjalinkan kolaborasi rentas sektor bersama agensi pertanian, perdagangan, pihak akademik serta rakan-rakan industri makanan itu sendiri. Pendek kata, BKKM sentiasa committed lah memastikan makanan yang dibeli oleh rakyat Malaysia bukan sahaja menyenangkan perut, tapi kita yang nak paling utama ianya adalah selamat.
8: Okey, makan-makan juga ya.
9: Yeah.
8: Ha, kena fikirkan adakah ianya sesuai untuk kesihatan kita ataupun sebaliknya. Okey, kita rehat dulu seketika.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tapi tisian teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Okey, dah pun dah 10.36 minit pagi. Masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Cik Muhammad Syafi'i bin Buci, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Dan untuk hari ini, ya, kita memperkatakan mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia tahun 2026, daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tadi kita dengar lagu Makan daripada Jalil Hamid. Semua benda makan ni, Cik Afi, eh?
5: Yeah.
4: Orang kata janji boleh makan, kita makan je sampai tak ada hadnya,
5: asalkan selamat.
4: Asalkan selamat. Jadi bermula daripada hari ini, apa yang kita kongsi bersama dengan rakan pendengar kita ni, ingat, kita makan untuk sihat, ya, bukan kita makan untuk menambahkan beban dalam diri kita. Betul kan? Okey. Baiklah, kalau kita lihat dari sudut pengguna biasa ni pula, Cik Syafi'i, apakah agaknya langkah praktikal yang boleh diamalkan di rumah untuk pastikan makanan selamat di mana jua ini tercapai? Kita juga sebagai ibu ni, orang kata nak bawa balik makanan untuk anak-anak ni, kita pastikan makanan tu selamat untuk dimakan untuk keluarga kita. Macam mana tu?
5: Sebagai pengguna kan, kita bersama lah kan, kita lah sebenarnya adalah benteng terakhir lah dalam pertahanan keselamatan makanan ni.
4: Betul.
5: Di rumah kita boleh amalkan kunci keselamatan makanan seperti yang telah digariskan oleh WHO. Ataupun kita boleh ikut 4 langkah mudah ni lah,
4: yeah,
5: yang kita telah rumuskan. Langkah pertama yang mudah je adalah jaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun sebelum mengendalikan makanan. Nasihat ni sama je untuk pelajar sekolah rendah ke, sekolah tadika ke, ataupun orang dewasa sendiri.
4: Betul.
5: Okay.
4: Jadikan amalan benda
5: jadikan
4: ni kan?
5: Jadikan amalan, ya, betul. Jadi nasihat dia sama je kepada semua.
4: Ya.
5: Jadi langkah kedua, kita juga boleh asingkan makanan mentah seperti daging dan ayam daripada makanan yang telah dimasak. Sebenarnya kita nak elakkan pencemaran silang ni lah. Jadi kita bolehlah buka peti kat rumah tu, boleh buka peti ais sendiri, tengok macam mana susunan kita punya pengasingan bahan mentah dan juga bahan yang telah dimasak lah.
4: Okay.
5: Sepatutnya mesti ada pengasingan yang jelas lah. Okey. Langkah ketiga, kita boleh juga, kita bukannya boleh juga ya, ini kita mesti masak makanan dengan suhu yang betul supaya kuman dan bakteria mati sepenuhnya. Jadi masak tu make sure kita masak sebetulnya lah, sampai dah cukup masak barulah kita mematikan api tu. Kan? Okay. Langkah yang keempat, kita rumuskan pada 4 langkah yang mudah ya, iaitu simpan makanan ke dalam peti sejuk pada suhu yang selamat sekiranya tidak dimakan segera. Dekat sinilah kita nak apply kita punya peraturan ataupun rules, 2 jam je makanan dibiarkan pada suhu bilik didedahkan. Kemudian selepas tu kita kenalah ada tindakan seterusnya, sama ada kita nak buat pemanasan semula ataupun kita nak simpan dulu dalam peti sejuk. Jangan biarkan lebih lah daripada 2 jam sebenarnya. Okay. Selain itu, kita jadilah pengguna yang bijak, periksa label, perhatikan tarikh luput dan pilihlah produk yang mempunyai pengiktirafan rasmi KKM seperti MESTI, GMP atau HACCP. Bagi para influencer atau pengguna media sosial pula yang aktif di Pahang ni, anda juga memikul tanggungjawab sosial. Gunakan pengaruh untuk mempromosikan premis yang bersih dan amalan makanan yang selamat kepada pengikut semua kan, followers semua. Jadi keselamatan makanan ni bukan satu keistimewaan, tapi sebenarnya adalah hak untuk semua.
4: Yeah. Ok, kita berhak orang kata untuk memilih. Orang kata kalau nak masuk gerai makanan tu pun, kalau gerai tu maknanya pilihan di tangan kita kan. Jadi kita berhak untuk membuat pilihan yang mana kita rasa selesa, yang mana kita rasa puas hati dengan tahap kebersihan tu. Sebab di situ juga mana pegerai-pegerai juga diarahkan untuk mempamerkan kan, Cik Syafiee, mempamerkan tahap kebersihan sama ada A, B, C atau sebagainya kan. Jadi itu adalah menjadi pilihan kita sebagai pengguna untuk memilih gerai mana yang menjadi pilihan kita. Okey, kita dah pun sampai di penghujung pertemuan kita untuk Ruangan Doktor di Radio ni, dan kita ada juga soalan kuis untuk para pendengar kita. Jadi di sebelum kita berpisah ni, kita nak dengarlah apa soalan kuis yang akan diberikan untuk para pendengar kita yang setia dari awal hingga ke akhir pertemuan kita menerusi Doktor di Radio ni. Okey, soalan yang pertama mungkin Cik Syafiee boleh jual lah, kita jual kepada para pendengar kita.
5: Saya jual ya? Okey, saya bagilah. Soalan yang mudah je lah untuk, untuk yang soalan pertama ni. Bilakah tarikh sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia?
4: Okey. Itu dia soalan yang pertama. Okey, tapi anda jangan telefon, anda hanya perlu menjawab menerusi WhatsApp Hang FM di taliannya 0103207448. Bilakah sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia? Kita ada dua soalan. Jadi sambil kita menunggu daripada rakan-rakan pendengar kita, mungkin sebagai kata-kata akhir sebelum kita berpisah ni, sebagai penutup, ada agaknya pesanan ringkas daripada Cik Syafiee kepada para peniaga dan juga para pendengar kita yang khususnya bersama menerusi Ruangan Doktor di Radio untuk pagi ini.
5: Okey, pesanan saya ya, keselamatan makanan ni sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama lah sebenarnya. Daripada petani, pengilang, peniaga, tukang masak sehinggalah kepada ibu bapa. Setiap daripada kita ni sebenarnya memainkan peranan penting bersamalah. Kepada pengusaha dan penjual makanan, kena jadikanlah perbelanjaan kos penjagaan keselamatan makanan tu sebagai pelaburan yang pintar sebenarnya. Dia bukanlah beban kepada perniagaan sebenarnya. Pastikan semua pekerja telah mengambil suntikan anti-typhoid dan menghadiri kursus pengendali makanan. Gunakan sumber air yang bersih, ais daripada pembekal yang telah mendapat lesen daripada KKM dan bahan aditif yang dibenarkan sahaja. Mohonlah pengiktirafan daripada KKM seperti best, mesti ataupun untuk yang dah buat perniagaan daripada rumah tu, penyenaraian home base. Bagi semua ni sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan lah. Kepada pengguna dan juga pendengar Pahang FM pula, sekiranya ada premis makanan yang kotor atau mensyakilah isu keselamatan makanan, jangan mendiam diri. Terus hubungi pejabat kesihatan daerah PKD terdekat ataupun buat laporan terus melalui sistem SISPA KKM lah. Okey. Untuk tips ya, berita penarikan balik produk ataupun info keselamatan makanan terkini, boleh ikuti Facebook rasmi kami di bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, BKKM JKNP. Jadi yang penting sekali juga untuk sesi kali ini adalah tema kita pada tahun inilah. Daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua.
4: Okey, sekali lagi kita ingatkan kepada rakan-rakan pendengar kita ya, kita sebagai pengguna, kita berhak untuk membuat pilihan, dan kalau ada sebarang aduan, jangan segan untuk hubungi pejabat kesihatan daerah terdekat ataupun boleh lapor terus ke sistem SISPA KKM. Jadi kalau nak juga orang kata tu, boleh layari ataupun untuk mendapat info menarik, jom follow Facebook rasmi Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang BKKM JKNP. Jadi terus follow untuk dapatkan apa jua info ya. Segala-galanya dicari anda. Jadi nak mudah, kita nak dapat yang selamat. Jadi jangan orang kata malas lah nak dapatkan info-info ni ya. Semuanya di hujung jari. Okey Cik Syafiee, untuk soalan yang kedua, apa pula kita nak berikan kepada rakan pendengar kita? Tadi soalan pertama dah pun kita berikan. Jadi untuk soalan yang kedua pula, macam mana bunyinya?
5: Soalan kedua eh?
4: Ya. Yeah.
5: Okey, soalan kedua yang ni kita dah ulang banyak kali ya.
4: Berapa kali sebut dah ni?
5: Iaitu, okey, soalan dia ada berbunyi, apakah tema Hari Keselamatan Makanan Sedunia bagi tahun 2026?
4: Mm-hmm. Okey. Okay. Sekali lagi.
5: Apakah tema bagi Keselamatan Makanan Sedunia bagi tahun 2026?
4: Tahun okay. ni ya, bukannya tahun lepas. Tak nak yang tahun lepas, yang tahun-tahun sebelum ni. Tahun yang kita perkatakan inilah tahun 2026. Okey, saya ulang kembali. Dua soalan telah pun diberikan kepada rakan-rakan pendengar kita. Soalan yang pertama, bilakah sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia? Bilakah sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia? Dan soalan yang kedua, apakah tema Hari Keselamatan Makanan Sedunia bagi tahun 2026? Okey, itu dia soalan-soalannya. Jadi siapa cepat dan beri jawapan yang tepat, insyaAllah anda akan dipilih sebagai pemenang untuk minggu ini menerusi rancangan Doktor di Radio. Jadi sebelum berpisah ni, kata-kata akhir, mungkin ada nak pesan apa-apa Cik Syafiee kepada rakan pendengar kita? Silakan. Mungkin kalau ada maklumat ke yang nak disalurkan, macam mana tadi kita dah dapat sebut dah, boleh boleh hubungi menerusi laman Facebook Jabatan Kesihatan kan. Okey, sebagai pengusaha, sebagai pengguna, pengusaha-pengusaha gerai makanan ataupun restoran, sila ambil maklum dengan apa yang kita perkatakan hari ini. Okey, silakan Cik Syafiee.
5: Yalah. Yang penting sebenarnya seperti saya maklumkan tadi ialah keselamatan makanan ni memang adalah tanggungjawab
4: kita
5: bersama. Jadi kalau kita sebagai pelanggan ni, penting juga kita untuk sentiasa pekalah. Kita sebenarnya kita sendiri boleh membuat keputusan, macam baca label, guna pastikan tarikh luput, maklumat pengilang atau pengimport tu mesti ada pada produk yang kita nak beli, yang kita dapat di pasar raya tu kan. Dan juga yang sekali adalah kita carilah produk-produk yang memang dah ada pengesahan sendiri daripada KKM. Kita ada logo dia, saya rasa boleh kenal pastilah, mudah untuk logo Mesti, logo JMP, logo Hasselb. Itu adalah semua adalah produk yang kita sendiri telah turun membuat pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan
4: selamat.
5: Yes, makanan yang dibekalkan ni adalah selamat.
4: Pilihan di tangan kita ya.
5: Ya betul.
4: Okey. Dan kita perlu menjadi seorang pengguna yang bijak ya, untuk orang kata untuk diri kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga diri kita kan?
5: Ya betul.
4: Okey. Okay, terima kasih Cik Muhammad Syafiee bin Bucik, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang yang sudi berkongsi dengan kita hari ini mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia tahun 2026, daripada perbanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Okey, cantik tema dia ya. Okey, jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Syafiee dan juga rakan-rakan inilah pengiring ini yang ada bersama kita pada pagi ini. Apapun, semoga apa yang kita kongsikan pada pagi ini memberi manfaat untuk mereka yang mendengar ya. Jadi insyaAllah ada ruang, ada kesempatan kita bersua lagi. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lain pula. Okey, terima kasih Cik Syafiee. Assalamualaikum.
5: Terima kasih.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: pujangga. Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

Okey, Pang FM satu pilihan. Dan jangan lupa pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita ada konti sukan, di mana pada pagi ini kita akan membawakan tetamu dari jabatan, daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang. Jadi nantikan saja pada pukul 11.30 pagi ini menerusi siaran Pahang FM dan juga saluran Sukan Plus.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Kembali semula ke Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan, dan kini giliran Negeri Pahang bersama anda dalam segmen Konti Sukan di saluran Sukan Plus. Dan untuk perkongsian hari ini, kami membawakan satu topik yang cukup menarik dan juga dekat dengan hati masyarakat, khususnya golongan belia dan juga pecinta sukan, iaitu mengenai Festival Belia Pahang dan juga Liga Sukan Komuniti peringkat Negeri Pahang, ya. Jadi bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai kedua-dua program ini, jadi di Konti saya bersama dengan Tuan Nur Azli bin Muhammad Daud, iaitu pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang. Jadi assalamualaikum Tuan Nur Azli. Ya, apa khabar Tuan Azli?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Tuan Azli, jadi kita mulakan bual bicara kita pada pagi ini berkenaan dengan perkongsian kepada pendengar kita tentang Festival Belia Pahang dan juga pengisian menarik yang bakal disajikan sepanjang festival ini.
1: Okey, terima kasih Ucup dan juga ATM di atas ruang yang disediakan ini. Untuk kali ini, walaupun kita kata sambutan untuk Festival Belia Pahang ini kita dah buat setiap tahun, tapi kali ini saya rasa satu saat ataupun satu masa yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga Negeri Pahang, khasnya penduduk Kuantan lah, sebab ini buat julung-julung kalinya kita akan laksanakan di Komplek Belia dan Sukan Kuantan Pahang. Jadi kalau kita lihat, orang dah mula tengok bila nak guna, bila nak buka dan sebagainya. Jadi pelaksanaan festival pada kali ini akan bersamaan dengan perasmian Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang.
0: Oh, disekalikan aja Cik Azli. Okey, mungkin kita nak pergi juga objektif utama penganjuran Festival Belia Pahang ini. Siapakah golongan sasaran yang ingin diketengahkan, dan mengapa orang ramai perlu hadir memeriahkan festival ni, Tuan?
1: Okey, sambutan ataupun pelaksanaan Festival Belia Negeri Pahang ni, actually kita sebenarnya kita nak menghargai dan mengiktiraf golongan belia, sama ada dalam bentuk persatuan ataupun aktiviti belia yang berada di sekitar di Negeri Pahang. Festival Belia ni juga merupakan satu platform untuk golongan belia untuk menonjolkan energi mereka, showcase of talent, apa yang mereka ada dalam bentuk kepimpinan, kesukarelaan, perniagaan dan sebagainya. Dan di sini jugalah sebenarnya kita nak menghimpunkan segala bentuk inisiatif ataupun program-program yang disediakan bukan setakat daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, tetapi juga daripada mana-mana agensi, baik daripada agensi persekutuan dan juga agensi di negeri.
0: Baik, mungkin kita nak tahu jugalah mengapa perlu hadir ke Festival Belia Pahang ni, apa yang menariknya yang ada di sini ni, Tuan?
1: Okey, menarik ni subjektif ya, sebab ada orang yang minat seni. Ada orang yang menjadikan program sebegini untuk mencari peluang pekerjaan. Ada juga yang menggunakan platform ataupun festival seperti ini untuk mencari potensi-potensi perniagaan dan sebagainya. Jadi apa yang menarik, saya rasa ada beberapa pengisian utama. Pertama sekali, sudah pasti ini adalah detik ataupun saat setiap tahun kita akan menobatkan tokoh dan juga anugerah-anugerah yang akan sendiri disempurnakan, disampaikan oleh Tengku Mahkota sendiri ke bawah duli Tengku Mulia. Kemudian selain daripada pengundian anugerah, kita juga akan melaksanakan beberapa inisiatif untuk persatuan-persatuan ataupun gerakan belia di Negeri Pahang untuk menonjolkan mereka punya program, aktiviti dan juga identiti mereka. Mungkin di sini juga peluang untuk mereka menambahkan keahlian dan sebagainya.
0: Okey, jadi saya difahamkan sasarannya menyasarkan seramai 80,000 pengunjung ni, Cik Azli, kan?
1: Okey, dia sambutan ni sebenarnya dia telah bermula di peringkat daerah-daerah di bawah nama Semarak Hari Belia. Di peringkat daerah, saya boleh katakan hampir keseluruhan 11 daerah telah laksanakan. Dan sambutan sangat menggalakkan. Saya sempat turun kepada beberapa daerah di Cameron Highlands, di Lipis dan Kuantan.
2: Yeah.
1: Dan saya ingat secara keseluruhannya memang 80,000 orang, tetapi kalau di Kombes sahaja ataupun Komplek Belia dan Sukan Pahang ni, saya menyasarkan sekitar 50,000 orang bagi 4 hari tersebut. So flow akan ada pelbagai pengisian mengikut minat masing-masing. Macam mana tadi Usop tanya kan, apakah program yang menarik, yang boleh menarik apa orang datang.
2: Betul.
1: Okay, itulah minat. Kalau nak kata minat seni, kita ada pertandingan pun untuk duit. Maksudnya johan-johan di peringkat daerah tu kita akan bawa ke peringkat negeri semasa festival nanti untuk bertanding. Kita tengok siapa yang menang. Juara duit.
2: Juara duit
1: nyanyian.
2: Okay.
1: Untuk yang minat dari segi kerohanian dan sebagainya juga, kita akan bawakan tilawah ataupun nasyid pada malam tersebut, 9 hari bulan malam. Kemudian juga kita bawakan yang suka, kalau kita lihat Pahang ni penuh dengan pesta makan dan sebagainya, kita juga bawa. Tapi dalam konsep yang mungkin lebih dekat dengan belia, iaitu Pasar Sera. Dan pastinya Pasar Sera akan bersama dengan JBS juga untuk membawakan artis-artis yang kita rahsikan dulu masa ini. Sebab yelah, kita nak bagi surprise, elemen surprise lagi. So lain-lain tu, kalau aktiviti sukan, saya ingat semua fasiliti sukan yang ada di Kombes nanti akan kita gunakan. Contohnya kita ada Extreme Park untuk skate, inline dan juga BMX. Kita ada wall climbing, kita ada padang bola, dan pastinya yang orang akan guna adalah kita punya track lah. Something new juga di Kombes adalah auditorium kita. Selain daripada fasiliti-fasiliti futsal, bola tampar dan sebagainya.
0: Baik. Mungkin sudah tentulah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang ni mempunyai harapan tertentulah terhadap program festival ini. Jadikah harapan dan juga sasaran tuan lah terhadap sambutan masyarakat, khususnya golongan belia, terhadap festival Belia Pahang ni?
1: Cuk, sebelum itu saya ingat saya nak merakamkan di platform ini berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, kerana salah satu negeri yang sangat menyokong program-program pembangunan belia dan sukan Negeri Pahang, di mana kita mendapat dana yang besar tambahan berbanding daripada federal. Kita juga dapat tambahan daripada kerajaan negeri untuk pelaksanaan program Festival Belia Pahang ini, satu. Dan kedua, kita juga dapat tambahan untuk pelaksanaan program anugerah Perdana Belia Negara. Jadi sasaran kita dan harapan kita, kita mengharapkan supaya golongan belia khasnya memanfaatkan dan hadir untuk menyaksikan sama ada satu festival Belia Pahang itu sendiri, dan kedua melihat kompleks ataupun fasiliti yang terbaru yang ada di bumi Pahang, khasnya di Kuantan.
0: Menarik ni.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kita dah sembang-sembang ni, mungkinlah kita nak tahu jugalah seperti lokasi, masanya berlangsung, bila dijangkakan, bulan bila tu Cik Zli?
1: Okey. Seperti mana saya cakap tadi, kita ada elemen surprise di sini. Memang kita akan update dari masa ke masa. Di mana perancangan ni insyaAllah just around the corner, maybe dalam pertengahan ataupun dalam bulan Julai nanti, insyaAllah. Dan follow kita punya social media, sama ada di Facebook, Instagram, TikTok, dan yang terbaru kita dah buka satu lagi channel WhatsApp untuk dapatkan maklumat terkini berkenaan Festival Belia Pahang.
0: Memudahkan orang ramai untuk mengetahui lah dia punya tentatif yang lebih lanjut.
1: Betul. Jadi dia ada elemen surprise, jadi kita tunggu. Dan insyaAllah JBS akan menyusun beberapa siri promosi dan hebahan untuk memastikan maklumat dan juga hebahan tu dapat dikongsikan kepada masyarakat.
0: Baik, jadi kita dah bersembang tadi tentang Festival Belia Pahang, dan kini kita beralih pula ke satu lagi program yang tidak kurang menariknya, iaitu Liga Sukan Komuniti Peringkat Negeri Pahang 2026 ni. Jadi untuk permulaan, mungkin Cik Azli boleh kongsikan sikitlah latar belakang dari sudut sejarah penganjuran Liga Sukan Komuniti ini. Bilakah ia mula diperkenalkan?
1: Okey, masih cukup. Ini satu lagi program yang bagi saya boleh dikatakan satu program ikonik bagi Kementerian Belia dan Sukan dan khasnya kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri-Negeri termasuk Pahang lah. Jadi LSK ni sebenarnya dah bermula lama. Cuma telah dijenamakan semula pada tahun lepas 2025. Tapi kalau ikut Liga Sukan untuk semua pun dah, kita dah mula tahun 70-an, 80-an dah. Jadi dengan semangat itu sebenarnya kita di JBS ni dia berbeza dengan Majlis Sukan Majlis Sukan Negeri ataupun kalau di Pahang Majlis Sukan Pahang. Sebab di JBS kita memfokuskan kepada sukan untuk semua ataupun mass sport. Berbanding kepada Majlis Sukan Negeri, dia memberi fokus kepada sukan berprestasi tinggi, iaitu sukan-sukan yang dipertandingkan di Temasha. Jadi LSK ni kita nak bagi ruang, nak bagi peluang kepada rakyat khasnya yang minat bersukan tetapi tak layak untuk mewakili negeri, tak layak mewakili negara. Jadi ke mana mereka ni nak pergi? Dia orang, saya rasa dia orang berbakat, ada talent, cuma tak terpilih. Jadi mereka-mereka ini dan juga mungkin bakat-bakat baru yang minat sama ada bola sepak, futsal, bola tampar, bola jaring. Jadi mereka ada ruang dan peluang untuk menunjukkan diri masing-masing dalam sukan yang mereka minati. Itulah tujuan dia sebenarnya.
0: Ya, baik. Mungkin kita nak kongsi jugalah dengan pendengar dan juga penonton ni. Mungkin dari segi acara sukan yang akan dipertandingkan dalam Liga Sukan Komuniti kali ini ni, Cik Azli.
1: Dia berubah-ubah setiap tahun, tapi biasanya kita akan memberikan fokus ataupun tumpuan kepada sukan-sukan utama ataupun sukan-sukan popular di sesuatu negeri ataupun negara. Tahun ini kita telah memilih 3 sukan yang kita rasa dekat dengan masyarakat, iaitu futsal, kemudian bola tampar, dan untuk wanita kita buat bola jaring lah. Jadi kalau yang nak menyertai MFL ataupun pertandingan bola jaring kebangsaan tu, Liga Bola Jaring Kebangsaan tak mampu, jadi dia boleh sertai Liga Sukan Komuniti untuk menunjukkan bakat. Dan sebab kita pun sebenarnya kita, sebab apa saya kata kita mengawal ataupun beri peluang kepada atlet-atlet yang tak layak ni ataupun bakat-bakat yang tak layak ni, sebab kita buat syarat. Untuk menyertai ni at least 3 tahun ke belakang tak boleh menyertai. Mana-mana atlet yang telah menyertai pasukan kebangsaan ataupun negeri tak boleh mewakili dalam Liga Sukan Komuniti kali ini.
0: Syarat 3 tahun ke belakang, mana yang tak boleh.
1: Kita bagi ruang lah.
0: Bagi ruang lah orang baru nak mencukir bakat kan, nak cuba nasib.
1: Jangan dia seorang.
0: Tak boleh lah kan. Mungkin saya tengok dari segi dipertandingkan di peringkat daerah kan. Jadi mungkin adakah LSK ni dijalankan secara serentak, bagaimana?
1: Dia ada 2 peringkat. Satu di peringkat daerah dan satu di peringkat negeri. Kebanyakan di peringkat daerah berlangsung pada 27 hingga 28 Jun. Just beberapa minggu lagi daripada sekarang. Dan saya ingat pendaftaran pun sangat-sangat menggalakkan. Kita menyasarkan sekitar dalam 700 penyertaan untuk 700 pasukan untuk menyertai, dan sekarang ni kita dah capai dalam 80% penyertaan. Futsal paling banyak
0: Futsal paling banyak penyertaan
1: Jadi untuk bola tampar dan bola jaring masih ada kekosongan di daerah-daerah, boleh semak. Sebab mereka ini selepas saja memenangi tempat pertama dan kedua, nanti kita akan kumpulkan pula di Raub untuk peringkat negeri.
0: Peringkat negeri dibuat di Raub, di tuan rumah dia.
1: Di komplek Rakan Muda Raub, dan di situ nanti kita akan dapat menobatkanlah siapa juara bagi 3-3 acara tersebut untuk peringkat negeri. Yang itu Yusuf, dia akan berlangsung pada 18 dan 19 Julai nanti.
0: 18 hingga 19 Julai.
1: Betul.
0: Mana ni ini yang peringkat negeri tadi tu kan?
1: Betul.
0: Baik. Itu dia perkongsiannya. Jadi mungkin konsep dari sudut hadiah. Hadiah ni orang nak tahu ni kan, dah masuk pertandingan ni kan, mesti ada orang kata hadiah yang untuk diberi ni.
1: Hadiah ni sebab dia program mass, dia taklah mewah sangat. Tapi sebagai penggalakan dan juga kita bawa kepada peringkat negeri. Jadi untuk peringkat daerah kita tawarkan 500, 300 dan 200. Iaitu Johan 500, 300 naik Johan, dan juga 3 dan 4, 200. Bagi setengah tempat ni, dia dapat sokongan juga Usup,
0: yeah,
1: daripada sama ada pemimpin tempatan setempat dan sebagainya, jadi ataupun apa, syarikat,
0: syarikat, yeah.
1: Jadi mereka juga turut menyumbangkan sama ada berbentuk tunai ataupun hadiah peralatan.
0: Hmm.
1: Okey, untuk peringkat negeri,
0: okey,
1: kita beri 2000, 1700.
0: Mm-hmm.
1: Iaitu untuk Johan 2000, naik Johan 1000, manakala 3 dan 4, 700.
0: Hmm.
1: Ini juga plus lah. Plus, plus, plus.
0: Plus, plus, plus.
1: Emperor, okay, peralatan sukan dan sumbangan daripada pemimpin setempat.
0: Hmm. Ya, okey. Baik, mungkin juga kita nak tahu jugalah, kita dah bersembang lah, dan berkongsi semua. Mungkin dari sudut apa nama ni, penyertaan, syarat-syarat penyertaan untuk LSK ni bagaimana ni, Encik Azli?
1: Okey. Kita dah muat naik dan buat hebahan di semua saluran media kita untuk pendaftaran.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka boleh buat pendaftaran di ruang ataupun di link yang telah kita sediakan.
0: Okay.
1: Dan dari segi penyertaan tu juga, kita hadkanlah tidak bermula dah daripada terlalu apa, terlalu muda.
0: Okay.
1: Jadi berumur 15 tahun.
0: 15
1: dan
0: tahun. Okey.
1: Dan ke atas.
0: Hmm. Baik, mungkin pandangan Cik Azli sendirilah, sejauh manalah Liga Sukan Komuniti ni, LSK ni, mampu menjadi platform untuk mencungkil bakat-bakat baru yang berpotensi mewakili daerah dan negeri, malah negara pada masa akan datang.
1: Okey, betul. Saya sebelum ni pun saya di HQ di kementerian.
0: Okay.
1: Kita melihat ini merupakan satu platform sebenarnya untuk mencukir bakat-bakat baru.
0: Mm-hmm.
1: Satu, yang kedua adalah untuk memberi ruang kepada bekas-bekas atlet.
0: Yeah.
1: Ha, dia minat lagi ni tapi dia tak ada ruang nak main kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini gabungan antara bakat baru dan bekas-bekas atlet untuk menonjolkan mereka punya kebolehan, kemampuan. Jadi apa yang LSK menyediakan adalah ruang untuk mereka sama ada untuk mengenali, saling mengasah bakat ataupun untuk mengekalkan stamina dan prestasi. Dalam masa yang sama juga, LSK ni dia sebenarnya berperanan untuk meningkatkan kita punya indeks budaya sukan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita lihat indeks budaya sukan kat Malaysia ni tak terlalu tinggi. Kita mm-hmm. hanya berada pada tahap sederhana.
0: Okay.
1: Dan bila saya datang ke Pahang, kita melihat indeks budaya sukan di negeri Pahang pun sebenarnya tidaklah terlalu tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak pula terlalu rendah. Jadi ada ruang dan peluang untuk JBS secara amnya meningkatkan indeks budaya sukan ni.
0: Yeah.
1: Sebab kita tahu antara kebaikan juga orang yang aktif ni adalah untuk mengurangkan sakit lah,
0: mm-hmm.
1: kesakitan, penyakit dan sebagainya. Walaupun orang kata dia kalau Tuhan nak bagi, kita dapat juga sakit tu kan, tapi dari segi sains kita dapat lihat apabila rakyat aktif, kita mampu ataupun dapat mengurangkan kos-kos perubatan.
0: Yeah.
1: Itu antara kesan ataupun peranan JBS dalam Liga Sukan Komuniti.
0: Okey, baik, Cik Azli, sebelum kita mengakhirilah sesi kita konti sukan pada hari ini, mungkin Cik Azli boleh memberi rumusan lah ataupun pesanan akhir kepada pendengar dan juga penonton berkaitan Festival Belia Pahang serta Liga Sukan Komuniti peringkat Negeri Pahang 2026 ni.
1: Okey. Mm-hmm. Kepada semua pendengar, baik mereka yang dalam apa golongan berumur belia dan juga masyarakat di Pahang khasnya, kita sangat menggalakkan, mengalung-alungkan mm-hmm. penglibatan dan juga kehadiran anda semua di setiap venue-venue yang kita laksanakan, sama ada di Festival Belia maupun di Liga Sukan Komuniti. Sebab ini adalah benda ataupun perkara, program yang dibawakan oleh JBS untuk merakyatkan sukan.
0: Yeah.
1: Satu, dan juga peluang ataupun ruang untuk kita melihat pendekatan ataupun program-program terkini yang dibawakan untuk golongan belia. Jadi untuk mengisi benda-benda ini, ada juga aktiviti ataupun program yang boleh disertai secara percuma dan boleh disertai secara walk-in. Sebenarnya banyak esok kalau saya nak share pasal pengisian Festival Belia Pahang ni, kita ada hampir 45 aktiviti yang telah direkodkan setakat ini.
0: Okay.
1: Dan insya-Allah aktiviti ni akan bertambah dari masa ke semasa. Sebab itu saya kata ada elemen surprise ni untuk Festival Belia. Nanti kalau kita haraplah untuk semua pendengar dan juga komuniti di sekitar Kuantan khasnya untuk sentiasa mengikuti kita punya sosial media supaya dapat maklumat terkini berkenaan dengan program dan juga aktiviti.
0: Okey, baik, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Azli bin Muhammad Daud, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, atas kesudian meluangkan masa bersama kami di Konti Sukan di saluran Sukan Plus hari ini. Dan semoga segala perkongsian yang disampaikan dapat memberi manfaat lah kepada pendengar dan juga penonton, serta membuka peluang kepada lebih ramai masyarakat untuk terus sama menyertai program-program yang dianjurkan. Jadi kepada anda semua, terus memberi sokongan padu kepada pembangunan sukan negara dan bersama-sama menyemarakkan budaya hidup aktif serta sihat dalam komuniti. Jadi saya ucap mengundurkan diri dahulu seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan, dan ikuti pelbagai informasi menarik di saluran Sukan Plus. Jadi Assalamualaikum.

0: Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Marilah, saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
3: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Okey, itu dia dah pun 12.07 minit tengah hari ya. Melangkah kita ke jam yang ketiga menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, sebentar tadi segalanya mungkin daripada headwind menjadi pilihan Jordan Pasar Kuantan. Terima kasih Jordan kerana sentiasa bersama Pahang FM, satu pilihan ya. Lagu ini katanya istimewa untuk semua pendengar Pahang FM dan sahabat-sahabat Pahang FM. Jadi, kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan sayang semua.

Okey, dah pun 12.23 minit tengah hari. Pang FM, satu pilihan selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersama kami. Memilih Pang FM, tiga dan saat ini. Bersama Aero, aku tak marah.

0: Marathon Hits Music Pahadi.
1: Radio Malaysia Pahadi FM.
2: Okey, 12.46 minit tengah hari, 1 tengah hari, kita ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama ikuti utama satu dari sana.

0: Radio Mesia Pahang FM.
1: Okay, untuk makluman pada muslimin-musliman, azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1:11 tengah hari.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: bujang. Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Radio Malaysia Pahang FM,

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 1:30 hari.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia hanya ingat kepada Allah ketika susah. Bila sakit baru nak berdoa, bila sempit baru nak menangis kepada Allah. Sedangkan doa ialah tanda pergantungan seseorang hamba kepada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan kepadamu. Ingat sidang pendengar, jangan pernah rasa doa kita ni tak didengari Allah. Jangan pernah rasa yang Allah menangguhkan kerana Allah nak bagi yang tak baik kepada kita. Sebaliknya, ingatlah ketika Allah menangguhkan sesuatu kerana Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik lagi. Mungkin Allah menyimpan ganjarannya di akhirat, dan mungkin juga Allah mahu kita terus dan terus dekat kepadanya. Maka jangan pernah berputus asa, sangka baik dengan Allah, jangan jemu untuk berdoa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

mayyara. Barang siapa buat kebajikan walau sebesar zarah, walau sebesar biji sawi, walau sebesar habuk, macam-macam orang sebut tak, semuanya akan dicatat. Siapa buat kejahatan walau sebesar zarah, walau sebesar habuk, walau sebesar biji sawi, juga akan dicatat. Kemudian akan ditimbang di atas mizan. Masa tu barulah mengelupur kita. Ya? Baru kita nampak.

dan rugi. Sebab tu, ingatlah wahai insan semua, insaf diri sebelum terlewat. Sebelum terlewat.

pintu taubat sentiasa terbuka. Baik, hijrahkan pemikiran kita. Benda-benda yang bertentangan dengan agama kita kena tolak. Tapi payah, pemikiran ni susah nak ubah. Mari je ni sekarang ni orang bahas kan, contoh rak hari ibu, hari bapa, macam-macam hari rak, hari datuk, hari nenek di belakang kan. Ulama-ulama dah sebut dah, benda ni bukan cerai Islam. Tetapi tengok, dekkan nafsu, orang ikut juga. Banyak benda-benda yang pemikiran ni. Sebab tu kena ubah. Yang kedua disebut dengan apa? Ijrah i'tiqadiyah. Keyakinan. Nah, kita lihat hari ni kan. Hari ni berbagai-bagai fahaman yang berada dalam masyarakat. Yang kita risau. Kita takut anak-anak kita terpengaruh dengan ajaran yang berbagai-bagai. Kepercayaan yang berbagai-bagai. Tadi tengok dalam YouTube ada satu ajaran. Dia semayangnya dijamakkan terus satu rakaat. 17 rakaat tu jadi satu rakaat. Ni fahaman pelik-pelik. Macam-macam. Ada fahaman pula imamnya orang perempuan. Macam-macam. Hak laki ikut belakang. Suka laki ikut belakang ni imam perempuan tu. Kena pula imam muda sekirat tanda tu. Itu perangai ikut juga. Ni sekarang ni macam-macam. Sebab itu kita kena berhati-hati. Kita takut anak-anak kita. Tambah pula sekarang ni dengan medsos. Ni macam-macam. Zaman-zaman canggih ni macam-macam. Ni maklumat itu boleh sampai terus ke dalam bilik kita. Terus sampai ke pemikiran anak-anak kita. Sebab tu kalau tak ditapih betul-betul, kita bimbang. Alasan kata apa? Islam ni kan mudah dikabur. Buat apa nak susah-susah tu dah? 7 rakaat tu tadi kita semang sekali. Ya, sebab tu hati-hati. Tengok-tengok anak kita ni takut fahaman yang macam-macam. Baik. Kemudian ijrah yang ketiga disebut dengan ijrah sulukiyah. Apa dia ijrah sulukiyah ni? Berkait rapat dengan tingkah laku ataupun akhlak. Nah, tengok ini. Kalau zaman jahiliah, macam-macam budaya. Budaya bunuh anak macam-macam. Sekarang dah ada dah tengok. Kita tengok di internet macam-macam. Ada anak bunuh ayah, anak bunuh mak, ada ayah bunuh anak macam-macam. Kenapa tu? Kerana iman tadi. Iman. Sebab itulah kita kena jaga baik. Kalau tengok menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Okey. Yang kedua, ajaru. Yang ketiga, wajah tu berjihad. Berjihad. Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan jihad ini, dia kata ada empat. Yang pertama dia kata apa? Jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu. Weh, bukan sunnah. Dalam bulan Ramadan kita sepatut menahan lapar dan dahaga. Tapi bulan Ramadan nafsu makin lagi kuat roh. Macam-macam nak makan. Ya. Oh. Buka air pertama tu macam-macam tu. Air nyono, air kelapa nyono. Sama lah tu kan. Ya. Lai cikangnya macam-macam tu. Nafsu. Sepatut logiknya Ramadan ini tak. Kita steady kan. Boleh kawan. Tak. Nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah ni. Mengajak, sentiasa mengajak kepada keburukan. Bukan senang kita nak melawan nafsu. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, mereka ni bila mana mereka memeluk Islam, mereka berpegang sungguh dengan agama, mereka rapat dengan Allah. Cara nak rapat dengan Allah bagaimana? Solat antaranya. Solat tu buat yang terbaik. Solat buat betul-betul. Bukan main-main, bukan lebih-lebih kurang. Bukan sekadar jangan tak buat. Ada orang solat sekadar solat, jangan tak buat, asalkan buat. Padahal solat itu kena buat yang terbaik, boleh-boleh. Sempurna rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, ada tamak ninahnya, iktidanya cukup. Tetapi ada orang sembahyang lebih-lebih kurang. Lebih-lebih kurang. Sebab itulah sembahyang yang dia buat tu tak boleh ubah dia menjadi orang yang baik. Padahalnya Allah dah garanti dah. Allah kata inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Semayang ini mencegah daripada munkar dan kejahatan. Tapi tak, semayang juga
wayang-wayang juga, semayang-semayang juga, eko beli juga. So eko tak apa, sambil-sambil semayang kata eko dalam kocek tak, ketika semayang jatuh tak, wabu kejira lalu dekat Tok Bilal. Tok Bilal Tok Bilal kata sudah kata jelen kocek aku ada. Tok Bilal main juga punya. Bukanlah Bilal sini, Bilal masjid tempat lain. Tiup lagi angin kan, kipas tiup pun lepas tu siap. Tok siap tengok, macam kata aku tengok kocek, aku ada siap main juga. Kacau kejira ya. Ni solat buat yang satu jangan pandang mudah. Sedih tengok orang semayang ni, kadang-kadang minta maaf sebut. Ada yang semayang kadang-kadang dia pakai seluar kan? Pakai seluar jin, minta maaf sebut. Dia pakai seluar jin kan? Ni. Bila dia rukuk, bila dia sujud, nampaklah lurah bilut. Lurah bilut tu kan? Aurat terdedah. Tak sah semayang dia. Lepas tu kat masjid saya pesan. Pertama Jumaat lah. Di samping kita kata luruhkan sah, kita ingatkan ya, siapa yang pakai seluar jin, pakai t-shirt, hati-hati, takut-takut ketika rukuk atau sujud nampak lurah bilut tu, maka rugilah kita solat. Main-main, jangan pandang mudah. Kenapa kita solat tapi solat tak boleh cegah kita buat maksiat? Sebab apa? Tadilah, kebarangkaliannya rukun fi'li tak sempurna, kebarangkaliannya rukun qaulinya tak betul. Sebab tu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah ba'dal iman as-salah. Perkara yang Allah tanya pertama sekali selepas iman, solat. Solatnya sempurna, maka sempurnalah segala-galanya. Solatnya tak sempurna, maka tak sempurnalah segala-galanya. Kalau dalam rumah tangga itu satu family tak solat, maka rumah tangganya akan berantakan. Isteri bergaduh dengan suami, anak-anak bergaduh macam-macam. Kenapa tu? Kerana solat tak dijaga, solat tak dijaga. Sebab tu sibuk macam mana pun solat kena jaga. Jadinya bukan senang nak lawan nafsu. Kita nak baca Quran gitu juga. Bukan senang nak baca Quran. Zaman muda dulu kita bina dengan lagu-lagu lama. Contoh kan. Bukan main. Zaman-zaman Pok Yeye, Pok Yeye tu kan. Zaman-zaman itu kan. Fatimah. Itu masa kan. Lepas tu tak. Macam kan. Rinda puspa gemala. Macam tak. Kan. Dah pergi Mekah 5-6 kali. Pergi umrah 5-6 kali kan. Lontar jombol macam tak. Balik-balik tu tuan nak kok berubah dah. Buka Quran nak baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk. Sampai satu ayat, tiba-tiba jiran sebelah pula pasang lagu dah. Kita pun dengar. Subhanallahu lan tutuk salah Quran. Dulu kan, ini bukan cerita bohong ni. Dulu ada orang terderma sangat, donan sayang. Nyai. Tak kita dah siapa kan. Donang sayang yang orang dulu kan, dia punya lagu kan. Tengah-tengah semayang, berhenti bah. Berhenti. Ni maknanya kan. Bukan senang tu. Ya, nak tinggal macam itu kan. Senang. Ni. Bukan senang nak melawan nafsu. Nak bangun subuh, apatah lagi nak bangun malam. Ya, nak bangun malam untuk qiyamul lain. Ya, bukan senang. Kalaulah bukan kaleng-kaleng orang, walaupun kuji jam, siap-siap jam sekarang baling kerindih kan? Bangun tak juga. Sebab apa tu? Nafsu kata tidur abah, penat, ngantuk, siang tadi dah meracun tak? Naik boh, sampai dah ke subuh tak? Azan pun berbunyi, syaitan pun datang. Syaitan kata lailan tawilan, malam masih panjang boh. Lailan tawilan, malam bagi pagi panjang bo. Padahal siang tadi boleh meracun 10 ekar tu bawa. Racun paha blower tu kan, bapak berat ni kan. 5 kali meracun tu. Bayang eh, tapi nak angkat selimut tak sampai sekilo pun tak larat. Nafsu kata penat bo, tidur dulu. Tambah pula bini sebelah, lagi pula tak bangun. Sebab itu iman tadi
sahabat Nabi dok. Saya selalu buat sebut cerita ke pasal Hanzalah tu kan. Hanzalah orang muda yang baru kahwin, baru je menikah. Malam tu malam pertama menikmati alam perkahwinan malam pertama. Tiba-tiba hari besok sampai seruan berjihad, Hanzalah pun terus angkat pedang, terus pergi. Sengarewat kata sampai tak sempat mani wajib, pergi terus. Ha, bayangkan. Kalau kita gana Mak malam ni ada kuliah Mak. Kuantan. Allah Allah ni, kawan baru nikah, pergilah peluang asyik seminggu kawan ni. Pak ni belah kita pergi. Oh ni macam tak faham. Kawan baru nikah malam tadi, kacar. Ni ya. Tapi Hanzalah tak, dia pergi. Isteri pula isteri yang bagus. Oh, isteri kata, bang, pergi bang. Oh, kalau isteri kita, alah bang. Kita baru nikah bang. Ha? Ya? Ini tak tanggih lagi bang. Biarlah pergi ke orang lain lah. Tak. Ni. Tapi Hanzalah tak, dia pergi. Hanzalah pergi ke medan jihad. Pergi medan jihad. Bertempur, bertempur gagah berani ya. Akhirnya syahid. Mati dia. Agak-agak kalau isteri kita kena air, isteri mati. Itulah, kau dah kebuang awak. Dah mati lagi kuang. Baru nikah, mati dah. Awak suruh perang lagi. Agak kan. Tapi isteri yang salihah ni, batu iman. Tersenyum je suaminya. Nangis sikit-sikit tu biasa kan. Mengalir mata. Ini iman. Ada seorang ibu di zaman Nabi tengok. Bila anak lelakinya tiga-tiga meninggal, anak pertama pergi peperang mati, hantar pula anak kedua. Anak kedua mati, hantar pula anak ketiga. Oh, ni. Untuk berjihad, nak menegakkan Islam. Oh, kalau kita kena, mati anak pertama. Ni. Itu siapa gila, wok. Ya, abang dah mati dah. Esok kalau mati pula, tak pernah jaga mak. Ya, tapi tengok. Tu kata iman. Bila iman ni mantap, dia tak jadi masalah. Itu juga kalau dalam peperangan, tengok. Bila iman ini hebat, marilah berapa ramai musuh Islamnya, sedikit pun tentera Islam tak gentar. Kita pernah sebut kan? Perang Badar, 313 lawan 1,000. Perang Uhud, 1,000. Munafik balik, tinggal 700 lawan 10,000. Tak gentar sikit pun kalau kita. Berapa kerja tinggal? 710,000 tu mampu kita weh. Baik kita balik. Kalau awal jayanya tak. Tapi iman, nak dapat iman tu lah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni, waktu malam mereka disebut macam rahib, mereban air mata, menangis takut dengan Allah. Ya, tengah-tengah malam, tubna ila Allah.

kami bertaubat padamu ya Allah, sentiasa bertaubat. Kami menyesal apa yang kami buat ya Allah, dan kami kembali padamu ya Allah. Waktu malam, waktu siang, tengok ruhbanul lail wa fursanun nahar. Ni sahabat-sahabat Nabi, ruhbanul lail, waktu malam ini macam rahib tersungkur menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menangis, mengelap, mengebai mata, takut dengan Allah. Waktu siang, fursanun nahar, macam singa menerkam musuh-musuh. Ni hebat. Kita ini sebab taibat sebab apa? Sebab kita jauh dengan Allah. Semayang malah, ya? Baca Quran malah. Di pulak mari pulak ajaran-ajaran yang mengajak kita malah beramal. Masalah. Orang dulu tengok zikir dengan Allah sampai ribu-ribu. Baca Quran ada yang khatam seminggu sekali khatam. Kita setahun, setahun tak khatam. Ketam je habis kena makan. Jauh. Sebab itulah bila kita jauh dengan Allah, tengok apa berlaku. Ramai macam mana pun, ramai yang tidak ada kualiti. Nabi kata apa? Karusa isail, seperti buih-buih di lautan, tak ada guna, tidak ada kualiti. Orang dulu tengok, tengoklah sirah, mana ada tentera Islam paling ramai berperang? Tak ada. Tentera Islam sedikit, ya. Tetapi bila iman ini hebat, rapat dengan Allah, barilah siapa-siapa, tak jadi masalah. Sebab tu Umar Al-Khattab bila dia memeluk Islam, ya, berlaku di satu kampung, ya, dekat-dekat sekitar, ya, kampung tu mengadu kepada Umar. Ya Umar, Amir Al-Minin kata, tempat komo ni, dia kata, ada setiap malam, dia kata, ada gangguan, dia kata, menyebabkan kami takut nak keluar, dia kata. Ada satu rumah yang telah ditinggalkan, menjadi tempat tinggalnya setan. Hantu lah, hantu. Kita sebut hantu kan? Ha, tak kira lah hantu maklimah balik ni, balik penuh, tak tahu kan? Ha, macam-macam. Menyebabkan orang takut. Ha, tapi tengok Umar kan, dia pergi sorang-sorang diri. Ha, kalau kita tak berani tak, ya, Tok Bomor pun tak berani. Tok Bomor ajak orang teman kan, tak? Sampai ke Umar tu, Tok Bomor duduk belakang kan, jual dia masuk pergi dulu kan. Umar sorang-sorang dia pergi. Sampai ke Umar tu, dia kata, muncullah satu lembaga yang besar, setan yang besar, ya, main dengan Umar. Warning di Umar je, ciput lari, tak ada tu malam tu, aman tu kampung tu. Tapi dia kata, nak dapat tahap macam Umar, kena rapat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semayang buat molek-molek, hak sunat-sunat kena buat. Ni daripada mula balik sampai balik kali kedua, hak tu lah buat, hak lima waktu. Hak sunat tak ada lalu, tak ada menambah. Tapi kalau makan, oi, nak macam-macam, nak, ya, cancaluk, ya, oh, nak gulai petai, nak ulam itu, macam-macam ulam dok. Padahal makan nasi dengan kicap ikan kenyang dok, tapi nak ada sulam hak lain. Tetapi kenapa bila beribadah tidak ada sulaman yang begitu? Sepatut yang sunat-sunat ni kita kena buat. Paling koman rawatib tu jangan tinggal. Ni dah payahnya kita buat. Ya, sebab tu kita kena hijrah. Ha, hijrah kan, okey. Itu hijrah yang pertama yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua dia kata apa? Hijrah melawan syaitan. Jannibna minasyaitan.

qaribna ila rahman syaitan. Syaitan ni mana ada aja orang buat baik, ada. Tak. Walaupun dulu ada satu cerita tak, syaitan tu baik. Tak ada. Asal nama syaitan ni tak ada baik je. Itulah kerja dia. Itulah kerja buat syaitan, iblis dan kuncu-kuncunya. Sentiasa mencari luang untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dia orang pun tak pernah tidur juga. Tak, bagaimana cari? Alam ahad

Alam ahad ilaikum. Allah kata, bukankah telah kami ingatkan kamu wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh kamu yang sangat nyata. Ni. Ya, sebab itulah kita dalam doa tadi kan. Doa awal tahun kan, minta jauh daripada syaitan dan kuncu-kuncunya. Ni di samping bila dia merasuk tu lah ceritalah. Apa yang syaitan gemar kita kena. Baik. Yang ketiga, dia kata apa? Berjihad melawan orang kafir. Ini kata apa? Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ia maksudkan dengan berjihad. Sebab tu zaman Nabi, orang kafir tak berani. Ya? Bila kita tak melawan, tu masalah. Allah kata apa? Ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dengan orang kafir ini Nabi kata apa? Allah sebut ya, kena bertegas. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama Islam. Kiatnya terbalik. Kita kan dengan orang Islam bukan main. Ui garang. Kan main garang tak? Bila kena dengan orang kafir, tengok menikut. Dan yang keempat, dia kata apa? Yang keempatnya, berjihad melawan siapa? Orang-orang munafik. Ini lagi bahaya. Antara mukmin, kafir, tengah-tengah tu ada satu. Disebut dengan munafik. Lagi bahaya. Kerana orang kafir ni jelas tahu dia kafir. Munafik ini, mereka adalah yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Zahirnya nampak Islam, tapi hatinya kufur kepada

Nabi kata, wahai Umar, Nabi kata, ya, jubah aku ni tak boleh menyelamatkan Abdullah bin Ubay. Ya, ha, sebab tu, ya, yang boleh menyelamatkan kerja siapa dia? Amalan. Inikah kita minta orang doa kita tak? Kita tak buat. Bila ayah meninggal sekarang, panggil orang berjaya datang. Anak-anak tak semayang. Apa barang? Bila berlaku kematian, masa itulah kita nampak orang masjid pun nampak timah tak. Hak dalam rumah tu, bukan semua. Ha, ni yang tak semayang lah. Yang semayang okey lah kita kampung ayah. Hak yang tak semayang tu tak? Tok imam dengan dia ke masjid pun ialah bertalib berdoa atas rumah. Ay, anak-anak duduk bawah. Itu soal aku. Ha, ni masalah. Ya, sebab itulah. Ya, ha, kita kena berhati-hati dengan benda-benda yang baik. Hijrah kita. Nabi sebut, Al-Muhajir man hajaral khataya wal-zunub. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebut orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan kesalahan. Kita nak hijrah macam Nabi, tak ada lah. Hijrah kita sekarang apa dia? Nabi sebut hijrah ialah meninggalkan kesalahan dan dosa. Pendek kata, benda-benda yang melibatkan dosa kita kena tinggalkan. Baik, kemudian Nabi sebut lagi, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah menjauhkan diri daripada melakukan apa yang Allah larang. Ya, lebih kuranglah. Jadinya hijrah kita sekarang ni apa dia? Kita meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, kita buat. Sebelum kita dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni sekarang ni dalam proses hijrah belaka ni. Termasuk cakap, kita akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hijrah ke mana? Hijrah ke alam, ke alam kubur. Tunggu masa dan saat dan ketikanya. Semua besok akan berhijrah yang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bayangkan kalau kita balik kepada Allah dalam keadaan kita amalan tak banyak, semayang banyak tinggal tak dan ganti, ya, dosa-dosa lain banyak kita buat, tak sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana kalau Allah jemput kita sekarang. Sebab tu ayuh, ha, kita dah dengar perbincangan ini. Jadi balik muhasabah diri, minta ampun dengan Allah. Kita tinggalkan apa-apa yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sudah kita mengumpul dosa dan maksiat. Sekarang ni kita kumpullah pahala sebanyak-banyaknya. Kerana tiket masuk syurga tu besok Allah dengan kita membawa pahala yang sebanyak-banyaknya selain daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah memberkati kita semua dan merahmati kita semua insya-Allah. Ya, depan ni saya mengharapkan kita muhasabahlah diri kita. Kita hijrah daripada yang tak baik kepada yang baik, yang baik kepada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kembalinya kita kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Sebab benda Allah sebut yaumala

0: Allah sebut hari yang tak berguna harta dan anak-anak, melainkan orang datang kepada Allah dengan membawa hati hati yang sejahtera. Okey, insyaallah ya. Jadi minta maaf banyak-banyak, terima kasih kepada Jatuh Kawasan Masjid kerana sudi jemput koi hak besya-besya ni datang ke tempat tuan-tuan eh? Segala kesilapan kekilafan minta maaf banyak-banyak, insyaallah ada kesudian ya, ada keizinan Allah SWT, kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara, cuma pilihan yang bertajuk Hijrah Membawa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat bagian akhir bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Idris bin Haji Terus yang telah dirakam di Masjid Jamek Kampung Kuala Penor, Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Seperti biasa, cuma pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Selepas ini, bersama dengan rakan suka seterusnya Anum dan juga Yuzwan. Kekal setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum sayang semua.

0: bolong ate, cita kedai kopi.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kakma untuk hari ni di hari Selasa 16 Jun 2026 sama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Macam biasa, kita bertemankan Wan dan juga
2: Nino. Jadi selamat petang kakma weh. Jadi Awang dan juga Nino hari ni akan bersama dengan anda sampai lah pukul 6, Wang ya?
1: Ya, macam biasa lah ya.
2: Serius ya, sampai pukul 6 lah kan? Makna kata selama 4 jam ni macam-macam lah kita dah rangka.
1: Okay.
2: Kita dah, orang kata, kita dah plan untuk hiburkan wakma. Ada lagu, ada informasi, ada hebahan. Okay, jadi apa pun, semoga wakma sentiasa terhibur bersama dengan kamu berdua. Terima kasih juga kita ucapkan tadi ni Awang.
1: Okay.
2: DJ N.
1: Okay.
2: Dah pun bersama dengan anda untuk zone persona.
1: Okay.
2: Jadi kita ni pula berada di zone apa khabar weh. Jadi kepada mungkin yang baru pertama kali mendengarkan Pahal FM. Sebab dia tengok dekat media sosial ke kan. Dia nak try lah dengar. Dia kata radio Pahang FM ni radio apa? Kau tak pernah dengar pun radio Pahang FM ni kan? Jadi radio Pahang FM lah yang paling best sekali kat Pahang.
1: Radio untuk negeri Pahang.
2: Itu nombor satu.
1: Itu lepas saya.
2: Okey, jadi kejap lagi awal. Kau nak kongsikan.
1: Okay.
2: Ini pasal wanita.
1: Pasal wanita?
2: Ya. Minggu depan.
1: Oh, ada program untuk wanita.
2: Ya. Jadi dah boleh tanda siap-siap dekat kalender. Catik siap-siap apa yang ada. Bila tanya dekat mana?
1: Okay.
2: Kejap lagi
1: ya. Tapi kita nak beribu lah dulu.
2: Okay, lagu apa ni?
1: Biar wanita yang menyanyi.
2: Lagu apa?
1: Lagu Minta Ampun. Mana payah wanita nak buat.
2: Ya ke?
1: Yalah. Setahun sekali je.
2: Itu pun belum tentu.
1: Belum tentu lagi ya.
2: Terus dengar
1: Pahang FM.

0: hai adik manis. Nak pergi mana tu, ha?
1: Kenapa mamat ni tau? Biskit boleh tak?
0: Suka hati korang nak lalu sini. Korang tahu tak ini jalan siapa? Eh, Jo, apa? Ambil beg diorang. Korang tahu tak, kalau korang nak lalu sini, korang kena bayar RM2.
1: Kau ni asyik duit. Tu je kerja kau, tepi sikit. Sakit lah apa balik-balik tu dorang ni.
0: Alamak, dia marah pula kita.
1: Ciao. Kita orang nak pergi kantin je pun.
0: Korang kenal tak aku siapa? Akulah Raja Buli.
2: Eh, ambil beg diorang cepat.
1: Eh, tu cikgu.
0: Belak, cikgu. Kau jaga eh. Aku jumpa lagi, aku minta RM2. Elakkan diri anda menjadi mangsa buli dan pembuli. Pesanan hikmat masyarakat itu tadi dibawakan oleh Radio Malaysia, Pahang FM. Duit.

0: borak ngeteh cerita kedai kopi.
1: Ah, borak ngeteh cerita kedai kopi kita. Kita awak khabar tadi cerita pasal wanita pasal apa programnya?
2: Gini wang, minggu depan kan. 22 hari bulan sampai 26 hari bulan.
1: Okey,
2: kita tengok kalender ya. 22 tu pada hari Isnin.
1: Okey.
2: Sampai 26 maknanya hari Jumaat. Maknanya seminggu lah 5 hari lah.
1: Okey,
2: 5 hari tu akan diadakan Minggu Kesihatan Wanita.
1: Gitu.
2: Ini sesuai untuk orang-orang pecinta-pecinta wanita. Hantarlah isteri anda, ibu anda.
1: Betul.
2: Saudara mara. Mana nama wanita, pergi hantar pergi sini.
1: Okey, ke mana tu?
2: Tempat dia dekat Klinik Kesihatan Keluarga. IIUM.
1: Okey.
2: Kayaknya kalau tak tahu dekat mana, weh dekat endpoint tu kan. Google Map tu cari. Klinik Kesihatan Keluarga. IIUM. Dia dekat Indah Rumah Kota tu. Masa Minggu Kesihatan Wanita pada 22 sampai 26 hari bulan tu, dia ada macam-macam acara awal.
1: Antaranya
2: yang boleh kita sebutkan, ada saringan kanser payudara. Lepas tu ada juga program ROS. Saringan cervix. Dekat sini nanti dia ada ujian HPV DNA.
1: Yang paling penting dia, orang khabar yang ini, yang tiga benda ni yang khabarkan tadi tu, dia akan ni orang kata setiap hari ada lah. Daripada 22 sehingga ke 26.
2: Betul.
1: Mudah cerita gitu ya.
2: Lepas tu pada hari Isnin tu kan. 23. Ini yang istimewa lah maknanya. Tadi tu memang hari-hari tu ada. Sepanjang 5 hari tu. Yang ini yang istimewa untuk hari Isnin. Pada pukul 2.30 sampai pukul 4 macam itu. Yang ini sesuai wang untuk awak wang. Kayaknya kalau awak ada perancangan nak menambah ahli keluarga, awak boleh pergi. Ada podcast Penjagaan Prakahamilan. Langkah Kecil Impak Besar. Tajuk dia. Nanti adalah pensyarah-pensyarah IIUM tu. Dia pakar perubatan keluarga. Adalah nanti dia akan menyampaikan podcast tu. Podcast cakap tu.
1: Dia membabikan maknanya ni dua orang pakar lah. Yang di bawah ada daripada pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Balu. Lepas tu ada juga pakar perubatan keluarga dan juga pensyarah IIUM. Ini bersama dengan Dr. Nurul Usna binti Azmi. Dengan Dr. Nuhayati Sharman binti Kamil.
2: Pada 25 hari bulan pula pada hari Kamis tu kan. Masa hari Kamis tu dia ada ni program From Guidelines to Practice.
1: Nasib baik bukan kau baca.
2: Choosing the right contraception for every patient.
1: That's true.
2: I think it's true. Okay, yang ini akan dibentangkan oleh Dr. Hashimah binti Omar. Beliau ni inilah tahun 3 sarjana perubatan keluarga IIUM. Ini pada hari Khamis kan. Hari Khamis pukul 8 sampai 9 pagi. Ni lebih kepada ni yang pasal perancang-perancang.
1: Dan sebagainya.
2: Tadi kan tambah ahli keluarga. Dia nak
1: mengancam pula.
2: Nak menyekat. Dia kena belajar kan. Menambah ahli keluarga kena belajar. Nak merancang keluarga pun kena belajar. Kita kena ada ilmu. Ini pula benda free.
1: Percuma.
2: Menarik. Jadi kena datanglah sekali lagi tarikh dia. 22 sampai 26 Jun. Tempat dia
1: di Klinik Kesihatan Keluarga FHC tu. IIUM. Ini boleh weh tak? Orang boleh tengok lah. Ataupun Google dan sebagainya.
2: Jadi jom jaga kesihatan anda. Jom jaga masa depan anda.
1: Anda penting. Kesihatan anda penting.
2: Setuju. Jadi jom kita tengok layan lagu lah pula.
1: Kita bersama dengan ni lagunya. Undur diri pula.
2: Apa pula?
1: Tak tahulah dia. Dengar lah ya. Jadi tunggu dengar.
2: Hang FM.
1: Satu Pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: borok ngeteh, cerita kedai kopi.
1: Okey, borok ngeteh cerita kedai kopi. Mm-hmm. Hari ni kita nak cerita juga pasal yang akan berlangsung pada hari esok dan juga lusa tu kan?
2: Hari ni dengan besok, awang.
1: Hari ni, alah. Aku ingat kan hari Isnin lagi.
2: Awang-awang, besok kita dah nak masuk tahun baru sebenarnya. Lepas maghrib ni, lepas asor kan?
1: Lepas maghrib lah.
2: Ya.
1: Mudah okay. Ceritanya untuk beluh petang ni lah. Boleh ni kita kongsikan bersama Wakma. Ini adalah untuk majlis bacaan doa air tahun 1447 Hijrah dan awal tahun 1448 Hijrah.
2: Masa tahun baru dah kita.
1: Ya, betul.
2: Tahun baru Islam. Okay. Jadi kepada Wakma yang berada di sekitar kawasan ni, Tanjung Gaheng.
1: Okey.
2: Okey, boleh datang ramai-ramai malam ini. Pukul 6.30 lah petang dah start lah kalau ikut kan. Okey, 6.30 petang nanti Wakma pergi ke Masjid Saidina Umar Al-Khattab.
1: Okey.
2: Tanjung Gaheng.
1: Kuala Lumpur.
2: Ya, yang berada dekat tank tu boleh pergilah.
1: Okey.
2: Petang ini ni wang.
1: Petang ini
2: okey. Akan ada majlis baca NOO akhir tahun dan juga awal tahun. Dan majlis insyaAllah akan dirasmikan oleh Amat Berhormat Menteri Besar Pahang lah. Dan petang tu nanti kakak sebelum baca doa semua tu kan. Sebelum sembahyang maghrib isyak semua. Akan ada bacaan surah Al-Waqi'ah. Lepas tu Wirdul Latif. Lepas tu ada selawat dan juga kasidah oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi. Lepas tu nanti baca doa akhir tahun kita akan dipimpin oleh Ustaz Awis Korni bin Abdul Wahab. Pengetua Pusat Pengajian Tahfiz Ribat Al-Mustafa Sungai Karang Kuantan.
1: Betul. Lepas tu ada juga ni bacaan doa awal tahun. Tadi dah akhir tahun. Dia akan masuk pula untuk bacaan doa ni awal tahun 1448 Hijrah. Kali ni dipimpin pula oleh Al-Fadih Kadi Dekor Liping. Lepas tu ada jugalah orang khabar bicara hijrah oleh Yang Bahagia Tuan Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah. Lepas tu malam ni, petang ni lah boleh katakan, petang ni bermula hingga ke malam tu akan ada lintas langsung lah bersama dengan penyampaian Pahang FM tu. Kita ada Sukri Surahman. Lepas tu kita ada Hezri Hasrat.
2: Dah bertolak berbagai hari tadi kan. Nak pergi menjalankan tanggungjawab dan juga tugas demo demi negara. Jadi mereka akan menyambut tahun baru Islam ni bersama dengan warga Lipih lah petang kau.
1: Itulah pasalnya.
2: Jadi jangan ketinggalan untuk ikuti. Kalau Wakmu tak boleh nak pergi kayaknya, kalau dah jauh sangat kan. Tak pasal pula besok besok cuti ya. Tapi yalah, nak pergi ke Tanjung Gaheng tu sekian pula lah. Jadi tak apa
1: sebagainya.
2: Kalau tak boleh pergi ke Tanjung Gaheng tu, Wakmu boleh dengar je radio Pahang FM. Kita akan siarkan secara langsung majlis baca doa akhir tahun dan juga awal tahun tu dari sana bersama dengan abang sebut tu ada Rih dengan juga Hezri tu.
1: Hezri dia akan melaporkan ni orang kabur ni lah yang terkini, informasi yang terkini dan sebagainya yang boleh dikongsikan bersama dengan kita-kita lah ya.
2: Betul, betul. Okay. Kita baca doa sama-sama lah ya. InsyaAllah, insyaAllah.
1: Amin kan bersama.
2: Moga tahun baru kita baik-baik aja ya.
1: Amin.
2: Okey, jom kita rehat sekarang. Dah pukul 2.51. Sekejap lagi katanya pukul 3 kita ada ini salah-salah rindu.
1: Salah-salah rindu ya. Kata minggu ni pembukaan lah ya. Salam-salam rindu. Nantilah awak juga ni jelaskan apa tu salam-salam rindu.
2: Tapi stand by dulu dengan telefon.
1: Kena stand by ni.
2: Nombor telefon dulu.
1: Okey, boleh. Tapi kena dengar dulu lagu. Bersama dengan Baby Acha dulu katanya. Mabuk Cinta.
2: Ujung-ujung tahu ini wah.
1: Dah ini cinta. Bukan mabuk lain.
2: Betul lagi.
1: Okey. Jadi
2: tengok.
1: Pahang FM, satu pilihan.

0: seorang wanita.
1: Itu saja.
2: Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
3: Ya Allah, kenapa, Mela?
2: Sah, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya, aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
3: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
2: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
3: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni. Ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
4: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
2: Pesa.
3: Alamak.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bongete, cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali untuk di yang kedua kita bersama pada hari ini.
2: Ya.
1: Waktu ni kita nak buat apa ni?
2: Baik, jadi apa pun kita nak buat kejap lagi macam kita khabar tadi lah. Awang, salam rindu.
1: Okey.
2: Jadi apa pun kita nak ucapkan selamat petang terlebih dahulu kepada mereka yang bersama dengan koma berdua ni.
1: Okey.
2: Tak kira lah ada dekat Kuala Lumpur ke, ada dekat Negeri Sembilan dia, sebab Negeri Pahang ni kan. Kayaknya dekat keliling kita ni boleh dengar Pahang FM tak?
1: Boleh.
2: Yo,
1: kita boleh, kita di Selangor boleh. Di Lembah Kelang kita boleh. Lepas tu di Perak pun boleh juga.
2: Dan kalau awak tak dapat dengarkan kita menerusi frekuensi ni, awak pun jangan risau. Sebab mana? Sebab kita boleh juga dengar dengan online awang. Kayaknya sekarang kan musim apa, Piala Dunia ni kan. Ramai orang yang dah muat turun dah aplikasi RTM Klik. Tapi kayaknya kalau status story tu penuh. Atau story telefon tu kan, penuh dah memori. Tak apa. Boleh je, tak payah download pun tak apa, boleh tengok dengar dekat ini apa, portal radio RTM.
1: Boleh di situ ya. Tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Ini tak payah download. Tekan ketik-ketik dekat Google tu, dia keluar radio, pilih je nak dengar radio mana.
1: Tak ada masalah langsung ya.
2: Kena pilih radio Pahang lah.
1: Itu wajib lah. Itu yang pastinya. Okey.
2: Jadi untuk ini salah-salah rindu kita. Sebab hari Selasa kan, kita tak mau bagi orang stres wang. Orang dah banyak sangat dah masalah wang. Jadi kita nak kurangkan masalah dan beban. Jadi Wakma boleh buat ucapan selamat petang. Kayaknya kepada siapa yang paling Wakma ingat sekali. Mungkin juga Wakma nak sampaikan ucapan, orang kata nak cari balik sahabat-sahabat lama, dah lama tak jumpa wang.
1: Betul. Dia bukan saja menyampaikan ucapan itu. Mungkin ada kisah-kisah di sebalik sejarahnya. Ini adalah godong koi yang orang kabar dari darjah 6 dulu. Daripada darjah 1 sampai ke darjah 6. Tapi berpisah selepas darjah 6 tu.
2: Dan sampai sekarang kau tak jumpa dah dia. Kau tak tahu macam mana nak menghubungi dia. Dia macam ini, macam jejak kasih sebenarnya.
1: Jejak kasih.
2: Tak ingat cerita dulu masa kita kenal dulu tu. Cerita itulah. Jadi macam gitulah, lebih kurang konsep program je. Simple-simple kata orang. Santai-santai kan. Takkanlah stres hari Selasa. Tak boleh stres hari Selasa. Baru boleh lagi. Ada 3 hari lagi nak kerja. Kalau kau nak stres awal ni, kena.
1: Itulah pasalnya.
2: Jadi apa pun kita akan terima panggilan awak.
1: Boleh.
2: Nak hantar WhatsApp pun
1: boleh.
2: Boleh. WhatsApp nombor berapa awak?
1: Kita untuk kita punya tu adalah 010-3207-448.
2: Ya, nak telefon kita, dua nombor telefon kita lah.
1: Macam biasa.
2: 0951401124 ataupun 0951401125.
1: Dua talian itu dia buka hat untuk Wakma.
2: Kita layan lagu dulu ya.
1: Boleh. Apa pun kita nak beribu layan lagu Understand dulu ya.
2: Understand. Okey, standby aku nak berjoget ni.
1: Jadi tunggu dengar
2: Hang FM
1: Satu Pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bohongate, cerita kedai kopi.
1: Okey, ha, kita masih lagi bersama untuk hari ini bersama dengan awang dan juga Nino.
2: Yo, sabar bang, sabar. Kau tahu awak excited kan? Tapi sabar ya.
1: Baik.
2: Okey, jadi untuk salam-salam rindu kita dah boleh mula dah ni.
1: Ha, boleh dah.
2: Nak telefon lah.
1: Boleh.
2: Nak WhatsApp lah. Okey, jadi boleh bagi ucapan sekarang. Syahid dan Teka tanya. Boleh.
1: Boleh, tak ada masalah. Okey, mohon kita bersama dengan pemanggil kita ya.
2: Aha.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Salah.
3: Waalaikumsalam.
2: Ah, khabar
3: awang ni ni.
2: Khabar baik, alhamdulillah. Macam biasa jual.
3: Pobedoh awang ke mana tak ada ni?
1: Siapa?
3: Pobedoh awak telah.
1: Pobedoh hari Isnin, hari Selasa kau sama dengan Nina.
2: Ha.
3: Oh, dah tukar dah.
1: Nah, dia bertukar gitu. Dia sudah tukar lah.
3: Kita tak tahu.
2: Jadi gitulah kan.
1: Okay. Ada agaklah.
2: Pembaharuan. Kata orang beri nafas baru.
3: Iyalah, elok juga kan. Okay. Bertukar-tukar gitu tak adalah jemu sangat.
2: Dia merasa berlaku gitulah.
3: Ya, betul.
2: Okey.
3: Ini tu jangan tak tahunya. Apa memang dia? Laku.
1: Macam mana?
2: Mokju dah banyak kali dah Mokju kabur. Kau dah tahu dah
3: benda tu. Itulah kau mengingat.
1: Mengingatkan balik ya. Okey. Ini Mokju.
3: Dia memang laku. Siapa-siapa dia boleh.
2: Memang. Setuju yang itu.
1: Dia dah kembang sangat tu. Dia dah sekecil itu. Jangan bagi dia kembang lagi. Ni Mokju, cerita kita ni orang kabur ni. Ucapan nak.
2: Salam-salam rindu.
1: Salam-salam rindu.
2: Siapa yang Mokju ingat sangat? Mungkin dah lama tak jumpa ke siapa?
1: Ha.
3: Kau ni yang paling lama kau tak jumpa kawan sekolah kau daripada darjah 1.
1: Okey.
3: Sekolah sampai darjah 6.
2: Okey. Aku tiga cerita awal.
1: Sampai ke sekarang?
3: Sekolah.
2: Ha.
3: Tahun 1979.
1: Okey.
3: Sampai sekarang tak jumpa.
1: Oh, tak jumpa. Nama dia siapa?
3: Ha. Nama dia Nurul Huda. Katanya berada di Kuala Selangor.
2: Mau hidup lagi ke dah tak ada kawan tu?
3: Hidup dia ada dalam grup sekolah ni.
1: Ada.
3: Tak berjumpa.
1: Tak berjumpa dah lama sangat tak berjumpa lah.
3: Suaranya tu dengar.
1: Okey.
3: Tapi orangnya tak jumpa.
2: Faham. Gambar boleh hantar. Suara boleh dengar.
3: Tapi kita tak jumpa dengan wajah orangnya.
2: Apa kisah Mokju dengan apa nama Nurul Huda?
1: Macam mana boleh kacik sangat tu?
2: Apa yang kacik sangat?
3: Kita dulu kan masuk sekolah kebangsaan dulu.
1: Okey.
3: Bila kita bermain mandi sungai kata orang ni, lepas tu bermain batu seremban, bekerja.
2: Memang dengan dia lah.
3: Tu macam-macam permainan lah dulu.
1: Okey.
3: Jadi tu kita ingat sampai ke hari ni. Sampai tua ingat apa yang dia laku ke tu.
1: Baik, Mokju.
3: Dari masa kelainya, berkelahi bersentok-sentok rambut.
2: Allah,
1: Mokju. Eh, ganas. Mokju ke?
2: Nasib baik. Sekarang tak buat dah.
1: Nasib
3: baik. Itu baik lah. Biasalah.
1: Adalah orang kawan.
3: Bully zaman sekarang. Dulu kalau main bertarik-tarik rambut tu biasa.
1: Adalah ya.
3: Sekarang tak boleh.
2: Jangan.
1: Kalau lah orang khabar hari itu dengar kan kita Selangor boleh dengar. Kita jangan risau. Jadi mungkin ucapan apa nak diberikan kepada beliau ni?
3: Mokju ucapkan semoga Huda sihat lah sokmo. Dan jangan lupalah 27 ni Mokju, kalau dia dengar, datanglah kenuri Mokju ni. Di Dewan Semai Bakti Peda Bukit Damo. Nak melangsungkan perkahwinan anak Mokju yang bongsu. Itu Mokju memang rindu sangat ke dia. Memang
2: lah.
3: Berapa puluh tahun yang tak jumpa.
2: Sedih lah. Kau tak boleh lah benda-benda gini.
1: Mudah-mudahan.
2: Mokju.
1: Mudah-mudahan hajat tu tercapai lah. Mokju ya.
3: InsyaAllah. Hawan dengan Nina jangan lupa juga jemput
2: sekali. InsyaAllah.
1: Selalu berjanji. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aku tak boleh lah. Aku rasa tu keikhlasan Mokju merindui Nurul Huda tadi.
1: Godong kita zaman kenik-kenik itu. Waktu itu kita kecil-kecil tu memang cukup-cukup ikhlas. Berodong dengan siapa dan sebagainya.
2: Pengantin itu. Sebab kita semua sama susah. Masa itu tak ada siapa kayu sangat. Tak ada.
1: Tak geti pun. yang
2: sama
1: kaya.
2: Sama je berlaku kan.
1: Ya, tak kerti siapa kaya, siapa ha, yang tak ada duit, tak ada. Bagi kita semua sama je.
2: Betul, rumah awak ada TV, kau pergi ha, kita tumpang rumah awak ada TV. Gitulah.
1: Benda-benda pusing-pusing gitu ya. Okey, mau kita ni bersama dengan pemanggil kita satu lagi ya.
2: Okey,
1: siapa? Okey. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Apa Santana.
2: Siapa?
1: Santana.
4: Santana.
2: Oh, apa Santana?
4: Oh, dengan Nina. Ya.
1: Dengan Nina. Hanya nama kau yang tukar-tukar juga, bukan Nina je bertukar.
2: Apa Santana? Selamat petang.
4: Selamat petang awal.
1: Ya.
2: Okey, jadi ni salah-salah rindu ni kau yang dengan awal ni. Nak tahulah siapa yang paling diingat ti dalam hati tu sekarang tu. Siapa?
4: Awak ingat lama dah masa sekolah dulu.
1: Okey, masa sekolah dulu.
4: Masa terkenal sampai sekarang tak jumpa lah dia. Lebih kurang 50 lebih tahun dah.
1: Masya Allah, 50 lebih tahun ya?
4: Anak ni cikgu.
2: Anak dia cikgu?
4: Cikgu kita mengaduk kawan.
2: Okey.
4: Jadi anak ni Anwar.
1: Okay.
4: Tapi orang yang orang Jakarta terbang tinggi.
1: Okey.
4: Terbang tinggi lama dah. 50 tahun lebih lah. Dari orang itu lah. Jadi hanya kabur-kabur angin itu dalam radio ni juga. Kata dah meninggal. Cikgu Mek Nawi. Namanya Cikgu Mek Nawi. Anak dia Noah. Mek Nawi dah meninggal.
1: Sebelum ni awak tak pernah mencari juga Santana? Tak pernah lah pergi tanya godong-godong ataupun pergi ke rumah dia atau sebagainya.
2: Jumpa-jumpa
1: kan? Sebagainya.
4: Tak jumpa.
1: Luar sekarang
4: ni, mana
1: alamat?
2: Ya, tak tahu hujung pangkai.
1: Tak tahu hujung pangkai dan sebagainya. Okey.
4: Lepas tu adalah kawak juga. Orang Sungai Retak. Tahu Sungai Retak ni, Jakarta.
2: Tahu, ha.
4: Jakarta ni rancangnya. Lama juga saya duduk rumah dia ni. Lama tak jumpa. Masih terkejut menolok. Suami dia dengan pesawai.
1: Pesawai.
4: Okay. 15 tahun dah. Lama tak jumpa dia tu.
1: Okey, faham.
4: Suami dia dah meninggal. Kawan tak pergi lah kemudian lah ini. Dia tu, tua dia setara pada kawan.
2: Ada lagi lah orangnya, ada lagi.
4: Ada lagi namanya Minah Bujang.
1: Minah Bujang.
4: Saya dengar hari ini Santana Uluzo.
1: Okey.
4: Itu dia ucapannya. Janganlah buat stres selalu.
1: Janganlah buat stres selalu. Bodoh kan Santana Bujang.
2: Yalah, orang hidup kena happy-happy. Happy-happy.
4: Kita banyak masalah
2: jangan.
4: Penyakit lain pula.
1: Itu yang paling penting.
4: Ada penyakit kemurungan.
2: Dan sebagainya.
1: Okey, terima kasih banyak Abang Santana ya.
4: Ya, awal.
1: Yo. Kita salah saya
4: itu
1: jihad
4: dan mana
1: petugas
4: hari ini dia.
1: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Bye.
1: Bye. Itu dia. Dan ada dua orang yang ni apa beritahu kerinduan dan sebagainya. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang tadi tu orang khabar berada di Jerantut dan sebagainya. Okay. Mana tahu anak-anak dia dengar dan sebagainya. Okay. Ada rakan-rakan yang dengar sebagainya.
2: Dia kayaknya anak Minah Bujang tu tadi. Dia nama mak aku ni.
1: Betul. Dia, okay? Dan orang kata bolehlah kongsikan juga bagaimana keadaannya sekarang. Dan sebagainya, boleh hantar WhatsApp, boleh telefon kita juga untuk berceritalah bagaimana tu boleh kita orang khabar tu lah.
2: Atu kan. Maknanya kayaknya nanti kalau ada jodoh bertemu dah. Mana tahu kan. Macam Mak Ju tadi tiba-tiba kan. Kawan yang menengok. Nanti dia datang nunggu Mak Ju.
1: Dah mudah benda-benda gitulah. Itu sebagai contoh lah ya.
2: Betul.
1: Okay. Mau kita beribu dulu. Kejap lagi kita mungkin ramai yang menghantar WhatsApp dan sebagainya. Nanti kita baca-bacakan lah ya. Nak melipun pun kejap lagi lah. Apapun mau kita beribu lah dulu. Dengan lagunya Kekanda Adinda kabarnya.
2: Okay.
1: Jadi terus dengar.
2: Faham FM.
1: Satu bilan.

0: Ya.
1: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
0: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
1: Oh, Cica, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak? Mantang tengok kamu aku. Ha, mula nak membebek. Jangan merokok. Nanti kena sakit jantung. Sakit dada. Membazirlah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni. Masih sihat lagi.
0: Hai. Batuk nampak? Itulah. Jom rasa kan dah. Memang betul cakap mak tu.
2: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: borok ngeteh cerita kedai kopi.
1: Ha, borok ngeteh cerita kedai kopi. Hmm. Masih lagi kita nak bersama dengan sahabat-sahabat juga rekan-rekan kita.
2: Okey, okey. Jadi kita terima panggilan telefon dululah. Ha. Ha, sebelum kita baca ke WhatsApp.
1: Boleh.
2: Ha, boleh, boleh, boleh.
1: Okey, kita bersama dengan manggil kita ya. Aha. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih apa ni? Awang dengan Nina.
1: Takut salah dah tu.
2: Ni kau kau marah ni kau. Abang baju kuning ke?
3: Yo yo ah.
2: Sihat bang ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sekarang umur dah 75, pusing 57, muda lagi.
2: Muda, muda lagi.
1: Tadi masalah.
2: Jangan ikut yang 75, ikut yang 57. Kita buat dia. Okey, jadi apa macam guna? Siapa ni? Salah-salah rindu ni. Rindu sangat, ingat sangat.
3: Dah gini, awang sepatutnya, awang kadang dia suruh rajin kau menghibur.
1: Okey.
3: Aku nak menghibur lah ni lagu DJ dia titisan embun pagi ya.
1: Boleh, okay, boleh. Kau bilang kan ya.
2: Okey.
1: Tiga.
3: Dia tak panjang kan.
1: Okey. Panjangnya. Okey, tiga, dua, satu. Ah, mula.
3: Inilah dia kisah cinta.

0: yang tinggallah intan. Hidupmu penuh bahagia, aku doakan. Alhamdulillah.
1: Amin, amin. Ha, tepuk dulu. Kita kasih tepuk dulu.
2: Sedih betulnya.
1: Nah, apa sedih sangat? No. Ha.
0: Ha. Apa ni? Ya rindu ya?
1: Ya rindu. Ha.
0: Memang ayah kau dulu satu sekolah dengan dia.
2: Okey.
0: Ha. Sekarang tahu dengar kata lepas ke mamai kan? Okay. Antara mamai dengan dungu dia masa tu... Sama lah kalau dia lima kuat tulis pada bawah bangku ya. Aku cinta padamu.
2: Allah.
1: Astaghfirullahaladzim.
2: Oh, ini kisah cerita monyet lah ya.
1: Oh, ini kisah
0: monyet. Dalam dia jawab sekolah dia. Dia yang paling teror sekali.
1: Teror apa?
0: Oh, semua sekali dia punya itu kata orang ni.
1: Belajar pandai.
0: Dia. Okay. Kita tahu walang-walang rasanya tak dengar lagi tak ada ni.
2: Okey, nama dia.
1: Berani ke sebut nama dia?
0: Nama dia Zaleha binti Abdul Malik. Orang kampung Purana, Jalan Terus Sentang tu.
1: Ingat sangat ya, nama penuh ya.
0: Mestilah.
2: Dekat beti-beti sekali lah.
1: Walaupun 75 tahun yang umurnya.
0: Rasa sama lah. Lepas tu... Dia jauh saya tukar ke Sangat Seberang kan.
2: Okey.
0: Dia jauh lepas tu sekolah lanjutan 2 tahun.
2: Okey.
0: Lepas tu balik ke sekolah agama di Baduk pula 2 tahun lagi.
1: Okey.
0: Lepas tu balik ke Kedah. Lepas tu jumpa lah dengan mak saudara dia.
2: Hey,
0: mana nombor dia? Ada ke sini?
2: Ada.
1: Masa tu bujang ada. Lagi ke apa?
0: Lebih kurang... 30 tahun lah dapat nombor dia tu kan. Kau tadi pun lah. Memang ada segar lagi. Dia seorang lah. Anak dia ada 3. Sebab abang dia dah meninggal kan.
1: Okey, faham.
0: Baik. Tinggal anak dia lah. Besar dah anak dia. Kau ingat mungkin dah bercucu dah kan.
2: Bercucu dah. Yalah,
1: dah awak pun 75
0: dah. Sebab sama kan. 75 kan.
1: Yalah, sabuh kan.
2: Ni ucapan sikit. Ucapan kepada tu. Baik, orang kemamai berdiri dengar kita.
0: Rasa-rasa kalau dia dengar lah kan. Telefon lah ya. Nombor 010-794-3839. Dia tahu dia speaker nombor 1.
2: Dia tahu ya.
1: itu orang kata wah, kalau orang tua bercinta lagi menakutkan daripada orang muda.
2: Okay. Terima kasih banyak-banyak kuning.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana tu bukti betul orang kata selama ini ya. Dia kalau orang tua bercinta lagi
2: dia romantik lain. Orang lama
1: lain.
2: Zaman-zaman orang kampung buka surat penuh bedok
1: betul perintah itu ya.
2: Perintah itu. Okay, mau kita ambil satu lagi manggi ya. Hello,
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Tok Siok.
2: Ya. Guna sihat Tok Siok.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, terus je lah Tok Siok. Tok Siok teringat siapa yang dirindukan siapa.
1: Salah-salah rindu ke siapa.
2: Pada siapa?
3: Tak ada.
1: Ada ke tak ada?
3: Tak ada.
2: Tak ada. Tak
1: berani. Kawan-kawan apa, rodong-rodong dulu. Kalau Tok Siok ingat sekali ke tak ada?
3: Kawan-kawan kampung dia lah. Sekampung.
2: Tak apalah untuk ucapan pada rodong-rodong sekampung dan sebagainya. Benda Tok Siok, silakan.
3: Tak ada ucapan.
1: Ya Allah, Tok Siok.
2: Tok Siok ni bodoh, tak ada ucapan. Okey, terima kasih banyak Tok Siok. Okey, Assalamualaikum. Itu dia boleh Tok Siok kita. Okey, kita baca lah ya.
1: Tok Siok telefon yang sengaja semata-mata nak dengar suara kita katnya. Nak
2: cakap. Dia nak borok kita. Tak apalah, alhamdulillah dapat borok juga. Okey,
1: ini Sarah kata awangan Nina ke tu? Ya, awangan Nina. Moga baik-baiklah bertugas. Hata lama kamu tak dengar radio. Buka-buka suara demo memolek kerjanya.
2: Terima kasih banyak.
1: Kak Sarah pun jaga diri. Zamek bekerja juga. Moga sihat selalu ya.
2: Amin.
1: Walaupun tak bersua muka kan? Tapi itulah kata salah-salah rindu.
2: Itulah pasalnya. Merapat-rapat kan.
1: Ya betul. Okey, ni Pak Cik Sepri.
2: Okey, mohon kita dengar lah ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Selamat petang.
2: Nino.
4: Selamat petang. Selamat bertugas.
2: Okey.
4: Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM. Buat selamat petang juga buat kenalan-kenalan Pak Cu yang baru lagi. Mengenali Pak Cu di Pak FM.
2: Okey.
4: Okey, itu dia. Okey, petang ini Pak Cu nak minta lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Lagu berjodoh Apa Khabar Orang Kampung. Lagu ni Pak Cu nak tujukan buat seluruh penduduk kampung Melu.
2: Okey.
4: Dengan ucapan apa khabar demo semua. Apa tu? Seterusnya lagi lagu ini juga Pak Cu tujukan buat staf-staf apa tunah manja je kan tu.
2: Okey.
4: Ya Pak Cu kenali Puan Suriati.
2: Okey.
4: Laginya untuk rakan-rakan Pak Cu ya, rakan sekerja Pak Cu di JK Jeranto.
2: Okey.
4: Rakan-rakan DJ, DJ kelak DJ Pahan, kelak DJ Jeranto ya.
2: Okey.
4: Siapa ada situ? Adanya DJ Mokdi, adanya DJ Kak Ana, DJ Abang Pak Mat Jambu, ada siapa lagi? DJ Migaro, siapa ya?
1: Siapa?
4: Ramai lagi lah ya. DJ Slow ya. Macam-macam DJ Doloh pun ada dalam tu. Semoga semuanya terhibur dan juga selamat berehat lah. Tetap tanding santai-santai ya. Okey. Itu saja daripada Pak Cu.
1: Baik.
4: Untuk semua, selamat mendengarkan lagu pilihan Pak Cu, lagu daripada Allahyarham Sudirman, lagu berjodoh Apa Khabar Orang Kampung. Teruskan mendengar Pak FM bersama Awang dan juga Nina di petang ini ya. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Okey, jadi Wang kita rehat dulu.
2: Okey.
1: Terima kasih Pak Cu hantar WhatsApp kejap lagi kita baca pula WhatsApp-WhatsApp yang seterusnya ni.
2: Yang baik. Apa pun kita beribu dulu bersama dengan Syamil dulu ya. Katanya tu hamba cinta.
1: Okay. Ini siapa tadi abang-abang je kunen dah. Zaleha tu.
2: Zaleha. Oh, dia cari lagu Zaleha. Okey, jadi tengok dengar. Satu pilihan.

0: Bawa ngeteh, cerita kedai kopi.
1: Okey, borok-borok. Ah, cerita kedai kopi kita. Tapi hari ni kena cerita pasal tu lah. Kepada warmer semua. Ada yang orang dirindui dan sebagainya kan.
2: Yo, tapi lama dah ngojong-ngojong dah ni awal.
1: Dia bukan setakat godong-godong je. Kadang-kadang kita punya sepupu-sepupu dan sebagainya.
2: Ayolah.
1: Waktu kecil-kecil tu pun waktu cuti-cuti sekolah je kita berjumpa. Ini pula bila dah masa-masa habis sekolah. Dan orang khabar ada keluarga dan sebagainya. Lagi payahnya nak berjumpa dan sebagainya.
2: Itu yang kita kata. Apa salam-salam rindu. Siapa yang makmu paling ingat. Sekali mungkin ada nak diluahkan, nak disampaikan. Tak kira lah kalau musuh yang lama-lama pun. Boleh juga nak minta maaf kan.
1: Minta maaf
2: nak cari tak jumpa. Jadi kabur lah ke radio.
1: Tak ada masalah. Okey, mohon kita bersama dengan manggil kita ya. Hello, Assalamualaikum. Tak jadi. Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Yo, selamat petang.
3: Selamat petang juga untuk awak dengan Nina.
2: Yo, siapa kat sana tu?
1: Kat Siti kita.
2: Yo, kat Siti.
3: Kat Siti Wong Paga.
1: Nampak.
2: Okey, kat Siti. Oh, cekak juga telinga awak. Okey, kat Siti. Salam-salam rindu ni siapa? Untuk siapa ni?
3: Salam rindu untuk kawan-kawan Kak Siti yang paling lama Kak Siti tak jumpa.
2: Siapa namanya?
3: Nama dia Muna.
2: Muna. Mana duduknya?
3: Dia duduk dekat kampung Selimo, Temeling.
1: Temeling. Jantuk sana tu.
2: Okey, apa kisahnya Kak Siti ingat? Sangat ke dia ni?
3: Kak Siti memang banyak masa kecil-kecil dulu. Masa raya lah. Itulah seronok masa raya.
2: Apa yang ingat sangat ni masa raya tu?
3: Kawan dia yang seorang lagi tu. Tapi yang kawan seorang tu, dia berkedai tepi jalan. Kalau Kak Siti balik rumah mak Kak Siti kat kampung tu, selalu jumpa.
2: Faham.
3: Dengan munah dia di situ juga. Tapi tak pernah jumpa.
2: Kenapa tak pernah jumpanya?
3: Yalah, Kak Siti pun kadang-kadang balik semalaman je. Kita balikkan tebuk dengan adik-beradik.
1: Betul lah.
2: Ya, betul-betul. Balik kejap-kejap sangat kadang.
3: Kadang-kadang balik hari ni esok dah balik dah.
2: Tak ada nak
3: jalan.
2: Betul-betul. Setuju lah. Tak ada nak ke mana pun dah. Tak apalah. Jadi
3: kalau dah balik sehari tu.
2: Okey, jadi Kak Siti sampaikanlah ucapan untuk dia. Kayaknya kalau dia menengok petang ni kan.
3: Kalau dia dengar Kak Siti bersiaran dalam radio ni. Kak Siti kesoh-kesoh dulu. Kita pergi beraya sampai lekat kawan Kak Siti tu seorang tu. Ya, berapa lekat kata gigi dalam dada.
1: Sianya lah pula
2: lekat
1: ya.
2: Lekat gigi. Dada itu melekat kat gigi.
3: Dia balik. Dia tanya Kak Siti. Dia kata, mana gigi aku?
2: Gigi luah pun tak perasan. Okey, sedap sangat dada tu.
3: Ucapan untuk dia lah. Kalau dia mendengar salah rindulah dari Kak Siti. Nantilah anda satu masa tu Kak Siti nak balik juga ni. Nak rumah-rumah.

0: Mak
1: ngadik ni. Okey, insya-Allah saya doakan jumpa lah nanti dengan Munah, ya Munah kan?
2: Ha, jodoh jumpa.
0: Dengan Munah ni.
1: Okey. Okay. Terima kasih banyak Kak Siti.
0: Sama-sama. Buat Anang awal Ana pula dah salam dah Kak Siti. Buat dinner dengan awal selamat tugas.
2: Ya.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
1: Ya, pengajaran yang dia buat makan dodol molek. Wah. Dah memang ada kes dah gigi luruh kerana kau dodol itu tak perasan buat. Siap pergi tanya orang pula. Mana gigi kau dah?
2: Tak tahu atau kau masuk ke dalam ataupun pergi lepas ke perai. Ya,
1: tapi selalu ke dalam lah.
2: Okey, boh, kita bersama dengan Kak Ngoh Jakarta, kita baca kan. Daripada Kak Rokia. Kak Rokia
3: petang, awang dengan Dina.
1: Kak Rokia.
3: Dia petang hari ni. Inilah Kak Cik Kak ni, dengar-dengar juga lah ni, Radio Pahang ni.
2: Baik.
3: Hari ni kata tajuk, rindu.
1: Salah-salah rindu.
3: Rindu ni, ramai nak rindu ni. Ada yang rindu boleh diucap, ada rindu yang tak boleh diucap. Inilah masalahnya. Macam Cik Kak ni, rindulah sangat memang kenang-kenangan masa sama-sama sahabat yang duduk di Balai Rumpin. Yang sama-sama pernah makan bersama. Orang kata pernah bergurau bersenda. Orang kata makan, orang kata duduk kadang-kadang buat, orang kata berhimpun ramai-ramai. Itu memang terasa sangatlah sampai sekarang. Ingatan tu memang kekal lah. Maknanya sahabat-sahabat tu pun duduk jauh-jauh masing-masing. Susahlah nak jumpa. Memanglah ada grup. Tapi lah mana grup tu macam itu je lah. Maknanya ada yang berfungsi, ada yang tak berfungsi.
2: Faham.
3: Ni bukannya semuanya nak menjawab. Kadang-kadang dalam grup kan. Jadi memang terasa rindulah. Maknanya kenang-kenangan yang sahabat-sahabat yang pernah macam kita macam saudara lah duduk dalam balai dulu. Rumpin ni. Jadi sampai sekarang lah kenangan tu tetap abadi lah. Memang rindulah rasa suasana yang dulu-dulu tu. Itulah dengan keluarga lagi lah. Memang kita rindulah juga kan dengan keluarga. Memang susah nak jumpa juga dengan keluarga. Ni dengan sahabat-sahabat ni. Masih dah duduk jauh. Maknanya KL ada, Kelantan ada, Terengganu, semua ada tempat. Dekat negara ni memang semua ada kat sahabat-sahabat kita yang berpindah-pindah semua kan. Jadi itulah yang Cik Kian nak apa, sama-sama berkongsi lah kita rindu ni. Ada jugalah rindu kita pada orang, seseorang yang kita tak dapat nak luahkan. Cuma dalam hati saja. Itu rindu tu bahaya sikit lah.
2: Itu bahaya. Dengan aku juga bahaya.
3: Itulah perkongsian Cik Kian pada petang ni. Semoga semua sahabat-sahabat yang dirompin yang masih ada lagi berjumpa bersama-sama ni, mudah-mudahan kita akan, orang kata, diberkatilah sama-sama berjumpa hari-hari tu. Mudah-mudahan orang kata ikat suratul rahim tu kekal lah, insyaAllah. Terima kasih lah Awang dan Nina ya.
2: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, yang bahaya.
2: Aduh lah.
1: Tak boleh beritahu.
2: Mana boleh beritahu.
1: Ini kalau macam lobang habis ni.
2: Orang kata biarkan rahsia.
1: Dah biasa. Kita rehat dulu seketika. Baik. Awang, kita akan kembali kejap lagi
2: dengan lagunya Pilihanmu.
1: Bahaya betul ya. Salah tajuk kita.
2: Jadi tu dengar
1: apa FM
2: satu pilihan.

0: borak santai dalam Loyak Faham.
1: Kepo kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: apa banget eh? Cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali semula. Kita bacalah untuk wasap-wasap daripada sahabat juga rekan-rekan kita ni.
2: Baik, ini daripada Ahmad Hairi Ulu Tembelai. Okay. Assalamualaikum DJ Pahak Awang dengan Nino. Salam rindu buat semua sahabat-sahabat sekolah kebangsaan. Sekolah Tekad ETN 1 hingga Tekad ETN 3 tahun 1996.
1: Okey.
2: Hingga 1998.
1: Okey.
2: Sekolah Menengah Kuala Tembeling, Jerantut.
1: Okey.
2: Salam buat semua sahabat-sahabat rakan sekolah tingkat 4 sampai tingkat 5, 99 hingga 1980 di Sekolah Menengah Jerantut 1.
1: Okey.
2: Moga hari ini rakan-rakan semua ceria dan sejahtera hendaknya. Kalau ada rakan-rakan yang menengah siaran ini, saya Ahmad Hairi dari Ulu Tembeling. Harap rakan-rakan masih mengenali dan mengingat saya. Semoga rakan-rakan sihat seadanya.
1: Amin.
2: Peminat setia Pahang FN ni nombor satu syakmu. Okay. Abang Buntek kita. Terima kasih.
1: Okey, ini okay. Pula katanya.
2: Okey.
1: Salam rindu. Ginilah. Kak Ngoh nak ceritakan. Kak Ngoh ni rindu sangat-sangat kat abang Kak Ngoh yang sulung.
2: Okey.
1: Abang ni duduk di KL.
2: Okey.
1: Kak Ngoh ni rindu sangat-sangat sebabnya dah 2 tahun tak jumpa. Sebab abang ni tak ada balik kampung. Raya baru ni pun tak ada balik. Adik-beradik lain ada balik. Cuma Abang Long dengan ucapan Kak Ngoh doakan semoga Abang Long sihat-sihat selalu. Di samping keluarga tersayang. Itulah nak ceritakan salam rindu dari Kak Ngoh Jerantut.
2: Yelah, balik
1: kita pun ya.
2: Sementara ada masa ni balik. Besok sekarang kita tak tahu bila kita nak balik semula ke atas sana tu kan. Okey, jadi apa kita doakan yang baik-baik je lah. Untuk Along, untuk Kak Ngoh kita.
1: Betul.
2: Untuk semualah.
1: Semualah. Semua-semua yang tu. Mengantarkan ucapan ni sebagainya. Ada yang mengetahui anak-anaknya dan sebagainya, rakan-rakannya yang mendengar kita. Bolehlah beritahu kepada yang empunya badan tu.
2: Betul.
1: Nanti minggu depan bolehlah orang khabar hantar WhatsApp ataupun telefon kita. Beritahu bagaimana keadaan semasa dan sebagainya. Yo.
2: Sedih sebenarnya ya. Salah-salah rindu ni. Aku tak bolehlah pula. Okey, jadi apa pun terima kasih sekali lagi kepada semua yang dah ngantar WhatsApp telefon.
1: Okay.
2: Kita rehatlah dulu, kejap lagi kita asal blok ni awal.
1: Pada pukul 4:37 minit petang.
2: Yo.
1: Apa pun kita bersama dengan Ezzy dulu, kabarnya kapal terbang ketat.
2: Malam macam dah main lagu ni. Semalam macam dah ada lagu ni.
1: Lagu ada, kita mainkan sokmo. Okey, jadi apa pun kita tunggu dengar.
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan,
1: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free. Kerja OT hari-hari.
1: Pak Mail,

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia hanya ingat kepada Allah ketika susah. Bila sakit baru nak berdoa, bila sempit baru nak menangis kepada Allah. Sedangkan doa ialah tanda pergantungan seseorang hamba kepada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan kepadamu. Ingat sidang pendengar, jangan pernah rasa doa kita ni tak didengari Allah. Jangan pernah rasa yang Allah menangguhkan kerana Allah nak bagi yang tak baik kepada kita. Sebaliknya, ingatlah ketika Allah menangguhkan sesuatu kerana Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik lagi. Mungkin Allah menyimpan ganjarannya di akhirat, dan mungkin juga Allah mahu kita terus dan terus dekat kepadanya. Maka jangan pernah berputus asa, sangka baik dengan Allah, jangan jemu untuk berdoa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula. Orang kata pukul 5 ni kita nak ke utama 5 petang.
2: Baik, betul. Pukul 5 kita ada utama 5 petang. Lepas tu ada hari ni dalam sejarah juga awak. Dan apa pun selamat menunaikan solat fardu asar. Kita ucapkan kepada wakmu. Jadi sebelum kita berhenti kejap lagi, kita juga nak ingatkan kepada wakmu yang berada di sekitar Sungai Koyan Lipih tu. Besok datang. Dekat Laman Sejahtera. Ada majlis sambutan Ma'at Hijrah peringkat negeri Pahang Dara Makmur. Esok lah. Ada ceramah, ada gimmick pelancaran modul kelas pengajian Al-Quran.
1: Betul.
2: Ada pengurniaan anugerah dan tokoh Ma'at Hijrah. Dan macam biasa, kita masih bersama dengan rakan penyampai kita, Hezri dan juga Rif.
1: Okey, belah petang ni pun ada. Esok pun ada juga. Betul. Saat 10 pagi tu
2: Lebih kurang, pukul 8 sebenarnya ni mana akan telefon. Dah beritahu apa yang berlaku dekat sana. Kita nakkan suasana untuk awak.
1: Betul.
2: Okey, jadi apa pun, kita rehat dulu. Kejap lagi kita kembali di jam yang terakhir lah bersama awang dan Nino.
1: Kita berhibur dulu bersama dengan Radio AG, katanya sentuhan. Jadi tunggu dengar
2: Pahang FM.

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Wari. Dora Danish.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Cuba buka sekarang ya.
1: Okey. Di jam terakhir kita bersama. Nak buat gelap.
2: Ya, lah romantik sangat maksudnya. Kita buka sekarang.
1: Yalah. Tengok orang. Yalah. Pun lelaki yang romantik.
2: Okey lah. Jadi apa pun. Assalamualaikum dan selamat petang lah untuk Wakmo ya. Dah ngujung-ngujung dah ni. 5.20 minit petang dah sekarang awang.
1: Okey.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak kerana setia lagi bersama dengan awang dan juga Nina ini.
1: Okey. Yang paling pentingnya.
2: Ya, kejap aja lagi kita nak melangkah masuk ke bukan sahaja jam yang baru awak, okay, tapi juga ke tahun yang baru.
1: Ya?
2: Iyalah.
1: Lupalah
2: tu.
1: Kejap
2: lagi dah satu Muharram dah.
1: Okey.
2: Lepas tu banyaklah yang sunat-sunat dibuat pada bulan Muharram tu nanti. Lepas tu jangan lupa hak paling kau ingat sekali bubuh suara tu lah.
1: Okey.
2: Tak lama dah. Dia semua orang kata setahun sekali je orang buat, kan? Bulan-bulan lain dia bukan tak ada. Ada tapi jarang. Payah nak jumpa. Ya betul, orang raih kan pada bulan Muharram lah.
1: Okay. Itu yang istimewanya ya.
2: Ya, okay, betul. Jadi apa pun.
1: Kejap lagi 5.45 minit petang kita akan bersama untuk kita punya khabar Pahang.
2: Betul.
1: Nanti kita orang khabar, kita tahulah apa yang terkini dan sebagainya. Untuk cerita-ceritanya di sekitar negeri Pahang dan sebagainya.
2: Ya, betul. Dan apa pun jangan lupa juga untuk warma untuk muat turun aplikasi ni awak.
1: Wajib.
2: RTM Click. Sebab apa kena muat turunnya? Sebab nak tonton Piala Dunia lah.
1: Itulah pasalnya.
2: Wakmo jangan terlepas tahu. Sebab apa? Sebab Piala Dunia FIFA 2026 ini merupakan kejohanan terbesar sekali dalam sejarah awak.
1: Betul.
2: Dia melibatkan 3 negara. Dia ada Amerika Syarikat, ada Mexico, ada Kanada.
1: Betul.
2: Tuan rumah ni lah. Negara tu banyak. Tapi yang jadi tuan rumah ada 3 ni lah. Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada.
1: Okay.
2: Dan dia ada 16 bandar yang menjadi tuan rumah. Dia ada dua jenis pula stadium lah. Ada stadium modern, ada stadium ikonik. Lepas tu kau lah kongsi kalau orang salah pula nombor ni kan. 45,736 orang sehingga 92,967 orang ni awak.
1: Dia punya kapasiti.
2: Kapasiti stadium. Maknanya boleh muat dalam tu.
1: Betul. Dia orang khabar ada dua jenis stadium. Ada yang 45,000, ada yang 92,000. Dia pun dah cerita gitulah.
2: Banyak orang duduk dalam stadium tu 100,000 lebih kurang. Allah, yuk ramainya.
1: Itulah biasanya kalau kita dah pun tengok untuk perlawanan pembukaannya itu berlangsung di Mexico City. Lepas tu perlawanan akhir nanti akan diadakan di MetLife Stadium. Ini di New York, New Jersey. Gitu.
2: Itu kau kabur, kau tak bagi tadi baca tau.
1: Tak lah, kau tak menggaya kau juga. Bunyinya gitu lah ya.
2: Somer amore. Okey, jadi itulah dia. Itu kau khabar, kena download aplikasi RTM Click. Dia ramai orang komplain. Wah, dia khabar, kau buka TV satu, TV okey tak ada boy RTM. Apa pelawanan bola ni? Dia memang nak tengok bola ni kena tengok dekat RTM Click sahaja.
1: RTM Click.
2: Kalau dekat TV pun boleh tengok. Kalau smart TV tu kan. Kita boleh muat turun aplikasi RTM Click tu. Boleh tengok dekat, yang penting aplikasi. Dekat siaran TV tak ada. Memang sengaja. Sengaja nak suruh buat tu ke? Awak sendiri dah download ke belum?
1: Ada. Memang malam-malam kau tengok lah.
2: Ya.
1: Sekarang perlawanan bermula pada 12 malam. Sehingga ke pagi. Dan macam mana dia punya waktu tu
2: tak
1: kita
2: sama.
1: Tak sama.
2: Takkan dia nak ikut kita pula dah. Okey, jadi apa pun selamat menonton. Yang belum muat turun Batu. Sekarang.
1: Siap-siap ya.
2: Okey, jom.
1: Kita beribu dulu. Katanya lama tak jumpa.
2: Siapa pula? Zoraida?
1: Ya. Jadi tengok-tengok
2: Hang FM
1: satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kita sudah sampai ke hujungnya.
2: Baik, jadi sekali lagi sebelum kita berundur ni awang, kena ingatkan sekali lagi lah kepada mereka yang berada di sekitar kawasan Tanjung Gahai ni.
1: Okey.
2: Datang ramai-ramai ni sekarang dah mula dah lebih kurang ni. 6.5 kejap lagi lah lebih kurang kan.
1: Betul.
2: Ada majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah.
1: Okey, boleh datang ramai-ramai lah ya.
2: Yo. Dan pergilah cari tengok ada Dok Hezri dengan Sirif tu.
1: Ada yang
2: risau. Aduh, tu duduk berkeliaran. Itu tu kot lah. Dia mencari apa yang best nak dikongsikan dengan pendengar Pahang FM kan?
1: Betul.
2: Okey, jadi apa pun kita ucapkan selamat menyambut tahun

0: Terima kasih kan. Bahagia semua kan. Dengan apa yang kita dah ada. InsyaAllah, insyaAllah. Insya ha, jadi orang yang lebih baik berbanding tahun lepas.
1: Sentiasa cukup eh.
0: Sentiasa cukup.
1: Amin. Amin. Okey. Kita tinggalkan waktu dengan lagu ini. Jumpa lagi minggu depan lah. Okey. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani kepada anda semua. Bertemu kembali kita di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Selasa hari ini, 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih diucapkan kepada Nina dan juga Awang yang telah pun menamatkan tugasan konti mereka menerusi zon apa khabar weh sebentar tadi. Dan kini perjalanan siaran Pahang FM diteruskan lagi selama 3 jam bersama saya Ucup yang akan menemani anda menerusi zon nurani dari jam 6 petang hinggalah pukul 9 malam nanti. Alhamdulillah saudara, hari ini merupakan hari terakhir kita berada dalam tahun kalender Islam 1447 Hijrah. Penghujung tahun bukan sekadar pertukaran angka tetapi menjadi ruang terbaik untuk kita bermuhasabah atas segala amal dan juga perjalanan hidup yang telah kita lalui. Baiklah saudara, insyaAllah pada pukul 6.15 minit petang nanti, jika tiada aral melintang, kita akan berlintas langsung bersama-sama dengan rakan setugas. InsyaAllah DJ Rif yang kini berada di Masjid Asadina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis bagi membawakan gambaran awal majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah. Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 7.19 minit malam. Baiklah saudara, teruskan bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balas darah 6.15 minit petang ketika ini. Seperti yang dijanjikan, kita nak membawakan pendengaran anda terus ke Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai Lipis, bagi mengetahui gambaran awal sempena dengan majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijri dan juga bacaan doa awal tahun 1448 Hijri bersama dengan rakan setugas kita di sana, DJ Rif. Jadi silakan DJ Rif.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih Usop yang berada di konti utama Pahang FM. Dan seperti yang dikhabarkan, saya kini berada di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai Lipis, Pahang. Sebenarnya dengan insyaAllah majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga doa awal tahun 1448 Hijrah. Sebenarnya dengan sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Amah untuk edisi 1448 Hijrah. Jadi alhamdulillah, ketika ini kalau dapat saya gambarkan situasinya, orang ramai, penduduk setempat dan juga tetamu-tetamu jemputan telah pun mula tiba di perkarangan masjid ini. Dan istimewa juga sebenarnya untuk pendengar Pahang FM, saya tidak berkeseorangan. Bersama dengan saya sekarang yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Fazli bin Mat Saman, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sihat Tuan Haji?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Tuan Haji sendiri sebenarnya dah berapa hari dah berkampung di Lipis ni, Tuan Haji?
3: Untuk kesempatan pada kali ini, mana kita ialah untuk menjayakan satu program yang bukan satu yang mudah lah.
2: Ya, betul.
3: Jadi alhamdulillah tim daripada terutama daripada daerah sendiri, daripada semua jabatan-jabatan di daerah, maknanya berganding bahu dalam melaksanakan program mahijrah pada tahun ini. Terutamanya kerana apa, kalau biasanya kita buat di Kuantan, kali ini di luar Kuantan, di Lipis pula. Jadi alhamdulillah, mana terima kasih lah, mana kita lepas kepada, walaupun jauh daripada Kuantan, tetapi masih dalam negeri Pahang.
2: Alhamdulillah. Okey, jadi fokus kita kepada acara ataupun majlis kita untuk petang ini. Mungkin sikit sebanyak Tuan Haji boleh berkongsi sama dengan saya dan juga pendengar Pahang FM, antara perjalanan majlis kita untuk petang ini, apa yang akan berlangsung sekejap lagi nanti. Silakan.
3: Okey, terima kasih tuan-tuannya kepada semua daripada Pahang FM. Dan dapat bersama-sama untuk lita langsung ya, untuk program, setiap kali program mana termasuklah pada program pada kali ini. Terima kasih kerana dapat apa kita nak apa mewawarkan untuk kita memberikan maklumat pada orang ramai. Dan alhamdulillah, maknanya tahun ini adalah paling mudah lah mana satu cara majlis bacaan doa akhir tahun 1444 Hijrah dan awal tahun 1448 Hijrah, sambutan mahijrah peringkat negeri Pahang Darul Ma'mur. Disebut tadi, kelainan pada tahun ini kita buat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai Lipis, Pahang.
2: Jauh dari Kuantan.
3: Alhamdulillah, walaupun jauh pun kita seronok. Kenapa? Maknanya kita boleh menyantuni pula, biasanya orang Kuantan saja. Mana kita dapat bersama dengan penduduk maknanya orang ramai di dalam daerah Lipis. Jadi untuk pada petang ini, untuk akhir tahun 1447 Hijrah, jadi insyaAllah tak lama, beberapa minit lagi ya. Kurang sejam untuk untuk akhir tahun. Maknanya kita mudah-mudahan kita sampai untuk tahun 1448 Hijrah. Jadi untuk gambaran awalnya, perjalanan majlis kita pada petang ini, untuk 5.45 tadi, maknanya ketibaan pelajar-pelajar tahfiz di sekitar di daerah Lipis ni, terutama tapi arus di yang paling dekat lah. Jadi kemudian seterusnya ketibaan di jemputan daripada jabatan-jabatan, daripada orang kampung, terutama orang kampung sendiri. Kemudian kemudian ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, 6:30. Kemudian seterusnya seterusnya apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sampai, akan mulakan dengan bacaan surah Al-Waqiah, Wirdul Latif, selawat dan kasidah oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi. Dan sebelum masuk waktu maghrib, iaitu akan bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah oleh Ustaz Wes, diketuai oleh Ustaz Wes Al-Qarni bin Abdul Wahab, pengetua pusat tahfiz Ribat Al-Mustafa Sungai Karang Kuantan, ya. Mana kita datangkan daripada jauh, ya, untuk kita menjayakan majlis kepada kali. Seterusnya selesai baca doa, seterusnya 7:24 malam. Mana di Lipis ni 7:24 maghrib, azan maghrib. Dan seterusnya selesai je azan, terus pada bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah oleh Al-Fadil Kadi daerah Lipis. Dan selesai bacaan doa, mana kita terus solat maghrib dan juga bacaan Yasin yang dipimpin oleh Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Ghazali Al-Hafiz. Seterusnya kita disajikan juga, selepas itu ada bicara hijrah. Kita datangkan khas oleh yang berbahagia Tuan Haji Nik Ibrahim bin Abdullah. Seterusnya selesai dia, insya-Allah kita solat Isyak akan dipimpin oleh Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Ghazali Al-Hafiz. Kemudian jamuan malam Yang Amat Bawa Menteri Besar Faham meninggalkan majlis bersurai. Jadi inilah sebuah ringkas majlis yang kita akan sebentar lagi akan berlangsung.
2: Jadi alhamdulillah itu untuk atur cara, dan insyaAllah pendengar Pang FM juga untuk menonton haji nanti akan dapat bersama-sama juga mengikuti program ataupun atur cara yang telah pun disusun ini, khususnya untuk bacaan doa akhir tahun dan juga bacaan doa awal tahun. InsyaAllah pendengar Pang FM juga akan dapat untuk bersama-sama mendengarnya, kerana kami akan bawakan juga secara langsung dari lokasi kita ini, Masjid Asyidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji kerana sudi untuk, walaupun sebenarnya Tuan Haji perlu untuk bertugas selain mengawasi dia pergerakan petugas-petugas sambil-sambil nak menyantuni VIP-VIP yang turut bersama pada hari ini, dapat juga luangkan masa untuk bersiaran dan juga sentiasa tak lupa kepada kami di Pang FM ni. Terima kasih kepada khususnya pihak Jabatan Kami Seram Pahang yang sudi untuk menjemput kita, menjadikan fasiliti yang terbaik juga untuk kami kru-kru Pang FM khususnya di Tanjung Gahai ini.
3: Kami daripada khususnya Jabatan Kami Seram Pahang selaku urusetia Majlis Program Keagamaan, ucap terima kasih juga kembali kepada terutamanya kepada Pang FM dan semua sekali petugas-petugas, kerana telah memberi yang terbaik untuk kita mewar-warkan kegiatan agama di Pahang. Terima kasih banyak.
2: Baik, terima kasih juga. Jadi itulah Ustaz, antara gambar awal ataupun atau cara yang akan insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran untuk kami bawakan secara langsung dari lokasi kita sempena dengan majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga doa awal tahun 1448 Hijrah. Jadi insyaAllah kita kembali dulu bersama dengan Ustaz di Kota Utama Pang FM, dan sekiranya nanti kita akan kembali bersiaran dari lokasi ini. Kembali dulu kepada Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih Arif yang kini berada di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis sempena dengan majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah. Dan insyaAllah seperti yang Arif katakan, kita akan sekali lagi akan bersama dengan Arif untuk sama-sama kita mendengarkan bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun. Baik, terus bersama kami di Pang FM.

0: Okey, itu dia Bakar Wali, nyanyian dari Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah. Waktu sekarang sudah pun 6.32 minit petang ketika ini. Di zon Nurani Ucup menemani anda sehinggalah ke pukul 9 malam nanti. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 7.19 minit malam. Dan untuk makluman kita bersama juga, di mana sempena dengan program Ambang Mal Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan juga Bacaan Doa Awal Tahun 1448 Hijrah, di mana azan akan disiarkan dari Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai Lipis. Di mana lawangan azan maghrib dari sana pada pukul 7.25 minit malam bagi zon 4 yang meliputi daerah Bentong, Lipis dan juga Rauk. Baik, terus bersama kami di Bang FM Satu Pilihan.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Okey, Pahang FM satu pilihan. Jadi kita terus saja nak bersama dengan rakan setugas DJ Rif di lokasi. Silakan DJ Rif.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz yang berada di Kuantiti Utama Pahang FM. InsyaAllah kita bersiaran dari Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai di Pes Pahang untuk sama-sama kita ikuti majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah. Dan mungkin ada tadi Ustaz yang berada di Kuantiti Utama dapat berkongsi bersama dengan anda berkenaan untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan mengumandangkan azan secara langsung dari lokasi ini di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis Pahang. Dan untuk lokasi ini untuk zon Kuala Lipis, waktu maghribnya masa pada pukul 7.24 minit malam. Jadi insyaAllah saya kira terus untuk saya panjangkan siaran kita ke ruangan utama untuk sama-sama kita ikuti bacaan surah Al-Waqiah dan Wirdul Latif serta istighfar daripada kumpulan Firqah Nurul Huda Al-Hadi untuk pendengaran anda. Jadi

0: وسلم.
1: الحمد لله يا رب.
2: Okay, baiklah, itu dia. Apa saja selesai untuk kalau tadi sebelum azan maghrib berkumandang, bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan seterusnya baru saja sebentar tadi bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah. Jadi insyaAllah saya kira sampai di sini dahulu. Kita langsung dari Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab untuk siaran kita dari sini. Jadi kita kembali semula ke konti utama Pang FM bersama dengan Usop. Silakan Usop.
3: Baik, terima kasih Arif dan juga kru teknikal di sana bersama dengan penerbit dan penyelarasnya Hezri Hazran dari Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis, sempena dengan secara langsung majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah peringkat negeri Pahang. Jadi kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM, kami mengucapkan salam Al-Hijrah 1448 Hijrah. Semoga kehadiran tahun baru Hijrah ini membawa sinar keberkatan, kesejahteraan dan juga rahmat buat kita semua. Baiklah saudara, teruskan bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan dan jangan lupa 8 malam nanti kita akan ikuti khabar ringkas.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia hanya ingat kepada Allah ketika susah. Bila sakit baru nak berdoa, bila sempit baru nak menangis kepada Allah. Sedangkan doa ialah tanda pergantungan seseorang hamba kepada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan kepadamu. Ingat sinang pendengar, jangan pernah rasa doa kita ni tak didengari Allah. Jangan pernah rasa yang Allah menangguhkan kerana Allah nak bagi yang tak baik kepada kita. Sebaliknya, ingatlah ketika Allah menangguhkan sesuatu kerana Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik lagi. Mungkin Allah menyimpan ganjarannya di akhirat, dan mungkin juga Allah mahu kita terus dan terus dekat kepadanya. Maka jangan pernah berputus asa, sangka baik dengan Allah, jangan jemu untuk berdoa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, balas dara sudah pun 8.7 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Nurani di Pahang FM bagi edisi hari Selasa hari ini 16 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijri. Baiklah, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Isyak malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.35 minit malam. Balas dara di jam yang terakhir ini, kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Jadi kita mulakan Marathon Hits kita dengan lagu dari Hatan dan juga Dia Fadila, Tangisan Marhanis.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

0: Sembang FM.
1: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tangisan itu dari sebatang kamar.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kat benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah kubur rimah, nak cika orang sebelah kita semayang. Pakai baju pun baru balik menore. Tak ni nak lazul baru balik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Tak muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya, kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Sekarang, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia hanya ingat kepada Allah ketika susah. Bila sakit baru nak berdoa, bila sempit baru nak menangis kepada Allah. Sedangkan doa ialah tanda pergantungan seseorang hamba kepada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan kepadamu. Ingat sidang pendengar, jangan pernah rasa doa kita ni tak didengari Allah. Jangan pernah rasa yang Allah menangguhkan kerana Allah nak bagi yang tak baik kepada kita. Sebaliknya, ingatlah ketika Allah menangguhkan sesuatu kerana Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik lagi. Mungkin Allah menyimpan ganjarannya di akhirat, dan mungkin juga Allah mahu kita terus dan terus dekat kepadanya. Maka jangan pernah berputus asa, sangka baik dengan Allah, jangan jemu untuk berdoa.
1: Cantiknya iman.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Menghampiri ke 8.49 minit malam ketika ini. Nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda menerusi Zon Nurani sejak jam 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Pahang FM. Dan seperti biasa pada pukul jam 9 malam nanti anda akan dapat ikuti utama 9 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu ya anda akan ditemani pula rakan setugas DJ WAWA yang akan mengambil alih tugasan konti untuk menemani malam anda dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti menerusi Zon Inspirasi. Baik, sebelum berpisah sempena dengan kedatangan Amal Hijrah 1448 Hijrah, marilah kita bersama-sama membuka lembaran baharu ya dengan azam dan juga semangat yang lebih baik. Di mana tahun baharu bukan sekadar pertukaran angka pada kalender, tetapi peluang untuk memperbaiki diri, memperkukuhkan keimanan dan juga meningkatkan amal kehidupan. Jadi semoga segala urusan kita dipermudahkan, segala doa dimakbulkan dan juga segala kesedihan digantikan dengan kebahagiaan dan segala usaha diberkati oleh Allah. Baik, salam Al-Hijrah 1448 Hijrah. InsyaAllah Ucup akan kembali lagi menemui anda pada hari Khamis nanti menerusi Zon Aktif. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Kata 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting. Sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlis Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan boleh sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.16 minit malam, WAWA Wawa sini bersama dengan anda. Selasa 16 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Jadi untuk anda, kan, alhamdulillah, ya, salam Hijrah 1448 Hijrah buat semua pendengar. Okey, dan juga selamat menyambut awal Muharram. Jadi jom kita buka buku baru dengan azam yang lebih mantap. Okey, semoga tahun ini membawa sinar kejayaan, kan, membawa rezeki yang melimpah dan juga membawa hijrah diri kita ke arah yang lebih baik. Teruskanlah anda, ya, setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan juga sampai bila-bila. Sebelum itu, terima kasih juga buat rakan saya tadi, okey, Ucup, yang telah pun bersama dengan anda di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. 9.17 dah sekarang. Okey, di jam pertama nanti kita akan ada info sukan sekejap saja lagi. Okey, dan manakah ini bukannya minggu kedua dan bukan minggu keempat, jadi kita tak ada Oyasumi, ya, insyaAllah minggu hadapan. Jam yang kedua kita ada permintaan lagu. Anda boleh hantar ke WhatsApp Pan FM 0103207448. Dan kemudian tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Kembali ke konti Pan FM di jam yang terakhir, kita ada Marathon Hits Music Tanpa Henti untuk anda sampailah penutup nanti sampai pukul 12.30 malam, ya, saya bersama dengan anda. Jadi tak nak buang masa, kita berhibur dulu dengan lagu yang saya susun untuk anda jam yang pertama ini, Ronnie Hussein dengan Dikoyak Waktu.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, info sukan untuk hari ini kita mulakan dengan perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao tidak menafikan prestasinya sepanjang separuh pertama musim ini masih belum berada pada tahap yang diharapkan. Namun bertekad untuk terus bekerja keras dalam usaha mengembalikan rentak terbaiknya. Pemain yang berusia 27 tahun itu mengakui keputusan yang diraih setakat ini kurang memuaskan namun enggan menjadikan perkara itu sebagai beban menjelang siri kejohanan penting yang bakal diharungi pada separuh kedua musim. Bekas pemain Jerman mengkritik Jurgen Klopp susulan kenyataannya mengenai jurulatih skuad kebangsaan negara itu Julian Nagelsmann ketika bertugas sebagai pengulas Piala Dunia 2026. Bekas pengurus Liverpool itu berperanan sebagai pengulas TV bersama bekas pemain Jerman dan Bayern Munich Thomas Müller sepanjang kejohanan berlangsung. Menjelang perlawanan pertama Jerman menentang Curacao, Klopp mengkritik senarai kesebelasan utama pilihan Nagelsmann. Empat perlawanan berakhir dengan keputusan seri di Piala Dunia pada Isnin buat kali pertama sejak 1958 ketika kebimbangan terhadap penguasaan Eropah pada kejohanan yang diperluas kepada 48 pasukan itu terus tidak diendahkan. Keputusan mengejut menyaksikan pasukan debut Cape Verde mengikat juara Eropah Sepanyol dengan seri tanpa jaringan di Atlanta. Manakala pertemuan Mesir dengan Belgium berakhir 1-1 di Seattle. Keadaan yang sama di Miami di mana Uruguay menyamakan kedudukan pada minit akhir untuk menafikan Arab Saudi dan Iran beraksi hebat menampilkan seri 2-2 dengan New Zealand di Los Angeles. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus mendengar di Malaysia Pang FM.
1: Pang FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Okey, Padi dengan menanti sebuah jawapan 9.7 minit malam. Jadi untuk anda sedikit perkongsianlah, jika anda alami masalah melalui aplikasi RTM Klik kan. Yalah sekarang ni orang tengah orang kata demam FIFA ya, World Cup. Jadi bila video tak dimainkan, aplikasi macam tersekat ke, hang kan, ataupun ada buffering sepanjang panjang sikit ke, ataupun paparan anda tidak stabil. Okey, cuba ikut langkah yang saya berikan pada anda ni. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, anda tolong tutup, okey, dan kemudian buka semula aplikasi RTM Klik tu. Tutup sepenuhnya, maknanya force, paksaan tutup sepenuhnya ya. Okey, lepas dah buka balik, anda kena pastikan wifi ataupun data anda mudah anda tu stabil lah. Okey, jadi kalau anda ada guna router tu, restartlah router anda tu. Ataupun tukar antara wifi dengan data mudah alih kan. Kemudian anda kena clear charge aplikasi. Okey, maknanya pergi ke settings, pergi dekat apps, pergi RTM Klik, lepas tu anda pilih clear charge, lepas tu pilih clear data kalau perlu. Sebab kalau anda clear data, anda data log out, anda kena log in balik. Ha, kan, sebolehnya clear charge dululah. Kemudian restart balik peranti anda, matikan ataupun hidupkan semula anda punya telefon ke, anda punya smart TV ke, anda punya tablet tu. Ataupun anda boleh kemaskini aplikasi anda, tengoklah dekat aplikasi yang anda muat turun tu, Google Play Store ke, App Gallery ke, App Store ke. Okay, kalau dia suruh kemaskini atau update lah ya. Dan padam dan pasang semula aplikasi itu. Mungkin juga anda kena buang balik, uninstall RTM Klik. Okay, start balik telefon anda ke TV anda dan sebagainya, install ataupun muat turun semula aplikasi. Ha, dan yang lain anda boleh yalah cuba platform lain lah. Kalau dah guna dekat desktop tak okey, cuba dekat laptop pula, tak boleh dekat TV, cuba dekat telefon. Gitulah caranya. Okey, jadi prestasi aplikasi ini dipengaruhi oleh spesifikasi peranti. Okey, jadi sistem versi sistem operasi dan juga anda punya firmware smart TV lah. Okey, ia juga bergantung dengan kelajuan dan juga stabilan internet anda. Jadi pengalaman pengguna mungkin berbeza antara satu sama lain. Ini nota penting untuk anda ya. Jadi kita berhibur lagi sebab nantilah pentinglah, sebab malamnya ada perlawanan lagi kan, France menentang Senegal ya, betul, pukul 3 pagi. Kita berhibur lagi dengan Sheila Hamzah, Patah Seribu.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Okey, Anggi Marito dengan tak segampang itu. Bawa kita ke 10:01 minit malam. Okey, kita nak tunaikan permintaan pendengar-pendengar kita sekarang ini. Okey. Yang pertama-tamanya sekali ini daripada siapa ini? Hasnita Hasan Batu 12 katanya, assalamualaikum, saya nak minta lagu dua yang dipinta, saya tunaikan yang pertama daripada kumpulan Lestari, boleh? Untuk semua pendengar radio Malaysia Pan FM, semoga terhibur dan juga katanya salam Maal Hijrah. Terima kasih Hasnita. Okey, diteruskan dengan Syed Zainal dari Shah Alam. Ini katanya nak lagu daripada Melissa. Okey, Cinta Untuk Nabila. Terima kasih Syed Zainal. Okey, dan yang seterusnya ini katanya Salam Satu Muharram, katanya nak lagu Kemarau Rindu daripada kumpulan Positif katanya. 14 Jun lepas genap lah 47 tahun, semakin tua dah rasanya tak ada, insyaAllah. Dan saya rasa mungkin tak terlambat lagi saya nak ucapkan yalah, selamat hari lahir ya. Semoga yang baik-baik saja untuk anda. Okey, kita tunaikan lagu yang pertama tadi dengan Tati Rana.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Minit malam. Okey, kita nak terus lagi dengan permintaan berdengar kita yang seterusnya. Diteruskan lagi dengan ini daripada Romli Tementi. Betul lah. Katanya Romli dari Bera lah, senang cakap. Okey, nak minta lagu Godaan Rindu Rafiq Awang ya. Semoga baik-baik selalu katanya. Terima kasih. Ya. Diteruskan lagi ini Kiss dari JB katanya sedang layan Power FM. Terima kasih. Nak minta lagu dia yang pertama, dia yang terakhir nyanyian CRM. Cikgu Reg. Ya, betul. Okey, dan ditujukan buat semua pendengar Pang FM katanya. Thank you. Welcome. Okey, ini orang Bukit Ibam ni, Eza Abbas. Okey, nak lagu katanya gandingan Ya Badu dan juga Liza Abdullah, Pagar-pagar Cinta, buat sahabat yang mengendali diri ini tak kira di mana saja berada. Ya, Datin Afi Buang, Godaan Rindu.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority. Setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Okey, pagar-pagar cinta ya Abdul. Ya Abdul lah, ya Abadul dan juga Liza Abdullah. Ya, 10.29 minit malam. Teruslah kita lagi dengan permintaan yang seterusnya. Ini dari Sahidan. Kita dengar ya.
1: Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Salam.
1: Wawa, yeah. Konti, semoga sihat sejahtera ya.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, Wawa, saya ke Konti. Ucapan saya kepada semua yang melayani saya, juga mak saya di rumah. Okey, saya ada kekalan daripada Natures, Hafaz Cinta.
0: Mm-mm.
1: Lagu ni khas ditujukan buat kekasih hati saya.
0: Mm-mm.
1: Sebab kena mendengar lah lagu ni.
0: Ya. Yeah.
1: Lagi satu, Radio Pahai FM memang terbaik. Semoga Pahai FM the best selamanya. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama Saidan. Ya. Yeah. Kemudian diteruskan lagi, ini daripada Al-Hagaf, katanya anak Pahang di Bumi Kelantan, katanya oi. Doakan semoga agar semua pendengar Radio Pahang FM diberikan kesihatan yang baik dan terus beribadat padanya. Amin. Okey, dia ada bagi kata-kata ni. Okey. Menikah taruhannya nasib, melahirkan taruhannya nyawa, mengasuh anak taruhannya mental, ternyata perempuan bertaruh seumur hidupnya. Itulah isteri, itulah ibu kita. Okey, terima kasih Al-Hagaf. Bagus-bagus. Dan yang seterusnya ini Marina, daripada mana ni? Sungai Karang Pantai katanya. Marina Abdullah ya. Nak lagu Hakim Rusli, Sangka Derita untuk pendengar setia Pan FM. Tak lupa buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Terima kasih Marina ya. Kita beribu lagi dengan tiga lagu permintaan pendengar kita yang seterusnya. Ini dulu Nature dengan Lafaz Cinta.

Okay, akhir Rosli dengan Sangka Derita, 10.44 minit malam. Kita baca habis. Okay, lagi tiga. Yang lain tu berbaki saya bawa ke jam berikutnya dalam Marathon Hits. Okay, sebab nanti tepat jam 11 kita ada utama 11 malam. Ini dari Kaisha Mengkuang katanya. Selamat tugas. Nak lagu kumpulan Crystal dengan Ku Membisu. Terima kasih Kaisha. Diteruskan lagi dengan ini. Lilo Mak Perak katanya. Assalamualaikum. Salam satu Muharram. Okay, lagu yang dipinta Akar dan Bumi dari kumpulan Amok untuk semua yang dengar Pang FM di mana saja berada. Semoga terhibur dan selamat bercuti. Terima kasih. Okey, dan diteruskan lagi ini daripada Mokju katanya. Assalamualaikum, salam awal Muharram katanya. Nak minta lagu Gadis Melayu Jamal Abdillah ya, kalau tak betul lah. Betul tu Mokju. Okey, buat hiburan siapa ni, semua sahabat Pang FM yang belum tidur. Okey, semoga terhibur dari Koi MJBD. Wah, singkatan tu. Terima kasih. Ya, kita teruskan dulu dengan Crystal, Ku Membisu.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Tinggi, tinggi.

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian, melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini, siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya, hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026.

0: 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Click. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak ke kejohanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syaridah Shahabuddin di Kazan, Rusia.
2: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
3: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
2: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
3: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
2: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syaridah Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: 라디오 말레이시아 파항 FM.
1: 하강한 malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
4: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
5: Ya, Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. 11:11 minit malam dah jam yang terakhir dah kita ya. Dan ini maksudnya kita nak masuk marathon hits music tanpa henti untuk anda. Jadi yang berbaki permintaan anda ni saya tunaikan untuk di jam inilah ya. Okey, ini dari Adi Sekara katanya, Cenon. Nak minta lagu dari Mahizin katanya. Ya Nabi Assalamualaikum bersama kita Mahayati semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Adi Sekara. Okey, dan ini daripada siapa ni, Hafiz Abdullah Citra ni. Okey, katanya dengar Pahang FM guna RTM Click tiba-tiba hilang. Tapi search juga RTM Click kat telefon yang lain. Terima kasih. Tega gitu ya. Nak lagu Cinta dan Air Mata kumpulan CRK katanya. Terima kasih Hafiz. Ini Sadia Osman Kemayan katanya nak lagu Hindustan satu. Boleh. Rokiah Syikiah Rompin nak lagu dari lagu Ikhmatra rasanya. Hanya satu persinggahan, okey, untuk sahabat-sahabat yang mendengar Radio Pahang FM. Selamat malam juga katanya, dan juga selamat tahun baru hijrah dengan capai semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Ini Susana Bukit Ibam, okey, katanya salam satu Muharram nak lagu Akar Biar Betul. Terima kasih. Katanya hujan tadi pukul 9 tadi baru reda. Okey, Mak Tok Maran nak baru balik katanya dengar saya kan, nak lagu Pun Nama Merindu Datuk Seri Siti Waliza untuk semua pendengar yang ucapkan selamat malam. Terima kasih Mak Tok, sempat juga dengar walaupun baru sampai. Okey, kita masuk Marathon Hits Music tanpa henti.
6: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: pujangga. Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Dengarkan kami.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda rumah satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
4: Hangatkan malam anda bersama Zone Inspirasi. Rapi.

0: satu-satunya pilihan anda. Pastinya Pahang FM.
1: Okey, 11.45 minit malam. Izinkanlah saya nak undur diri ya, sebab nanti yalah macam biasalah pukul 12 kita akan sambung siaran National FM dan esok bersama dengan AA pula di Zon Aktif 6 pagi hingga 10 pagi. Ha, kan? Jadi mungkin ada yang ada hari esok yang kata yang bercuti, sebab bercuti lah ya. Oh, yang bekerja, kita bekerja macam biasa. Okey, dan juga jumpa saya lagi hari esok. Kita kerja juga esok. Hari esok di Zon Nurani ya, 6 petang hingga 9 malam. Dan sebelum saya terlupa, terima kasih jugalah buat rakan MCR ya, Puan Kamaria dan juga Puan Norzi. Jadi, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalam fi amani syekhona
2: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
4: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Radio
0: Radio Malaysia.

dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye. Yeah.

persembahan Khalifah dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu. Pada pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang mana penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna, kan? Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki, boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM, termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti, ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa, kan? Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata, kan? Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, ya? Semua okey? Dah bersiap sedia dah? Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti, ya, menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

Semalam kembali UKS dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan, dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apa pun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okay, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat serta, yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribu lagi, ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara alien menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bang, semua berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Azami Shahab, Search Dengan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan dia di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini ya. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Merah Tun Dr. Bilik Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri, Ita Chow dari Ipoh Perak, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin, kata salam al-hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Janet Zai, LB Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Buchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang. Kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, Nora Husin dari Bandar Datuk On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemah, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Salam Ahli Hijrah, katanya Anak Antun, Asna Asrani, Alfred Raymond, Joanna Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam al-hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. Jom terus beribu lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pucuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan kita Bang Yun. Ada yang kata segar mata saya ni bang, baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan. Lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Buru Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey geng-geng Buru Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan dan menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam.

muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya ya. Dan tema tahun tema Maal Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Beker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Ruhatun Yati Moiti, Lola Love dari Singa Betani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Manaf, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Syarif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul, seronok duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Visa Riza, Sampai lagi saya pilih Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Maal Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejaka idaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejaka idamannya, jejaka yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejaka idaman.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

bersih paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kahyani. Lagunya Tina Tintana, lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula, sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat katulan tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh ya, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skamer-skamer yang ada. Kerana taktik skamer ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skamer juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjaya lah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skamer tau. Selain daripada licik, penjenayah skamer turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan diguna pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skamer tau. Jadi skamer juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain daripada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit diakibat daripada terkena dengan skamer ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skamer tu. Kalau ada telefon daripada mahkamah, daripada balai polis yang buat tak layan je, saya cakap dengan dia, saya sibuk. Cuba lagi wahai skamer. Jangan biarkan skamer mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189 ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Abang Luri mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jajah 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Putih, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Bose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Creation. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipi-tipi light lah, kasih turbo, kasih turbo, laju-laju Mrs. Vario. Selamat bertugas Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng beruang tu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Mr. Joe terus luncur. Mantap. Diamond 85 dikata Assalamualaikum Kian Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita, kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa, jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwan, lirik oleh Bai Duri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, 1 Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal, tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih. 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan oleh pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri. Apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta lah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu, tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput, Abang Lori kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC luncur terus. Hayati Ahmad, Cik Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rosie, Cik Rose, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah, Nur 68, Hida, Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Minzi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya, Kori, ya? Ada Aliana, ada Zek, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madia Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Ada sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah Abang ni, pada-pada darat melaporkan diri, mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, selamat bekerja Aladin. Saiful Amri juga bersama-sama, yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Tanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Zian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasrul Gimburhantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meneteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita. Kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tiada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Dan ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire, ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita, Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai, kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Zek1357, Kerumah Jingga, Ju8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe. Nah, tak kisahlah, yang penting Pakwe. Nah, mantap. Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat yang kromok masih lagi kekasih tiap-tiap-tiap like, ya. Syed Abdul Kadir, salam al-hijrah. Ya, salam al-hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng beruang tu. Semoga hijrah pada tahun ini, ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi berjegatil. Lagu
ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

ini lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Samantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Mendy ataupun Jackson, Hazard dan juga Mane menyertai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Ain Zek Abang Lori Kontena Tesco Bangi hadir pam pam pam sokong Perancis kata Angari Abang Lori juga hadir pam pam pam. Wan Putra, kita ada siapa lagi, Rosita Uji, Ida Khairi bangun buat kuih, hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Brodua Rawang, Aisyah Izara, Siti Khalijah, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur, jaga wad kanak-kanak, selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana dan 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pon Amin, Perancis 1 Senegal 0, Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya. Perancis 0 Senegal 0 seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana dua sama, seri dua sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam-pam-pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, pukul 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula, Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Stepnya turun untuk cinta hati.
Waktu sekarang sudah pun 3.02 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam. Hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990. Lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zen Kevin Bumi Putra Rokas dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh. Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar, kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penseriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM Committed memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma. Dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Gerik, terima kasih. Ada Sania Muhammad Usok Yusof, ada Mizah dari Tol Bentong, Zabedah Yaya, Mak Bedah Kita, Malak Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Gerik, ada Sabri 75, Kasut Dah Boros, Zuumi, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman, kita ada Aliza Kasim, Niza juga turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Bangun tidur, eh, ada yang tengah buat kuih waktu ini, tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada, ada yang dah sampai warung dah tengah masak ni, bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi. Okey, betul, eh, janji dengan saya, eh? Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman-teman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugen, RTM Klik tidak problem. RTM ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Klik. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda. Sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma. Sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujuk Hati sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, diri oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

Rain Rainy selamat pagi Erin Erina. Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey. Mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi nasional game buruh hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu baruan suara Antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau. Jahanam tu lain. Ini Janam Janam. Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Janam.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Kumpulan Mei dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

Jadi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah. Saya sendiri menjangkakan Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada pada ketika ini. Baik, 4:35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Pun nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Che, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah berlarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, Bunga Larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula. Melalui lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: mengelilingi Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

Bulan Exist dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5.06 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata. Tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru, Johor 5.45. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak 5.51. Johor, Pulau Pinang 5.52. Alustah Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah. Bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah.

Ijab yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Antaranya 4 bulan yang dihormati, yaitu agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu pada hari ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi. Surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah. Apa yang dia nak buat itu, kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat. Dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, makna dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda semua tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kelemahan kepada kekuatan Islam. Itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia, permulaan hijrah. Kalau nak hijrah supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua ni, tua-tualah kira tua deh. Lebih tua daripada anak kita lah. Mana bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Anda tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam tu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama. Tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni ada masa, adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita, bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri tu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar, ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
2: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزل، solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keridaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

teratur mengatur strategi dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perjalanan hijrah baginda dari Mekah ke Madinah. Wallahu a'lam.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: tajuk utama akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan untuk hari ini, edisi Rabu, 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1447 Hijrah.
3: Alhamdulillah, hari ini adalah membawa sejuta kenangan Azhar Aziz. Dan hari ini kita mulakan detik-detik permulaan Hari Islam yang baru, yang mana kita sudah menyinggah ataupun kita sudah berada pada tahun Hijrah yang baru ini. Moga-moga semakin bertambah hari Islam kita, semakin berubah ataupun tahun Islam kita hari ini. Moga-moga iman kita ya tetap kukuh, kuat dan bertambah dengan orang kata lebih baik lagi.
2: Dah. Kalau ikutkan tahun-tahun sebelumnya, mungkin banyak dah transformasi yang kita lakukan.
3: Yeah.
2: Mungkin dengan adanya tahun baru hari ini, kita faham memang biasanya kita sambut awal Muharram, Hijrah hari ini dengan azam yang mungkin sebelum-sebelum ni kita rasa dah lama tertunggak.
3: Bukan tak hanya termakbul-makbul ya.
2: Kan? Jadi mungkin tahun ini kita ambil peluang kita ambil peluang untuk kita mengubah apa sahaja yang mungkin kita sebelum ini tertangguh, terkandas dan sebagainya. InsyaAllah apapun semoga dipermudahkan segala perjalanan anda
3: untuk hari ini.
2: Okay, dan juga untuk hari ini macam biasalah kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar.
3: Kalau kita tengok hari ini menerusi berita harian online, kerajaan MINDEF ucap takziah kepada keluarga dua anggota TDM. Yang mana kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan MINDEF merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Korporal Norazmi Abu Bakar dan Pribet Siti Khadijah Sungip yang terkorban dalam insiden letupan ketika latihan membaling grenad di lapang sasar Camp Hobart, Gurun Kedah pada semalam. Dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Kementerian Pertahanan dan Kerajaan Malaysia mendoakan ahli keluarga kedua-dua mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Jadi marilah kita sama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham kepada Korporal Norazmi dan Allahyarham Pribet Siti Khadijah. Moga-moga diampunkan segala dosa mereka serta menempatkan mereka dalam kalangan hamba-Nya yang beriman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Okey, dan itu menerusi berita harian online. Dan seterusnya menerusi bernama untuk hari ini, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan untuk lawatan kerja 2 hari ke ibu negara dan bandar terbesar di Tatarstan, Rusia. Itu bagi menghadapi sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang berlangsung dari 17 hingga 18 Jun ini. Dan pesawat khas yang membawa Dato' Sri Anwar Ibrahim mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada 10.20 minit malam waktu tempatan. Dan juga beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta para pegawai daripada pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar.
3: Okey, itu menerusi bernama. Kita beralih pula lah menerusi dada akhbar tempatan kita, My Metro. Amiratul Husna hilang ketika keluar bersiar-siar bersama keluarga di pantai. Polis giat mengesan seorang remaja perempuan, Amiratul Husna Muhammad Syuani, berusia 15 tahun 9 bulan selepas didapati hilang ketika keluar bersiar-siar bersama keluarganya di pantai Teluk Ketapang pada 29 Mei lalu. 29 Mei lalu Azhar. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nor, telah kongsikan juga laporan kehilangan remaja itu dibuat bapa petang bapanya pada petang 30 Mei lalu. Dan katanya mangsa adalah pelajar tingkat 4 di sebuah sekolah di Marang, dan siasatan awal mendapati pada 29 Mei lalu pukul 6 petang keluarga mangsa membawa mangsa keluar bersiar-siar di sekitar pantai Teluk Ketapang. Dan semasa sedang berada di sekitar tapak niaga Teluk Ketapang, mangsa didapati hilang selepas memberitahu bapanya mahu pergi ke lokasi ibunya yang berada 10 meter dari tempat mangsa berada. Dan menurutnya, bapa mangsa cuba menghubungi telefon bimbit mangsa dan mencari di sekitar, namun gagal sehingga kini tidak ditemui.
2: Sudah hampir 3 minggu.
3: 3 minggu. Jadi
2: tidak dijumpai, ya?
3: Jika rakan-rakan pendengar kita menemui individu ini, anda boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Sarjan Siti Nur Izzani Mat Syahir di talian 016-794-3735 dan kita harap-harapkan adik ini Amiratul Husna. InsyaAllah, amin.
2: Okey. Dan seterusnya, akhir sekali dipetik menerusi sinar harian online untuk hari ini. Kali pertama seludup arak terus dicekup. Itulah bendanya, ya.
3: Pantas.
2: Dan di mana cubaan pertama dua lelaki menyeludup minuman keras dari Thailand berakhir dengan padah apabila mereka dicekup pasukan gerakan PGA bersama sebuah Toyota Hilux yang sarat dengan pelbagai jenis arak dan bir bernilai RM103,500. Di cabang 4 Salam Rantau Panjang. Dan kedua-dua suspek yang masing-masing berusia 23 dan 33 tahun ditahan selepas kenderaan dinaiki mereka diperiksa dalam operasi yang dijalankan di sekatan Jalan Raya SJR kira-kira jam 6.30 pagi. Dan Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata anggota bertugas menahan pikap berwarna hitam dalam keadaan mencurigakan sebelum melakukan pemeriksaan lanjut.
3: Itu nak kata jangan cuba-cuba. Dah buat pertama kali dah gagal, ya.
2: Tupai melompat.
3: Akhirnya kan, jatuh ke tanah juga, ya.
2: Okey. Jadi itu antara empat tajuk utama akhbar. Dan mungkin ada cerita-cerita ataupun akhbar berita-berita tempatan yang anda nak ikuti selain daripada berita yang kita kongsikan tadi. Okey, boleh terus ke laman web Berita Harian bernama My Metro dan juga Sinar Harian Online. Okey.
3: Okey, dan kejap lagi pukul 7 pagi macam biasalah, ya. Kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
2: Dan ada lagi info yang kita kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang seterusnya nanti. Kita berehat seketika. Pahang FM.

0: Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 Pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ini mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa ma'al hijrah di Masjid Pucha, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketangan-ketangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu

0: masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama 2 hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
2: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tama pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz sesulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Okey, Bang FM, 1:07 minit pagi.
1: Ya, alhamdulillah hari ini anda masih lagi bertemankan kami berdua, double A.
0: Kami akan teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okey? Mungkin hari ini ada dalam perjalanan nak pergi ke kerja macam kita jugalah, Tira.
1: Kerja, ya, walaupun sepatutnya hari ini cuti peristiwa.
0: Cuti, ya. Yeah. Sama macam kita, tapi ingat, eh. Jangan sesekali orang kata, cuba menipu untuk mendapatkan MC dan sebagainya.
1: Ada.
0: Sebab kita takut juga dengan keadaan, ialah bila orang lain bercuti, kita kena kerja. Jangan mengambil kesempatan di atas kesempitan.
1: Yelah, nak-naklah pula kita masih lagi demam bola, kan? Yeah. Musim bola, kan? Pagi-pagi dah kena bersengkang mata pula, kan?
0: Dah ada mata panda dah pagi tadi, kan? Tiba-tiba pula ambil MC dan
1: apa.
0: Sebabnya yang telah pun dikeluarkan ini, lebih 4 juta pekerja Malaysia didakwa pura-pura sakit dan tipu MC.
1: Banyaklah, Zah, 4 juta.
0: Bukan
1: populasi
0: sikit-sikit.
1: Penduduk di Malaysia pun 36.2 juta.
0: Banyak, Tira.
1: Ya, 4 juta tu pura-pura MC.
0: Ya, ini pendedahan terbaru oleh Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF ni.
1: Baik.
0: Yang mana isu penyalahgunaan MC masih berlaku dalam segelintir pekerja lah. Tapi ada juga sindiket yang dipercayai menjual dokumen tersebut secara tidak sah.
1: Okey.
0: Mana kata ada kaki lah ni. Orang kata ada kaki untuk dapatkan cuti sakit secara tidak sah ni, kan?
1: Okey. Tapi kalau tengok kat sini, kan, dia menggunakan MC kerajaan, Azhar Aziz.
0: Ya.
1: Seram lah kita. Orang kata kalau sebut kerajaan ni, orang kata jenama yang paling dipercayai.
0: Ya, yeah, yeah, betul.
1: Kalau swasta tu dia lain sikit.
0: Sebab ada yang anggap MC ni hanya sekeping dokumen yang boleh seseorang tu bercuti atau berehat dekat rumah.
1: Kan ada cuti, rehat.
0: Betul, memang orang kata itu hak kita.
1: Yeah.
0: Tetapi sebenarnya sebab dia menyalahgunakan.
1: Baik.
0: Dia menyalahgunakan, ada yang orang kata dapat MC palsu dan sebagainya. Inilah kisahnya ni.
1: Baik.
0: Sebab ada juga yang mana MC ni kita tahu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pengamal perubatan berdaftar dan juga diiktiraf di bawah Akta Kerja 1955.
1: Baik.
0: Jadi bila ada yang menyalahgunakan, orang kata chop dan juga tanda tangan doktor kerajaan, ada juga guna nama dan sebagainya, kan kita faham. Jadi bila kita tengok, oh okey, MC kuning, MC kerajaan
1: betul,
0: ni
1: betul, yang dipercayai, kan,
0: yang dipercayai. Kan, jadi siasatan dijalankan mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan kerana pemalsuan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Tak pasal-pasal 7 tahun.
1: Ya, tapi kan Razak,
0: nak cuti punya pasal. Kita ada cuti sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin ada lah sebab-sebab tertentu. Dia mungkin kerana orang kata terpaksa. Jadi susah juga sebenarnya ni.
1: Tapi kan Zah, bila isu ni dikeluarkan, dia mengakibatkan orang yang betul-betul sakit, orang yang betul-betul memerlukan, kan, dia
0: cuti
1: dah
0: tu.
1: Jadi macam kurang kepercayaan.
0: Ya, betul.
1: Bila mana, ya Allah, Zah, kau demam, Zah, kan, Azhar demam datang kerja, kan. Tiba eleh MC
0: dah kembir dah tu.
1: MC belilah tu. Kan kita dah tiba-tiba terluka hati kita. Kita ni betul-betul sakit, kan.
0: Tapi apakan daya, bila ada segelintir yang menyalahgunakan orang kata sijil sakit ni, habislah tempiah semua sekali.
1: Betul.
0: Tapi kena ingat jugalah, kes ni sebenarnya sekali lagi mengingatkan kita bahawa MC bukan sekadar hak pekerja.
1: Betul.
0: Tapi juga amanah yang perlu digunakan secara jujur. Korang kata bertanggungjawab, dan juga kena jagalah integriti kita sebagai seorang pekerja, sama ada pekerja swasta mahupun kerajaan.
1: Tapi kan, Zah, bila awak cerita berkaitan tentang ini, ini membuatkan saya terfikir, tau.
0: Kenapa? Dan
1: bila mana tak ada lah. Bila mana jumlah yang besar, 4 juta.
0: Betul.
1: Orang yang pura-pura,
0: bukan sikit-sikit,
1: cuti. Orang kata pura-pura sakit, kan. Kenapa mereka ni memilih untuk MC pura-pura? Kan? Adakah sebab tekanan kerja? Adakah sebab M besar tu? Aku MC lah, malas lah ambil cuti rehat, kan. Macam mana?
0: Jadi orang lain pula terpaksa menanggung kerja.
1: Kan? Kerja individu tersebut lah, kan.
0: Jadi susah juga bila ada orang kata selfish dalam diri tu.
1: Betul.
0: Penting diri sendiri, kan.
1: Betul.
0: Walaupun hari ni hari cuti, kita harapkan anda jangan lemau-lemau.
1: Jangan
0: yang kena kerja, orang kata lakukan tugas anda dengan sebaik mungkin.
1: InsyaAllah.
0: Penuh integriti, okey. Jadi untuk hari ni juga, macam biasa lah, Tira, pukul 7:30 pagi kita ada terapi jiwa.
1: Pukul 7:45 pagi kita ada kabar paham.
0: InsyaAllah akan menyusul sekejap aja lagi. Terus setia bersama kami di Pang FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Kompeti saya tak tahu peti.
1: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
1: Sudahnya.
2: Memecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, bertetanggung.
6: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak. Demi keluarga.
1: Demi agama.
6: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
6: Hentikan fitnah di media sosial.
7: Tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Universiti. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma na ringge. Apa khabar? How are you? Aga kereba diucapkan kepada seluruh warga Terapi Jiwa Pahang FM bersama saya, Counselor Zuhdi. Tuan-tuan, sabotaj diri. Tajuk kita yang kita nak angkat pada hari yang indah dan permai ini. Apa itu sabotaj diri ni, tuan-tuan? Orang yang mensabotaj diri ni, rata-rata yang saya tengok, hampir 20 tahun pengalaman menguruskan manusia, memberikan pertolongan, mendengar, membantu dan memahami, menjadi kaunselor, tuan-tuan, kan? Terlibat dengan isu-isu berkaitan arak, berkaitan dadah, berkaitan judi, berkaitan seksologi dan sebagainya. Rata-rata mereka yang mensabotaj diri ni, tuan-tuan, pertama, roh mereka tidak tenteram. Apa yang menyebabkan roh tidak tenteram? Tidak mengingati Allah, tidak mengingati Tuhan, banyak mengikut hawa nafsu, banyak mengikut rasa kebinatangan dalam diri. Ini memang kisah benar, tuan-tuan. Apabila seseorang berada dalam keadaan yang tak sejahtera rohnya, maka roh yang lain akan masuk. Iaitu roh apa? Roh kesyaitanan yang sering didorong oleh roh ataupun tenaga ataupun kuasa kebinatangan. Mulalah apabila tenaga ataupun roh kebinatangan tu masuk dalam diri manusia itu, manusia itu pertama sekali, tuan-tuan, dia akan suka tidur. Dia akan suka tidur. Nak tidur, pagi nak tidur, tengah hari nak tidur, petang nak tidur, maghrib nak tidur, isyak malam nak tidur. Waktu malam pun dia nak tidur. Dan akhirnya bila kita tengok, sebenarnya bukanlah orang yang normal tidur lama, rupa-rupanya ada benda dan bahan terlarang. Ini adalah buci kuasa ataupun kerja kawan-kawan kita yang terlibat dalam agensi anti-dadah dan polis diraja yang menguatkuasakan undang-undang. Itu yang pertama, tuan-tuan. Mereka ni akan dipengaruhi oleh roh kesyaitanan dan banyak tidur dan ikut sifat haiwan. Yang kedua, mereka yang mensabotaj diri ni, tuan-tuan, mereka membenarkan syaitan menang. Sebenarnya, yang mensabotaj diri ni, dia membenarkan syaitan menang dan akhirnya menolak kasih sayang, anugerah, hidayah, kebahagiaan, kebaikan yang malaikat ataupun Allah SWT kurniakan dalam kehidupan mereka. Maka beruntunglah mereka-mereka yang mengingati Allah, yang berzikir, yang berkhusyuk, yang takut serta beriman kepada akhirat. Terus dengar Terapi Jiwa Pahang FM bersama saya, Counselor Zuhdi.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7

0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 17 Jun 2026. Sari berita utama, Sultan Pahang, Menteri Besar seru hayati semangat hijrah. Kereta bertumbung lori muatan durian, dua maut, berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijrah kepada umat Islam di negeri ini. Menerusi hantaran di Facebook, Kesultanan Pahang, baginda berdua berharap tahun baru Hijrah membawa keberkatan, keamanan dan kebahagiaan kepada seluruh rakyat. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Wan Rosti Wan Ismail berharap Maal Hijrah menjadi titik permulaan untuk umat Islam memperbaharui azam, meningkatkan keimanan dan memperbanyakkan amalan kebajikan. Beliau turut mengajak rakyat menghayati semangat hijrah dengan melakukan perubahan ke arah lebih baik, memperkukuh perpaduan serta memajukan negeri Pahang. Dua daripada empat lelaki yang menaiki sebuah Produa Asia maut selepas kenderaan dinaiki mereka bertombong dengan lori tiga tan yang membawa muatan durian di Jalan Raub Lipis malam tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 9.03 minit malam. Lapan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Lipis kemudiannya bergegas ke lokasi. Setibanya di lokasi, seorang mangsa berjaya keluar sendiri manakala tiga lagi tersepit dalam kenderaan. Pasukan bomba menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa yang terperangkap. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala dua lagi yang cedera dihantar ke Hospital Kuala Lipis untuk rawatan. Pemandu lori dan isterinya tidak mengalami sebarang kecederaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebuah kantin pekerja di Padang Lalang Kuantan diarahkan tutup selama 14 hari bermula semalam hingga 29 Jun selepas gagal mencapai tahap kebersihan yang memuaskan. Menurut Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kuantan, tindakan di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 itu diambil susulan pemeriksaan yang mendapati premis berkenaan memperoleh markah kebersihan rendah. Antara pelanggaran yang dikesan ialah kehadiran tikus dan pencemaran silang makanan dalam peti sejuk. Justru PKD Kuantan mengeluarkan notis serta kompaun berjumlah RM1,300 kepada pengusaha atas kesalahan kehadiran makhluk perosak dan kegagalan mendaftarkan premis dalam Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia, FOSIM. Sepanjang tempoh penutupan, pemilik premis diarahkan melaksanakan kerja pembersihan, sanitasi dan pembaikan sebelum dibenarkan beroperasi semula. Majlis Perasmian Himpunan Hufaz Negeri Pahang 2026 yang bakal menghimpunkan 5,000 hufaz akan berlangsung di perkarangan Rumah Pahang di Kuantan pada Khamis bermula pukul 9 malam. Program itu bakal dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Yayasan Pahang memaklumkan program itu turut menampilkan siri forum ilmiah sepanjang hari serta pasar lokal jualan yang menyediakan ruang kepada peserta dan usahawan mempromosi produk masing-masing. Program itu dijangka menjadi platform penyatuan penghafaz Al-Quran dari seluruh negeri sekaligus memperkukuhkan Syiar Islam. Orang ramai dijemput hadir menyaksikan perhimpunan besar ini dalam usaha memperkasakan kecintaan terhadap Al-Quran. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.